BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

0: 90.8 FM Pradu RRI Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pradu. Gimana kabarnya di hari ini? Masih barengan sama Linsa di teman Pradu. Dan seperti yang tadi Linsa katakan, pagi ini Linsa punya bintang tamu yang sangat luar biasa. Kita bahas soal donor darah nih teman Pradu. Dengan topik kita di pagi ini adalah gerakan donor darah. Kalau peduli, mari beraksi. Bersama sudah hadir di studio juga pagi hari ini teman Pradu, ada dokter Erik Sam M. Biomed. Halo, selamat pagi dokter.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya di hari ini dok?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, panggilnya dokter atau kakak aja sih?
1: Yang mana nyamannya?
0: Oke deh, takutnya lagi ini nih. Oke deh, kita bahas soal donor darah nih kak ya. Nah, kalau misalnya nih kak, kalau kita ngomongin soal donor darah, kira-kira seberapa penting nih donor darah di dunia kesehatan saat ini nih kak? Boleh di-sharing sama ke teman Pro2 dulu gak sih di pagi hari ini
1: ya? Ya, sebenarnya kalau mau bilang seberapa penting, itu sangat penting.
0: Oke.
1: Yang pertama, sampai saat ini belum ada pengganti darah yang betul-betul ini mampu menyamai darah. Oke, itu yang pertama. Kemudian, dari peraturan baik itu di Indonesia maupun di dunia, penyaluran dari dunia, itu kita paling tidak mampu menyediakan 2% dari total penduduk. Itu darah yang mesti disiapkan. Itu berdasarkan kalkulasi secara internasional. Nah, kemudian yang kedua, kalau ternyata terjadi kasus khususnya perdarahan misalkan, itu dalam kalau di pelatihan ATLS yang terbaru untuk kami yang dokter, itu adalah darah ganti darah. Itu. Jadi memang sangat penting dan sangat perlu terkait masalah donor darah.
0: Donor darah itu. Ini. Nah, penasaran nih dok, kalau misalnya kondisi ketersediaan stok darah untuk di Kota Kendari seberapa persen nih saat ini nih kak?
1: Kalau persentase ketersediaan darah saat ini sebenarnya kalau kita mengacu dari total permintaan yang masuk ke kami itu yang kami penuhi itu sekitaran 95-98%. Karena kebutuhan yang masuk itu kan fluktuatif nih. Fluktuatif sekali tuh kebutuhan darah yang ada, tergantung banyak yang sakit dan banyak yang butuh darah atau tidak.
0: Betul.
1: Nah, itu dalam sebulan itu kira-kira 1.300-an, bahkan pernah dulu sampai di angka 1.500-an.
0: Ya.
1: Paling tertinggi itu sampai mendekati 2.000 per bulan. Itu paling tertinggi. Saat itu mungkin lagi banyak-banyaknya orang sakit dan membutuhkan darah seperti itu.
0: Oke deh, tapi untuk di Kota Kendari stok darahnya saat ini sudah terpenuhi ya dok ya? Atau memang masih tergantung kan golongan darahnya tuh ada yang A, B atau AB atau yang kayak O. Apakah mungkin sudah stok darahnya sudah ada kah atau kayak gimana nih?
1: Ya, betul. Kalau misalkan terkait dia, tadi yang saya bilang kan sangat fluktuatif nih. Nah, kondisi sekarang bisa saja kita lagi banyak stok A misalkan. Tapi ternyata yang banyak orang sakit ini yang golongan darah B.
0: Okay.
1: Nah, kita kan tak bisa atur itu. Sehingga kita berupaya untuk menyediakan semua stok. Semua stok kita sediakan. Siapapun yang sakit, golongan darah apapun, ya kita mestinya mampu berikan seperti itu.
0: Oke, siap deh. Nah, kalau ngomongin soal kelompok-kelompok pasien nih kak, kalau dari kelompok pasien, siapa saja kelompok pasien tuh yang paling banyak terima transfusi darah itu sendiri? Apakah mungkin anak muda atau mungkin kaum lansia atau kayak gimana nih kak?
1: Kalau bicara kelompok itu, kami itu mengambil data dari permintaan per departemen. Jadi ada departemen yang paling banyak itu adalah departemen bedah. Kemudian di objin dan penyakit dalam. Jadi ini tiga teratas lah yang paling banyak di kita yang membutuhkan. Perihal dia laki-laki atau perempuan itu kita belum, saya enggak tahu sampai di situ ya. Tapi ada datanya. Tapi kalau secara grossnya itu seperti itu.
0: Dari bedah itu sendiri ya, ya dok sebanyak. Nih, nah kalau dari tadi nih kita sudah ngomongin soal donor darah ini, pastinya mungkin satu kantong darah kita pikir hal yang yang biasa saja tapi bagi orang lain itu berguna nih dok ya. Nah boleh di sharing nih, kira-kira syarat untuk orang yang mau donor darah tuh apa aja nih dok? Apakah yang penting kita berani siap aja untuk terima suntikan yang jarumnya yang besar itu, atau kayak gimana nih? Ada syarat-syarat khusus nggak kalau misalnya kita mau donor darah nih?
1: Oke, yang pertama kalau saya selalu bilang itu satu prinsipnya.
0: Oke.
1: Yang donor darah itu harus sehat.
0: Harus sehat. Iya ya. Karena kalau kita sakit, ya ampun, kita donor darah, kita lagi sakit nih.
1: Satu, satu harus sehat. Makanya pertanyaan pertama dalam kuesionernya itu adalah, apakah Anda merasa sehat hari ini?
0: Gitu. Berarti ada kuesionernya nih kalau misalnya mau donor darah.
1: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 mau melakukan donor darah bersama kami, itu akan ada kuesionernya, ada data, ada formnya. Nah, mestinya hanya satu yang jawabannya ya. Sisanya jawabannya tidak.
0: Oh ya, yeah. Oke.
1: Okay. Kata yang mana itu yang jawabannya ya? Apakah Anda merasa sehat hari ini?
0: Oke. Okay.
1: Jawabannya ya.
0: Ya. Yeah.
1: Yang lain itu apakah Anda pernah melakukan menerima darah dalam 8 minggu? Apakah Anda minum antibiotik? Itu kan masih jawabannya tidak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kapan ada yang jawabannya tidak selain yang pertanyaan pertama? Itu dokternya akan menggali. Ini maksudnya apa ini? Ini begini ya, gitu. Nah, syaratnya apa? Selain mesti merasa sehat, yakni usia.
0: Oh, usia.
1: Saat ini kita usia itu paling minimal itu bisa 17 tahun.
0: Oke.
1: Okay. 17 tahun dalam segi hukum kan masih dikategorikan anak. Nah, sehingga kalau misalkan dia 17 tahun dan atas izin orang tua atau walinya itu boleh.
0: Oh, nah, okay.
1: Kan, dari segi hukum itu. Kemudian batasnya sampai berapa? 60 tahun.
0: Okay.
1: Sebanyak bisa juga sampai 65 tahun. Tergantung apakah dia rutin mendonor atau tidak. Terus yang paling utama juga ini adalah berat badan.
0: Oke. Okay.
1: Karena yang dikeluarkan sesuai dengan volume sebenarnya. Minimal. Jadi kita tidak mengambil banyak karena menghindari resiko. Nah, minimal berat badan berapa? Bersih 45 kg.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau misalkan ditimbang dengan pakaian, dengan HP pegang, tali pinggang, sedang sepatu ditimbangan 45 kilo, maka pasti berat badan bersihnya kurang.
0: Oke, deh, berarti memang harus sesuai juga ya berat badan ya. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya sekarang ini banyak orang ya, Kak ya, itu takut donor darah karena takut deh lemas, karena biasanya kalau habis donor darah itu dikasih susu biar kuat, mungkin kayak gitu. Nah, kalau secara medis penjelasannya habis donor darah lemas itu apakah memang karena tubuhnya yang baru saja mengeluarkan darah yang banyak atau memang hanya pikiran-pikiran aja nih, stereotip orang-orang aja nih, habis donor darah itu lemas harus tidur seharian atau kayak gimana nih Kak?
1: Ya, memang sebenarnya kalau misalkan bicara terkait efek setelah donor, itu kalau membicara efek samping itu ada, pasti ada. Efek sampingnya itu apa? Efek samping ini bisa ada, bisa tidak. Seperti perdarahan di tempat suntikan.
0: Oke.
1: Perasaan mual, muntah, pusing, bahkan pingsan bisa.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tapi itu kalau yang perdarahannya pasti berkaitan dengan area penusukan. Nah, kalau yang tadi mual, muntah, pusing sampai bahkan pingsan itu biasanya lebih ke masalah istilahnya itu psikomatik. Psikisnya juga berkaitan dengan psikis dan masalah refleksnya juga seperti itu. Sehingga teman-teman Pro 2 kalau misalkan mau mendonor, kalau misalkan ditanya sama dokternya, ditanya sama petugasnya, jangan bohong.
0: Oke.
1: Karena kadang misalnya ditanya, tidur jam berapa tadi malam? Baik, saya tidur jam 10, Dok. Padahal dia tidak tidur jam 10, dia begadang. Pas nanti mulai, aduh saya oleng. Sebanyak dok, saya tidur jam 2.
0: Aduh, tapi sudah diambil bidaranya.
1: Aduh, itu kan yang rugi siapa? Dia.
0: Oke, sih ya, berarti harus kembali lagi ya. Harus sehat juga. Dan jangan sampai begadang, yang namanya efek samping apapun yang kita lakukan ya. Apalagi ini darahnya lumayan keluar banyak, tapi efek sampingnya pasti hanya terjadi di satu hari itu ya.
1: Iya. Kalau itu pun, itu tadi saya bilang bisa ada, bisa tidak.
0: Mayoritas
1: tidak terjadi.
0: Mayoritas tidak terjadi ya.
1: Saya alhamdulillah sampai sekarang kalau setiap kali mendonor enggak ada tuh.
0: Oke, deh teman Pro 2. Jadi memang kalau misalnya ditanya ceritanya kalau misalnya mau donor darah, karena memang yang kita tahu donor darah itu bisa bermanfaat bagi orang yang kita bantu juga, teman Perdua. Tapi kalau misalnya mau donor darah, tidak ada salahnya jujur sama dokter. Kalau misalnya dok, saya mungkin semalam tidurnya lewat dari jam 10 nih, apakah ada jalan lain dok, atau kayak gimana? Gak ada salahnya kayak gitu, bertanya sama dokternya, bertanya langsung ya kak ya
1: gitu.
0: Oke, jangan bohong nih teman Perdua. Nanti pulang-pulang belum juga keluar dari pintu udah pingsan. Oke deh kak. Nah kalau ngomongin soal donor darah ini, pasti bisa dibilang adalah bagaimana kita membantu sesama manusia juga pastinya. Nah kalau ngomongin soal dari segi kesehatan, apakah dari donor darah ini ada manfaat kesehatan yang kita dapatkan sebagai pendonor, atau kayak gimana nih kak?
1: Kalau dari segi manfaat itu tentunya pasti ada. Yang pertama, kalau saya tuh biasanya membagi dua ya. Efek yang secara langsung diberikan apa dari segi medisnya, sama yang non medis istilahnya.
0: Oh oke.
1: Kalau dari segi medis, saat setiap kita mendonor itu kisaran 400 sampai 500 kilokalori yang keluar.
0: Oh oke. Okay.
1: Itu
0: banyak ya?
1: Iya banyak, lumayan kan? Kisaran segitu yang keluar. Makanya ada orang yang kalau misalkan kita tanya bagaimana setelah donor, wah enak tidurku, segar saya rasa. Iya, karena memang kalorinya keluar
0: banyak
1: okay. Lumayan. Oke. Okay. Kemudian apalagi darah itu sebenarnya kesatuannya memiliki waktu untuk beregenerasi. Itu sel darah merah itu sebenarnya, khususnya sel darah merah. Itu kan kalau orang dulu-dulu itu 120 hari ya, memang iya. Tapi dalam penelitian itu dalam jangka waktu 10 minggu itu sudah ada sel darah merah yang baru.
0: Yang baru lagi ya.
1: Gitu. Nah, sehingga membantu perangsangan kalau kita bilang membantu perangsangan eritropoiesis. Jadi sel-sel darah baru itu dikasih keluar lagi nih gitu.
0: Okay.
1: Kemudian apa? Beberapa itu secara tidak langsung secara tidak sadar, bahkan orang-orang saat kita melakukan donor darah itu kan diperiksa, ditensi, diperiksa HB, diperiksa sama dokternya. Itu sama halnya dengan mirip-mirip dengan cek kesehatan
0: ya. Jadi kita jadi tahu juga nih kesehatan kita, yang tadinya mungkin tensinya kita nggak tahu, kita jadi oh ternyata saya tensinya segini. Jadi tahu juga ya dok ya. Oke deh. Nah kalau misalnya nih teman Pro2 ya, kalau misalnya kamu mau tanya-tanya di pagi hari ini, boleh banget, nanti bakal dijawab langsung sama dokter Erik yang jawab ya teman Pro2. Nah kak, kalau misalnya sebelum kita jeda nih, kalau misalnya ada orang yang mau donor darah untuk pertama kalinya, kira-kira apa yang harus disiapkan nih kak? Apakah keberanian dulu atau apa nih kak? Apa yang penting kayak sehat dulu dan juga berani nih?
1: Kalau saya mau bilang tipsnya satu, semua orang pasti akan merasakan yang pertama kali.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Jadi kalau misalkan tidak pernah coba, ya tidak akan pernah. Itu satu. Nah, kalau saya sih mau bilang tipsnya apa? Siapkan diri memang dari segi apa? Istirahat yang cukup, ya minimal kan tidur 5 jam gitu. Kemudian apa? Sarapan memang itu untuk menghindari mual muntah. Apalagi pertama nih. Kemudian pastikan tadi berat badan dan usia. Dan tidak terhindar dari penyakit-penyakit yang berat. Tapi kalau misalkan belum tahu saya sakit apa, ya sudah datang saja dulu. Minimal datang saja dulu di kami di UDD PMI yang di sini di Kemaraya, nanti diperiksa.
0: Berarti tidak perlu menunggu ada yang update status butuh golongan darah ini, butuh golongan darah itu. Tapi kalau misalnya sudah berani teman Pro2, langsung aja ke PMI ya. Cek darahnya golongan apa, bilang aja mau donor darah ya. Nanti itu pasti akan menjadi simpanan juga untuk teman-teman dari PMI pastinya, untuk dia transfusi ke yang membutuhkan juga pastinya. Yang penting adalah berani dan sesuai persyaratannya juga ya pastinya ya kak ya. Oke, teman Pro2, dan memang kalau ngomongin soal donor darah ini bukan hanya soal menyelamatkan orang lain, tapi pastinya kita dapat manfaatnya juga ya kak ya. Oke, kita jeda dulu ya setelah yang satu ini, untuk kamu teman Pro2 yang mau tanya-tanya sama dokter yang sudah hadir juga di studio pagi hari ini, boleh banget, kita bakal tungguin pertanyaan kamu, boleh kirim di WhatsApp di 0821 8830 908.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: 90.4 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaiknya. Masih barengan sama Linsa, teman Pro 2, dan juga pastinya masih barengan sama Kak Erik. Di pagi hari ini kita masih bahas soal donor darah nih. Kak, kalau misalnya dari menurut kakak sendiri deh, kenapa kesadaran masyarakat untuk donor darah ini kira-kira di saat ini masih perlu ditingkatkan lagi nih, Kak?
1: Ya, betul. Mm-hmm. Pertama, kalau misalkan terkait bicara tentang kesadaran, memang tidak semua orang itu mau untuk donor darah. Mm-hmm. Animo khususnya kita itu, kalau saya melihat trennya itu baru mulai.
0: Oh, oke, baru mau mulai.
1: Iya, saya beberapa tahun di IPM itu saya melihat sudah mulai ini orang. Mm-hmm. Antara donor darah sukarela, mm-hmm, dengan donor pengganti.
0: Pengganti ya.
1: Jadi kalau saya mau jadikan indikator itu, bandingkan ini dua. Mm-hmm. Kalau masih lebih banyak donor darah pengganti dibanding donor darah sukarela yang datang sendiri tapi dia tidak tahu mau kasih sama siapa, mm-hmm, itu berarti animo untuk donor darah itu masih cenderung kurang lah, karena karena donor darah pengganti kan dia sudah untuk keluarga saya, untuk teman saya.
0: Betul.
1: Artinya nanti pi dibutuhkan baru dia datang.
0: Bukan karena memang mau
1: mendonor. Memang mau cuma donor tapi bukan karena bilang oh saya mau kasih deh begitu. Uh-huh. Tapi memang ada yang dia mau gantikan seperti itu. Uh-huh. Itu kalau yang saya melihat, tapi sekarang sudah mulai khususnya di Kota Kendari ya. Sorry. Khususnya di Kota Kendari itu kita sudah mulai naik nih, mm-hmm, grafiknya khususnya orang-orang donor darah sukarela.
0: Oke.
1: Berapa rentang berapa sih sebenarnya kalau misalkan kita mau donor darah ya? Mm-hmm. Sekarang sudah bisa 2 bulan teman-teman pro 2.
0: Oh, oke. Gitu. Berarti per 2 bulan, misal bulan ini kita donor, per 2 bulan ke depan
1: itu boleh.
0: Udah bisa donor lagi ya.
1: Laki-laki.
0: Oh, laki-laki.
1: Perempuan kan ada donor darah bulanan.
0: Iya. Bulanan itu ya, berarti tergantung lagi nih. Yang penting kalau kembali lagi, walaupun laki-laki, apakah jangan begadang.
1: Betul.
0: Gitu lagi ya. Kembali lagi ke persyaratan awal tadi. Hmm. Terus juga sehat juga pastinya. Baik. Ya. Nah, penasaran juga nih, Kak. Kira-kira mitos-mitos yang pernah kakak dengar, yang pernah didapatkan oleh seorang dokter. Biasanya kan banyak mitos-mitos nih di telinga-telinga, yang sampai ke telinganya dokter-dokter, yang soal donor darah. Mitos yang paling sering Kak Erik dengar tuh apa?
1: Oh, kalau bicara mitos itu yang mana ya?
0: Belakangan banyaknya. Oke.
1: Okay. Saya biasa kadang itu beberapa meluruskan atau kalau misalkan ada yang menanyakan. Mm-hmm. Kalau saya itu mungkin karena saya pernah dapat kasusnya, mm-hmm, pernah dapat kasusnya, makanya cukup teringat jelas itu. Yang mana modelnya adalah ada orang yang bilang, wah, ini darah saya ini, saya mau kasih keluarga saya, masa saya harus bayar? Satu.
0: Okay.
1: Sebenarnya pemerintah sudah menjamin, mm-hmm, dalam rangka program JKN, mm-hmm, atau BPJS lah bahasanya, mm-hmm, JKN. Tapi kan ada beberapa orang yang tidak ada itunya, enggak aktif apa segala macam lah, mm-hmm, intinya tidak tercover bahasanya, mm-hmm, sehingga berarti karena tidak tercover, tidak ada cover, berarti harus berlaku umum kan, umum kan bahasanya. Mm-hmm. Nah, kita kan ada BPPD, mm-hmm, biaya pengganti pengolahan darah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau ada yang, wah kenapa saya harus bayar sementara darah saya ini, mm-hmm, itu baru saya mau kasih keluarga saya. Nah, dia tidak pikir, mm-hmm, petugas yang periksa dia.
0: Betul.
1: Kantong yang dipakai. Mm-hmm. Dia tidak pikir ini darah diapakan dulu,
0: iya,
1: setelah dia keluar sampai boleh diberikan ke pasien.
0: Okay.
1: Dia tidak pikir sampai di situ.
0: Mungkin orang-orang pikirnya adalah darah keluar langsung nih dimasukin ke,
1: iya,
0: pasien.
1: Karena itu metode dulu.
0: Uh-huh.
1: Dulu.
0: Okay.
1: Ada sejarahnya itu kalau yang transfusi darah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau dulu bahkan itu dari awal-awal mulainya itu transfusi itu mulai dari domba, antara domba dan manusia.
0: Okay. Nah,
1: itu satu. Uh-huh. Kemudian yang kedua, antara manusia ke manusia, uh-huh, tapi langsung aja.
0: Oh, okay.
1: Nanti didapatkan kenapa ini domba dan manusia, ya wajar mat, ada yang meninggal toh, uh-huh, karena ya memang beda spesies.
0: Beda, iya.
1: Satu domba satu manusia.
0: Uh-huh.
1: Terus yang kedua, ada juga yang terkait ternyata mereka lakukan yang dulu-dulu antara manusia dan manusia. Loh, kenapa masih ada yang meninggal?
0: Mm-hmm.
1: Kenapa, Di? sampailah didapatkan bahwa ternyata harus setiap orang itu berbeda golongan darah.
0: Golongan darahnya ya.
1: Nah, okay. Dari situ memulai. Okay. Kan, oh ternyata beda golongan darah. Mm-hmm. Jadi yang tadinya itu langsung saja dikasih, sekarang tidak. Harus ada prosesnya, okay. Sampai ada di tahap mencocokkan uji pra transfusi namanya. Mm-hmm. Itu harus dicocokkan antara darah donor dan darah pasien. Mm-hmm. Contoh nih. Mbaknya golongan darah apa tadi?
0: AB.
1: AB. Terus saya golongan darah B. Ya pasti enggak bisa toh. Mm-hmm. Enggak bisa. Orang dulu belum tahu itu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: terus sekarang kita sudah tahu golongan darah berbeda. Misal saya golongan darah AB nih. Mm-hmm. Mbaknya juga AB.
0: Oke. Okay.
1: Secara logika cocok.
0: Cocok ya, sama-sama AB nih.
1: Sama-sama AB nih cocok. Uh-huh. Tapi tetap harus dicocokkan.
0: Oke. Okay.
1: Karena terkadang ketika misalkan sampel darah saya dicampur dengan sampel darahnya Mbak, itu ada reaksi.
0: Okay.
1: Ada reaksi. Mm-hmm. Nah, itu pasti kita akan cari darah pendonor lain. Sampai mendapatkan tidak ada reaksi.
0: Okay.
1: Karena seyogyanya golongan darah itu sebanyak sampai sekarang saya cek terakhir itu ada 48 sistem.
0: Wow.
1: Yang kita tahu tahu golongan darah apa?
0: A, B, AB sama O.
1: Itu satu sistem.
0: Oh ya? Oke. Okay.
1: Itu satu sistem.
0: Ternyata banyak nih teman Rodwe. Jadi kalau misalnya ada diminta pembayaran itu sebenarnya bukan mau bayar darahnya kita.
1: Ya, betul.
0: Tapi memang ada petugas-petugasnya, terus juga ada alat-alat yang memang perlu dimasuki juga nih darahnya,
1: bahan-bahannya
0: juga. Terus juga bisa dibilang juga perjalanan dari PMI ke rumah sakit itu ya.
1: Kalau
0: di indeks ekonomi ya. Jadi enggak ada salahnya juga kalau misalnya, karena kan sebenarnya BPJS-nya ada. Tapi kalau misalnya yang seperti yang dikatakan dokter tadi, kalau misalnya tidak tercover ataupun mungkin yang lainnya, bisa pakai ke umum ya. Tapi tenang teman Pro 2, itu tidak disalahgunakan. Pastinya itu digunakan sebaik mungkin. Jadi tidak ada salahnya kalau misalnya, apalagi untuk keluarga juga kan, misalnya mau transfusi untuk keluarga juga nih. Nah Kak, kalau misalnya generasi muda saat ini nih Kak, kira-kira perannya nih untuk soal transfusi darah ataupun juga donor darah, seberapa penting peran dari generasi muda saat ini Kak?
1: Kalau bilang seberapa penting, itu saya anggap itu sangat penting.
0: Penting sekali ya. Oke.
1: Anak muda ini yang mana dulu ini? Apakah anak muda yang masih remaja-remaja atau dewasa?
0: Yang dewasa yang sudah bisa untuk donor darah.
1: Kalau dia yang sudah dewasa sudah bisa donor darah, maka kalian-kalianlah sebenarnya yang mestinya membantu kita untuk memenuhi kebutuhan 2% yang tadi.
0: Okay.
1: Termasuk saya.
0: Okay.
1: saya juga. Saya baru donor bulan lalu, satu bulan lalu. Nah, kenapa? Karena kita relatif kalau makin tua sebenarnya kan kita cenderung tidak terlalu merutinkan gitu. Kalau masih muda ya rutin. Per dua bulan silakan aja.
0: Okay.
1: Tidak ada masalah. Kemudian untuk yang remaja, bahkan juga sebenarnya ada peranan untuk teman-teman Pro2 yang remaja, adik-adik, itu apa? Kampanye.
0: Kampanye.
1: Bantu
0: ya?
1: Kampanye. Dengan cara kalian belajar apa sih manfaat donor darah, terus ini untuk siapa dan bagaimana sih golongan darah itu dan apa itu transfusi itu, kalian dan kalian share ke medsos kalian, itu sudah bagian dari kampanye.
0: Oke. Okay.
1: Ada rencana kegiatan yang dilakukan oleh PMI untuk donor darah kan kami rutin. Ada kan dengan instansi-instansi. Contoh yang saat ini kan ada dilakukan di Hotel Azizah kalau tidak salah. Iya, di Hotel Azizah sama di DSSP Power. Hari ini ada dua kegiatan. Itu kan ada sifatnya umum.
0: Okay.
1: Itu boleh datang. Kalau misalkan, dan kami share di medsos kami.
0: Media sosial
1: boleh.
0: Ya. Jadi memang kalau kegiatan donor darah kayaknya setiap bulan ada ya. Pastinya tuh sini setiap hari.
1: Harus ada.
0: Harus ada. Dan pastinya nih teman Pro2, kalau donor darah itu misalnya kamu mager ke PM. Iya kan, kalau mau pikir jauh, nah datang ke kegiatan-kegiatannya yang biasanya tuh di depark juga ada, jalan-jalan ke mall, gak ada salahnya langsung donor darah juga kalau misalnya sesuai syaratnya juga.
1: Betul.
0: Jadi tidak ada salahnya juga untuk berdonor kan, karena tidak hanya untuk membantu sesama tapi bisa untuk kesehatan kita juga pastinya ya Kak ya.
1: Betul.
0: Oke deh, sebagai penutup nih, kira-kira terakhir harapan Kak Erik sendiri nih untuk gerakan donor darah dan juga kepedulian masyarakat di Kendari kedepannya.
1: Ya, baik. Ini sekaligus saya mengingatkan terkait 14 Juni kemarin itu merupakan Hari Donor Darah Sedunia. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua, Bapak, Ibu, teman-teman yang telah memberikan darahnya. Kalian telah membantu kita dalam memenuhi kebutuhan darah yang ada di Kota Kendari khususnya. Dan setiap kali mendonor, Anda mendonor, itu paling tidak itu bisa 3 nyawa yang terselamatkan. Seperti itu. Nah, bagi yang belum mendonor, ayo datang, minimal datang dulu lah. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, kita sharing. Seperti itu.
0: Oke deh, terima kasih Dr. Erik sudah sharing-sharing di pagi hari ini. Teman Pradua pastinya jangan sampai lupa untuk donor darah, jangan sampai takut untuk donor darah. Ayo kita berani-berani sama-sama ya teman Pradua. Lisa juga untuk the first time ya.
1: Boleh langsung nanti.
0: Boleh langsung kita sama-sama nih teman Pradua ya. Karena kepedulian tidak harus selalu besar. Setetes darah yang kita donorkan hari ini bisa menjadi harapan hidup bagi orang lain. Dan mari beraksi dan jadilah bagian dari gerakan donor darah ya. Kak Erik, terima kasih banyak. Nanti kalau misalnya kita sharing-sharing ataupun ada teman Pradua yang mau datang ke PMI untuk donor darah, langsung datang aja berarti ya.
1: Betul.
0: Langsung datang aja bilang mau donor darah. Oke deh. Kak Erik, terima kasih. Next kalau misalnya kita undang lagi, datang kembali lagi ya.
1: Boleh.
0: Oke, teman Pradua, Lisa masih terus nemenin pada kamu di pagi hari ini. So stay tune terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

Sarapan Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman-teman.

90.1 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik ya bos. Pada selamat pagi teman Radio, masih barengan sama Linsa di sajian sepeda pagi ini. Linsa nemenin kamu sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Masih ada satu segmen teman Radio di sepeda, kita bahas soal tanggap bencana nih. Yes, dimanapun kamu berada, semoga keadaan kamu sehat juga teman Radio. Dan pagi ini ngobrol soal sesuatu yang mungkin tidak selalu ingin kita pikirkan, tapi penting sekali untuk kita siapkan, apalagi setelah kabar gempa yang terjadi di Palu kemarin teman Radio, dan sempat meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Dan dari situ muncul pertanyaan, Indonesia ini sebenarnya darurat panik atau darurat siaga nih ya? Karena jujur ya teman Radio, kita hidup di negara yang luar biasa kaya, tapi juga punya tantangan alam yang luar biasa besar juga nih ya. Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yang artinya aktivitas gempa dan juga vulkanik memang menjadi bagian dari kondisi geografis kita nih ya. Gempa, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, semuanya ini bisa terjadi kapan saja. Tapi menariknya teman Radio, yang sering bikin situasi makin sulit bukan cuma bencananya. Kadang kita panik karena tidak tahu nih harus mau buat apa. Begitu ada gempa, ada yang langsung lari tanpa arah, ada yang sibuk di mana handphone saya, dan juga ada yang malah buka media sosial dulu untuk cari tahu juga nih. Padahal dalam kondisi darurat, beberapa menit pertama itu penting sekali teman Radio. Makanya sekarang banyak ahli kebencanaan mulai menekankan satu hal, mitigasi bukan soal takut sama bencana, tapi belajar hidup berdampingan dengan resiko deh. Karena bencana mungkin tidak bisa dicegah teman Radio, tapi dampaknya bisa dikurangi. Coba bayangkan deh, kalau pagi ini tiba-tiba ada gempa beberapa detik teman Radio. Kamu sudah tahu titik aman di rumah? Sudah tahu harus lindungi kepala? Sudah tahu setelah itu harus kemana? Atau masih bingung sambil cari sendal? Pagi ini, Linsa tidak mau bikin takut teman Radio. Justru, Linsa mau ajak kamu semua teman Radio jadi generasi yang lebih siap juga pastinya. Dan kita bakal ngobrol sebenarnya apa sih arti siaga bencana? Kenapa kita sering lebih siap upload daripada evakuasi? Sampai langkah sederhana yang bisa dilakukan mulai hari ini nih teman Radio.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Teman Radio masih barengan sama Linsa di perjalanan sepeda. Selamat pagi Teman Radio. Dan mungkin tadi kita sempat bahas kalau memang Indonesia bukan negara yang bebas bencana ya. Tapi pertanyaannya kenapa ya kita masih sering panik ketika kejadian ya. Salah satu jawaban sederhananya ya karena banyak dari kita belum terbiasa latihan menghadapi kondisi darurat. Kita hafal password wifi Teman Radio, tapi belum tentu tahu jalur evakuasi di rumah ataupun juga tempat kerja. Padahal kesiapsiagaan itu bukan sesuatu yang rumit nih. Misalnya kalau ada gempa nih, kalau lagi ada di ruangan Teman Pradua, ingat prinsip drop, cover, hold on nih. Turunkan posisi tubuh, lindungi kepala dan juga leher, dan berlindung di bawah meja yang kokoh kalau memungkinkan. Tunggu sampai guncangan berhenti. Dan kalau di luar, jauh dari bangunan Teman Pradua, tiang listrik ataupun benda yang bisa jatuh. Kalau di pantai dan gempa terasa kuat, mulai pikirkan evakuasi ke tempat lebih tinggi sambil menunggu informasi resmi. Dan satu lagi Teman Pradua yang sekarang penting sekali juga adalah jangan ikut menyebarkan informasi yang belum jelas. Karena di era digital, kadang kepanikan menyebar lebih cepat ya dibanding bencananya. Dan kita pernah lihat sendiri pesan berantai, prediksi tanpa dasar, video lama yang muncul-muncul kembali nih. Makanya biasakan untuk cek informasi dari sumber resmi dan jangan langsung klik tombol kirim juga nih Teman Pradua. Karena memang siaga itu bukan berarti hidup dalam ketakutan ya, tapi siaga itu seperti pakai helm pas naik motor, bukan karena berharap jatuh, tapi memang karena tahu keselamatan itu penting Teman Pradua.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kau parkir jangan sembarangan.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Yes, kalau ngomongin soal siaga teman Pro 2, satu hal yang bisa kita bawa pulang adalah bencana memang datang tanpa jadwal, tapi kesiapan bisa mulai kita jadwalkan dari sekarang. Tidak perlu langsung besar nih, mulai dari hal kecil dulu. Coba cek rumah di mana titik amannya, dan coba cerita sama keluarga juga kira-kira nih kalau ada kondisi darurat kumpulnya di mana. Simpan nomor penting juga, tidak ada salahnya teman Pro 2, dan punya tas siaga yang sederhana nih. Karena kadang juga nih teman Pro 2 yang menyelamatkan tuh bukan alat canggih, tapi keputusan kecil yang sudah dipikirkan sebelum keadaan genting juga pastinya. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang masih muda ya, kita harus jadi generasi yang bukan cuma cepat membagikan informasi teman Pro 2, tapi juga cepat belajar dan siap untuk bertindak. Karena memang negara tangguh bukan dibangun setelah bencana selesai, tapi dari masyarakat yang sadar sebelum bencana itu datang. Dan pagi ini kita tidak lagi belajar untuk takut teman Pro 2, tapi kita lagi belajar untuk lebih siap. Karena memang tujuan akhirnya tuh sederhana, bukan hidup tanpa resiko, tapi hidup dengan kesiapan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 90.8 FM, Radio Rerek dari teman terbaik kamu. Teman Radio jelang tanda waktu pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu dan mengakhiri untuk di perjalanan sepeda di pagi hari ini. Tapi tenang teman Radio, masih terus berlanjut nemenin kamu ke ruang dengar kamu juga pastinya di perjalanan santai siang jelang tanda waktu pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Tapi bukan barengan sama Linsa, barengan sama siapa di sini? Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Wow, hari ini ya cuaca Kota Kendari sangat mendukung.
0: Yes,
1: ya.
0: Mendukung untuk apa?
1: Untuk berbahagia.
0: Apa itu sedih-sedih?
1: Nggak, maksudnya kemarin kan hujan-hujan gitu. Yes. Ya. Beberapa hari juga sempat ya mendung, cuaca berubah-ubah. Tapi semoga hari ini juga cerah ya. Uh-huh. Sampai malam hari.
0: Amin.
1: Oke, di perjalanan santai siang barengan sama Yayan. So, buat Linsa, selamat beristirahat.
0: Yes, selamat bertugas.
1: Thank you.
0: Oke, teman Radua, soalnya Yayan udah siap nemenin kamu di perjalanan sepeda pagi ini. Karena Yayan udah siap, jadinya Linsa harus pamit dari ruang dengar kamu nih teman Radua. Thank you banget udah nemenin Linsa di hari ini teman Radua. Thank you banget, semoga kamu dapat insightnya apa yang kita sharing di pagi hari ini. Dan pastinya kita ketemu lagi kapan-kapan ya. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM, Radua Rerekendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

Sila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan.

Info Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Kendari telah merilis perakiraan cuaca untuk di hari Rabu 17 Juni 2026. Umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Kolaka Utara. Siang dan sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Kolaka Utara, Buton-Buton Selatan, Buton Tengah, dan Muna Barat. Dalam rilisnya untuk malam hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan hingga berawan, dini hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan hingga berawan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penyerang andalan tim nasional Prancis Kylian Mbappe kini berada di ambang sejarah besar sepak bola dunia usai menyumbang 2 gol dalam kemenangan 3-1 Prancis atas Senegal di New York New Jersey Stadium pada Rabu 17 Juni dini hari. Mbappe kini membidik rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah Piala Dunia. Tambahan 2 gol tersebut tidak hanya membuat Prancis mengamankan poin penuh di laga pembuka grup I, melainkan juga mendongkrak koleksi gol pribadi Mbappe menjadi 14 gol sepanjang keikutsertaannya di putaran final Piala Dunia.

Kita beralih ke informasi yang terakhir. Grup K-pop Idol kembali mencuri perhatian lewat perilisan video musik terbaru mereka, Crow, yang menjadi lagu pre-release dari mini album ke-9 bertajuk We Met. Dirilis melalui kanal resmi grup pada 14 Juni, video musik ini langsung memicu antusiasme penggemar internasional berkat konsep visual yang lebih berani dan atmosfer yang berbeda dari karya-karya sebelumnya. Lewat Crow, Idol menghadirkan interpretasi baru terhadap simbol gagak yang selama ini sering diasosiasikan dengan hal-hal kelam atau pertanda buruk. Dalam lagu ini, sosok gagak justru digambarkan sebagai representasi keteguhan dan keberanian untuk terus bergerak menuju harapan meski berada di tengah situasi sulit. Pesan tersebut diperkuat melalui visual sinematik dan penampilan koreografi berskala besar bersama puluhan penari. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan santai siang.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman, sampai di kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan. Kita di perjalanan santai siang ya, saat ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan kita ada di perjalanan hitlist teman Pro 2 ya. Jadi bagi kamu yang mau request lagu, silakan langsung join aja di live TikTok kita ya, di RRI Kendari. Sudah ada Andika, halo ketua, halo anggota. Terus ada Kak Bunga Matahari juga tadi ya, yang sudah bergabung mau request lagunya siapa tadi nih, lagu Sumpah Mati ya dari Nicky Baker, nanti kita putarkan ya. Terus ada Kak Lian Dolphin, ada Kak Ika juga yang sudah bergabung di live TikTok kita ya. Silakan langsung komen-komen aja ya, mau request lagu apa di siang hari ini. So, sambil menantikan teman-teman Pro 2 juga untuk join request lagu, tentunya selain di via TikTok, kalau bisa gabung di WhatsApp kita teman Pro 2 di 0821 8830908.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist yang hari ini. Dan wow ya, banyak sekali teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung di live TikTok kita siang hari ini. Bagi kamu teman Pro 2 yang mau join dan seru-seruan, mau cerita-cerita selain request lagu, boleh langsung join aja di live TikToknya RRI Kendari. Tapi jangan lupa request lagu dulu ya. Ini Andika nih, dari tadi ini kayaknya masih membagikan live update-nya gitu ya. Belum ada requestan lagunya Andika nih, kalau boleh tahu ini mana nih Andika. Ada Sopir Kampas juga yang bergabung ya. Ada Elvira, ada Kak Adi, ada Kak Edi. Wah, Adi dan Edi. Terus ada Kak Alfayat juga. Ada si siapa nih? Ini Pita-Pita atau Kupu-Kupu nih? Iya, pokoknya yang sudah bergabung, Bau-Bau hadir. Wah, jauh ya Bau-Bau. Silakan Kak Edi dari Bau-Bau mau request lagu apa nih ya? Silakan langsung komen-komen. Dan juga bagi teman-teman Pro 2 yang mau request lagu, kita buka requestan sampai sebelum jam 12 siang nanti. Panjang durasinya teman Pro 2, silakan gabung di live TikTok kita di RRI Kendari ya. Di via WhatsApp kita juga boleh di 0821-8830908. Oke deh teman Pro 2, tadi sudah ada yang request lagunya Nabila Takia, Cegil. Terus ada Kak Elvira juga request lagunya Wave to Earth, But Bad ya. Terus ada siapa lagi tadi? Kalimantan Utara hadir paling dekat dengan RRI Kendari. Waduh. Salam dari Kalimantan Utara. Wah, ini lama sekali, jauh sekali ternyata ini ya pendengar kita siang hari ini teman Pro 2. Silakan yang sudah bergabung di live TikTok langsung komen-komen aja mau request lagu apa. Kita mulai dulu ya dari yang request lagunya Nabila Takia, Cegil.

0: Eldarius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, Jasujen itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing.

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist ya. Dan rupanya siang hari ini kita banyak sekali yang request lagu galau. Tapi terselamatkan nih sama sopir kampas ya, request lagunya Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Tapi teman Pro 2 setelah itu banyak lagi nih lagu galau kembali yang di request yang hari ini. Tapi gak apa-apa ya, di siang hari ini semoga juga bisa menemani aktivitas teman Pro 2 juga ya, yang lagi galau. Semoga galaunya bisa terobati. Tapi jangan kelamaan galaunya ya, lihatlah Andi, dia sudah move on. Setelah satu bulan ya saya tidak live TikTok, akhirnya kembali lagi live update dengan teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung di live TikTok siang hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau ikutan live update juga, mau cerita-cerita, silakan langsung join aja di RRI Kendari di TikToknya. Via WhatsApp juga boleh kamu ikutan request teman Pro 2 ya di 082188309908. Oke deh, kita mulai dulu dari lagunya Sopir Kampas ya, yang lagi di perjalanan juga. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist ya. Tadi ada lagunya Taylor Swift, requestan dari Sopir Kampas. Kemudian ada Nadif Basalama ya, Berkemas Sampai Selamanya. Dan juga ada Tulus dengan Pamit ya. Sesuai prediksi ya teman Pro 2, rasanya di siang hari ini banyak nih yang request lagu galau. Ada kembali tadi Kak Edi ya dari Bau-Bau. Wah jauh sekali, request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Kemudian tadi ada yang request lagunya Sesi Potret ya dari Now featuring Ari Lesmana. Dan juga ada Lomba Sihir Andai Saja. Kemudian ada Hindia dengan Cincin. Ada Rakano Ruang Rindu ya. Iya, Rakano Ruang Rindu. Oke, kita masih ada waktu juga sampai sebelum jam 12 siang nanti ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu, boleh langsung join aja di live TikToknya RRI Kendari atau via WhatsApp kita di 0821 8830908.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist yang hari ini masih barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ada lagunya Sesi Potret tadi dari Enau featuring Ari Lesmana, teman Pro 2 yang hadir ke ruang dengar kamu ya. Dan masih ada juga nih teman Pro 2 ya, beberapa lagu-lagu requestan dari teman Pro 2 yang sudah bergabung di via live TikTok kita di area Kendari dan juga WhatsApp di Pro 2 ya, teman Pro 2 di 0821883098. Oke, lanjut, kita masih ada list requestan siang hari ini yang rasanya masih kembali lagu-lagu galau ya. Gak apa-apa teman Pro 2 ya, soalnya di Pro 2 tuh requestannya siang aja emang. Jadi yang mau galau silakan langsung join aja gitu ya di live TikTok. Yang mau cerita-cerita, yang mau curhat-curhat boleh silakan, tapi jangan lupa request lagu dulu. Nah, tadi ada yang request lagunya Lomba Sihir Andai Saja ya. Terus ada yang request juga lagunya Ikro dari Ray Melode dan juga Hindia dengan Cincin. Oke deh, kalau gitu langsung aja ya kita putarkan dulu dari lagunya Lomba Sihir Andai Saja.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Masih bersama Teman Pro 2 di perjalanan hit list ya. Masih barengan sama Yayan Teman Pro 2 hingga di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tapi Yayan harus akhiri perjalanan hit list kita sebelum di jam 12 siang nanti, karena nanti bakalan ada Muda Kreatif Teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru ya siang hari ini sama owner yang cantik. Nah, bagi yang sudah follow akun Instagramnya Pro 2 pasti tahu nih siapa nanti ya. Yang belum follow silakan follow dulu ya di @pro2kendari Teman Pro 2. Dan tadi ada yang request lagi lagunya Rakano Ruang Rindu, kemudian ada Fabio Aser dengan Rumah Singgah, kemudian ada Astrid Terpukau, dan juga ada Bondan Prakoso Not With Me. Yayan masih buka satu lagu lagi nih untuk lagu terakhir sebelum Yayan akhiri perjumpaan hitlist di siang hari ini ya. Jadi buat Teman Pro 2 yang bergabung lewat WhatsApp ya, silakan ditulis juga ya Kak nama penyanyinya siapa, biar Yayan cariin lagunya ya yang di live TikTok juga. Pokoknya ini siapa cepat dia dapat ya. Oke Teman Pro 2, kalau gitu kita mulai dulu dari lagunya Rakano, Ruang Rindu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ada Astrid dengan Terpukau ya. Saking terpukaunya dengan lagu ini, ada teman pro duo yang tidak jadi cuci motornya katanya karena lagunya terlalu galau. Oke teman pro duo, dan 34 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya Ayan harus akhiri perjumpaan kita di Hitlist siang hari ini ya. Buat teman-teman pro duo yang sudah ikutan request lagu dari jam 10 tadi sampai sekarang mau jam 12 siang, terima kasih banyak ya. Yang belum kedapatan request lagu, gak apa-apa teman pro duo, besok kita masih buka requestan di jam yang sama juga. Dan ada dua lagu terakhir nih yang akan menemani perjalanan Hitlist yang hari ini ya. Ada requestannya K720P nih, mau request lagunya Bondan Prakoso ya, Not With Me. Kemudian ada di via WhatsApp kita juga ya, dari Kak Lara Purnamasari ya, request lagunya Jungkook Dreamies nih. Oke, Dreamies ya judul lagunya. Oke deh teman pro dua ya, tapi perjalanan santai siang masih berlanjut sampai di jam 3 sore nanti. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. We'll be right back.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hatu? Apa?
1: Yuk ah, cabut.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang ya. Masih barengan sama Yayan. Dan seperti yang udah Yayan spill di awal tadi, kalau di jam 12 tepatnya di Muda Kreatif ya, teman Pro 2, Yayan tidak sendirian. Kita kedatangan owner yang cantik jelita. Ini sudah terkenal kayaknya ya, sekota Anoa gitu ya. Ada Kak Shirley, halo Kak.
5: Halo Yayan.
4: Apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
4: Iya, wis. Kalau Kak Shirley main-main ke Muda Kreatif ini pasti pertanyaan lagi nih. Biasanya selalu dilihat itu jadi MC. Aha. Gitu kan. Pokoknya banyak sekali kesibukannya. Tiba-tiba datang di Muda Kreatif, kira-kira gebrakan apa lagi nih dari Kak Shirley ini ya? Selalu punya kejutan. Tapi sebelum itu mungkin boleh diceritakan dulu Kak, kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja nih?
5: Oke, makasih Yan. Apa sih sapaannya Pro 2 nih?
4: Teman Pro 2.
5: Halo, apa kabar teman Pro 2? Ya, hari ini bersama Shirley. Kalau cerita sekarang kegiatan sehari-hari, Sian masih MC alhamdulillah ya, masih jalan sampai hari ini, sampai besok dan akhir bulan masih alhamdulillah full ya. Terus juga masih ngurusin event, juga ada event organize.
4: Okay.
5: Kecil-kecilan. Alhamdulillah. Rezeki mama kurang soleh. Terus juga ada usaha kecil-kecilan.
4: Okay, kecil-kecilan.
5: Ya, alhamdulillah ya. Ada salon juga.
4: Wis, pokoknya banyak. Dan ini datang sebagai ownernya coffee shop ya.
5: Iya.
4: Wah, datang sebagai owner coffee shop. Ini bisa diceritakan tidak sih dulu Kak Shirley, sebelum kita membahas seputar coffee shop yang Kak Shirley buat nih, kembangkan gitu. Mungkin bisa ceritakan dulu kenapa Kak Shirley ini tertarik terjun di dunia usaha.
5: Jadi memang saya pada dasarnya tuh dari kecil tuh Yan ya, suka jualan gitu ya.
4: Okay.
5: Jadi saya tuh kalau mau apa-apa itu harus dari orang tua itu harus usaha sendiri. Jadi dulu dari saya sekolah dari SD itu saya sudah jualan.
4: Okay.
5: Jualan kerupuk waktu itu.
4: Iya, udah passionnya dari dulu dari, ternyata.
5: Ya, dari ini sudah passionnya menjual. Gitu ya. Dari kecil itu jadi orang tua aku mengajarkan kalau mau apa-apa beli sendiri, usaha sendiri, bukan beli sendiri tapi usaha sendiri. Jadi dari kecil itu dari SD itu sudah menggeluti dunia perjual-jualan, jualan permen di kelas-kelas kayak gitu-gitu. Terus pokoknya yang menghasilkan uang.
4: Oh iya. Terbawa sampai sekarang.
5: Sampai sekarang.
4: Tapi memang luar biasa sih. Apalagi kalau misalkan kita berbicara dunia usaha itu tidak mudah ya kayak. Tapi alhamdulillahnya Kak Shirley tuh sudah mulai dari kecil gitu. Jadi terbawa sampai sekarang, mungkin ilmu yang didapat juga lebih banyak lagi.
5: Iya, mungkin otodidak ya, yang lebih ke pengalaman sih. Karena mungkin tidak pernah mengikuti mengetahui dunia UMKM itu kan dari otodidak
4: benar-benar
5: dari kecil jualan-jualan karena menghasilkan uang itu enak.
4: Siapa gitu. Yang tidak suka dengan uang ya?
5: Dan di situ ada apa ya, pengalaman, terus juga ada tantangan. Di situ saya suka tantangan soalnya.
4: Suka
5: fighting.
4: Iya sih, dilihat dari feed Instagram itu kayak aduh ngapain lagi nih Kak Charlie ya.
5: Iya, jadi suka suka misal habis ini bikin apa lagi di gitu kayak gitu gitu. Ada modal sedikit bikin apa lagi di kayak gitu.
4: Nah, ini ada modal sedikit bikin coffee shop dulu ya. Nah,
5: iya.
4: Kita bahas soal coffee shopnya okay. nih Kak Shirley. Bagaimana awal mula berdirinya nih?
5: Jadi waktu itu nggak tahu juga sih sebenarnya kenapa tiba-tiba juga mau bikin coffee shop. Sebenarnya sih bukan coffee shop yang besar-besar amat ya. Jadi ukurannya itu cuma 7x kurang lebih 7x10 apa 7x15 ya. Pokoknya kurang lebih 7x12 lah begitu ya. Jadi nggak terlalu besar. Nama coffee shopnya 1 Januari. Jadi 1 Januari itu dari tanggal lahirku.
4: Oke.
5: Gitu. Nah. Saya dengan sahabatku ada namanya Lala. Hai Lala.
4: Hai Kak Lala. Ini lagi dan dengerin kita Kak.
5: Ya, ada lagi dengar.
4: Okay.
5: Jadi saya ada sahabat nama Lala. Jadi saya tuh sama dia sama-sama punya suka pemikiran yang sama. Jadi misalnya kita bikin apa di gitu, kita bikin apa jangan. Jadi dari dialah kita duduk berdua, kita bikin apa di, kita bikinin saja, kita hitung-hitung modalnya. Kayaknya bisa aja lah. Kan dengan budget segini yang tadi awalnya kita mau bikinnya apa, kayak kalsi buat aja deh. Yang penting jadi buat duduk-duduk tempat nongkrong-nongkrong yang anak kampus karena tempatnya juga kan di Orinunggu di daerah anak kampus kan. Lalu jadi tadinya kita bikin begitu, terus dihitung-hitung lagi, kayaknya cuma beda sedikit. Kalau misalnya pakai batu merah gitu kan, udah lah ya.
4: Sampai kita, bahan-bahannya, ya,
5: kita tuh sampai perintilannya kecil-kecil itu dihitung sama kita. Kita hitung mulai dari mesin kopi, apa segala macam perintilan. Kalau pakai ini itu pokoknya dihitung semua. Akhirnya ya pastilah pertama harus ada modal ya. Pokoknya itu intinya usaha itu modal.
4: Itu
5: modal
4: dia.
5: Uang dulu. Karena kalau cuma modal di mulut semua orang juga bisa.
4: Nah gitu itu ya.
5: Jadi kita modal dulu kita akhirnya saya bikin itu the simple sih tempatnya. Dia ada outdoor dan ada indoor. Terus isinya itu ada perkopi-kopian seperti pada umumnya lah. Dan juga ada makanan.
4: Gitu. Nah Kak Cheryl ini kan sudah brandingnya luar biasa sebagai seorang public speaker lah ya, bisa dibilang gitu. Sebagai owner, event organizer juga, salon, tiba-tiba gitu kan terjun ke dunia kuliner khususnya kafe gitu. Kenapa sih Kak? Maksudnya dari sekian banyaknya pilihan dunia usaha, kenapa coffee shop?
5: Karena kan sekarang juga kita lihat di Kendari lagi menjamur-menjamur sekali kan ya coffee shop. Hanya Kendari kan adalah kota coffee shop.
4: Iya betul sekali.
5: Kotanya coffee shop. Di mana-mana coffee shop tadi. Sebenarnya awalnya bukan coffee shop, sebenarnya membuka salon. Tadinya mau buka lagi cabang
4: di situ.
5: Tapi kata Lala, temanku bilang, ayo kita coba misalnya dulu coffee shop karena di sini juga kayaknya di daerah sini tidak ada tempat makan dan nongkrong anak-anak mahasiswa. Ya sudah, akhirnya kita bikinlah coffee shop. Tapi coffee shopnya ya tidak seperti coffee shop yang besar-besar ya. Pokoknya cozy lah tempatnya,
4: minimalis lah gitu lah ya.
5: Tempat nongkrong anak-anak kampus dengan harga yang ramah di kantong mereka. Dari 15 ribuan udah bisa makan kenyang. Wih, di situ
4: terjangkau.
5: Iya banget, free wifi. Jadi memang kita sebenarnya kita ya mengejar keuntungan sih ya pasti ya. Cuman kita mikirnya juga buat anak-anak kampus kalau nongkrong bekerja tugas di situ bisa kayak
4: karena
5: gitu.
4: Memang karena targetnya anak-anak kampus,
5: mahasiswa,
4: mahasiswa.
5: Karena
4: gitu.
5: Memang target kita anak mahasiswa. Jadi biasanya suka dukanya ya kalau misal mahasiswa libur.
4: Jadi nah, itu ya
5: sepi kan, nggak terlalu rame lah seperti pada umumnya. Tapi ada.
4: Nah dari menjadi owner salon, event organizer, MC juga, pokoknya tiba-tiba terjun ke dunia usaha kuliner khususnya di kafe. Apa harapan terbesar Kak Shirley waktu itu saat pertama kali buka coffee shop ini?
5: Iya harapannya sih pasti pada umumnya ya pastinya ingin menghasilkan yang banyak, keuntungan yang banyak, menghasilkan yang ya cuan pastinya ya, seperti itu pada
4: pasti.
5: Umumnya ya. Ya buat apa kita membuka suatu usaha kalau hasilnya rugi kan? Kita pasti carinya untung kayak gitu sih.
4: Iya,
5: dan tempat kumpul-kumpul teman-teman juga pikirku kayak begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di EO pada briefing kita ke situ aja atau kita mau kumpul-kumpul kita ke situ gitu saja Mi.
4: Oh
5: gitu.
4: Jadi base camp
5: iya,
4: sekalian
5: gitu.
4: Tapi apa sih yang membedakan 1 Januari Cafe ini dengan coffee shop yang lain?
5: Kalau yang membedakan sih mungkin sama saja ya mungkin pada umumnya. Cuman kita itu lebih ke harga. Jadi karena memang kita basicnya adalah memang kelas kita di mahasiswa mahasiswi. Jadi harganya itu ya mulai 10.000. Hmm. Ada Warmindo di situ, Indomie apa? Sorry ya mereknya. Yeah. Ada permimian lah, mulai dari 10.000, kopinya juga mulai dari 10.000-an ada. Hmm. Karena kita membidiknya memang situ kan daerah kampus ya, yeah, daerah kos-kosan mahasiswa. Hmm. Jadi misalnya kalau kita jual mahal agak-agak syulit, yeah, gitu.
4: Sesuai dengan targetnya, yeah, seperti
5: betul,
4: apa.
5: Betul.
4: Nah, kalau kita berbicara menu andalannya 1 Januari Cafe, okay, apa nih Kak?
5: Nah, sekarang itu di 1 Januari Coffee and Stick ya namanya.
4: Oh, Januari
5: sekarang ya, jadi kita rebranding. Mm-hmm. Jadi sebelumnya 1 Januari Coffee and Juice. Mm-hmm. Sekarang kita rebranding menjadi 1 Januari Coffee and Stick.
4: Okay.
5: Nah, yang lagi happening saat ini itu adalah stick ayam dari 1 Januari.
4: Oh.
5: Itu yang lagi happening sekarang.
4: Dan
5: yang
4: itu
5: baru,
4: yang paling paling banyak diminati ya.
5: Iya, betul.
4: Okay.
5: Jadi cuma di kita kali yang membedakan dari tempat lain cuma di 1 Januari yang ada stik ayam original dan juga crispy itu seharga Rp25.000.
4: Waduh, itu murah.
5: Kalian
4: udah
5: bisa dimakan stik.
4: Itu bisa dimakan di tempat, bisa
5: di... dine-in, bisa takeaway.
4: Pokoknya semua bisa.
5: Bisa, semua bisa lah.
4: Wah, ayo ya teman perdua di sekitaran kampus langsung serbu sekarang juga.
5: Pokoknya alamatnya juga gampang. Pokoknya kalau tahu gerbang Kendari Permai, itu penurunan, di situ ada 1 Januari sebelum Pasar Wanggu.
4: Nah, tuh sudah tempatnya terjangkau, ya harganya terjangkau juga. Wah, tapi yang tidak kalah penting tempatnya juga nih,
5: ya,
4: karena biasa sekarang kan
5: kok
4: anak-anak muda tuh cari yang Instagramable juga,
5: yes,
4: gitu kan.
5: Betul. Pokoknya nanti buka aja Instagramnya 1 Januari Coffee and Stick.
4: Nah, di situ ya teman Predua. Oke, sejauh ini Kak Shirley momen apa yang paling Kak Shirley rasa berkesan gitu selama menjalankan coffee shop ini?
5: Momen yang paling berkesan itu selama menjadi owner 1 Januari itu adalah ketika kita bisa menggaji karyawan,
4: okay,
5: tapi owner tidak dapat gaji.
4: Maksudnya
5: kan?
4: Gimana tuh?
5: Jadi kita lebih mengutamakan karyawan-karyawan. Mm-hmm. Jadi misalnya di bulan ini misalnya ya tidak terlalu ramai seperti bulan kemarin. Tapi kita masih bisa menggaji karyawan, kita bisa masih memberikan mereka bonus. Itu yang paling berkesan sih buat saya. Maksudnya menjadi owner dari usaha-usaha ya seperti itu. Terus kalau di situ sih yang paling berkesan juga di 1 Januari ya, kalau misalnya yang lahir tanggal 1 Januari silakan ke situ makan gratis sepuasnya.
4: Wah. ada yang
5: setiap
4: pernah
5: tahun. Iya, banyak setiap tahun. Jadi banyak yang datang, ayo kita sini kita ulang tahun sama-sama sini.
4: Wah, keren. Ya ampun.
5: Jadi setiap tahun yang paling berkesan dari 1 Januari ya tanggal 1 Januari, silakan buat kalian yang tanggal lahir tanggal 1 Januari bawa KTP makan sepuasnya, sini kita ulang
4: tahun
5: sama-sama. Iya benar.
4: Oh my god, kalau tanggal 1-nya aja bisa enggak sih?
5: Harus Januari ya.
4: Harus Januari.
5: Iya. Harus Januari.
4: Oke, dan nanti kita akan tanya-tanya lagi ke Shirley. Kita jeda dulu untuk Lintas Nada. Buat teman-teman Produ yang sudah bergabung di live TikTok kita, silakan yang mau tanya-tanya ke Shirley boleh langsung komen-komen. Kita kembali saat lagi, tetap bersama di Produ, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan muda kreatif, masih barengan sama Yayan dan juga Kak Shirley.
2: Ya,
1: kita masih ngomongin soal usahanya yang coffee shop yang sungguh sangat banyak sekali terobosan baru ternyata dari Kak Shirley ini. Nah, kita melihat kalau dari luar ya, kita melihat tuh bisnis coffee shop rasanya menyenangkan gitu ya. Kayak jadi barista itu keren, kayak gimana gitu ya. Tapi kalau menurutnya Kak Shirley, realitanya itu seperti apa nih Kak?
2: Oke, okay. Emang ya kalau kita lihat itu orang barista-barista pakai ininya, apronnya ya, kayak keren sekali dilihat gitu. Tapi memang pada, tapi pada kenyataannya mereka tuh harus belajar, tahu takaran kopi, gitu. Dan mereka memang selalu belajar loh Yan, terus tahu jenis-jenis kopi, kayak gitu. Apalagi kalau misalnya ada customer yang lebih pintar dari mereka, misalnya kan, saya mau double shot dong, ini kopinya apa, ini kopinya apa. Nah itu kan mereka harus harus bisa menjelaskan kan, kayak gitu. Jadi ya memang kelihatannya keren, tapi barista itu harus pintar.
1: Iya, harus pintar.
2: Harus tahu. Itu kan.
1: Dan harus terus belajar.
2: Betul.
1: Yes. Kalau kita berbicara tantangannya, tantangan terbesarnya Kak Shirley pada saat merintis 1 Januari Coffee ini apa nih, Kak?
2: Tantangan terbesarnya ya rame dan tidaknya kayak gitu ya. Jadi customer gitu. Bagaimana caranya membuat customer itu bisa repeat atau datang kembali, itu adalah salah satu keberhasilan sebenarnya sebuah usaha kalau misalnya ada customer yang sudah bisa repeat order atau datang terus di tempat kita. Jadi biasanya saya tanya anak-anak, ada ada pelanggan yang suka datang? Ih, banyak jika. Oh, ya berarti itu ya. Alhamdulillah seperti itu. Berarti memang dia datang ke situ hanya untuk mencicipi makanan atau mungkin kopi yang kita punya.
1: Iya, gitu. Karena itu sih selain tempat itu kita melihat juga menunya gitu ya.
2: Betul.
1: Apakah cocok atau tidak. Nah, biasanya kita melihat kalau sering datang, oh, berarti ini nih ya.
2: Karena memang kan kita kalau 1 Januari itu memang dia hidden gemnya anak kampus,
1: nah,
2: katanya
1: itu.
2: Gitu ya, hidden hidden gemnya anak kampus. Jadi memang kalau anak-anak ya memang di situ tempatnya anak kampus, hanya anak kampus, tidak ada misalnya kita mau ketemu atau mau lihat-lihat yang lain. Saya rasa situ jarang sekali ya. Kebanyakan pasti anak-anak kampus yang bawa laptop atau main game di 1 Januari.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau misalkan kita berbicara soal memilih menunya gitu Kak ya. Proses memilih menu rasanya kayak mungkin ini menjadi salah satu yang perlu dipikirkan lagi gitu. Karena memilih menu untuk yang dijualkan itu pasti agak berat juga pertimbangannya.
2: Betul.
1: Nah, kalau Kak Shirley kemarin proses memilih menu untuk yang dijualkan apa nih?
2: Oke, okay, jadi kalau di kalau saya sendiri sih dari makanya kan kemarin kita sempat rebranding ya. Jadi ada beberapa menu yang saya take out karena mungkin jarang di pesan sama pelanggan gitu. Jadi saya branding meng-take out beberapa menu dan mencoba menu baru, panggil beberapa teman untuk coba gimana enak enggak ini, kira-kira kurangnya apa, kurang asin kah, kurang ini kah, kurang itu, atau mungkin packagingnya dan lain sebagainya. Biasa saya panggil teman-teman untuk mencoba. Kalau mereka sudah bilang oke, baru deh kita hadirkan menunya di 1 Januari.
1: Okay.
2: Kayak steak kemarin gitu.
1: Oke, okay. Berapa lama nih Kak untuk memilih menu yang ingin dijual gitu untuk dihadirkan sama konsumen?
2: Biasa saya sama Lala, kebetulan saya sama Lala itu joinan di 1 Januari. Kita itu biasanya duduk begitu berdua, terus kita ngobrol apa kira-kira kita mau bikin ini nih supaya ada sesuatu yang beda, orang mau ke 1 Januari karena apa? Kalau karena kemarin kan umum saja tuh, pada umumnya samalah kopi, jus, snack, makanan, nasi goreng dan lain sebagainya. Kita bikin sesuatu yang orang mau ke 1 Januari ya karena mau makan itu gitu. Dan akhirnya keluarlah itu steak.
1: Okay.
2: Jadi kita belajar juga, belajar dari TikTok. Kita buka TikTok, kita cobain sampai rasanya benar-benar enak, baru kita panggil, kita try on ke teman-teman. Eksin dulu, coba-coba.
1: Oh, itu menunya Kak Shirley buat sendiri sama teman-teman?
2: Sama teman-teman, sama. Jadi di 1 Januari itu memang cuma cewek semua. Jadi mereka tuh yang barista pun perempuan.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi semua perempuan di 1 Januari
1: itu. Wow, hebat. Tapi kalau misalkan kita berbicara soal makanan lagi kan, ini kadang ini ya, kita dapat banyak konsumen gitu yang pilih-pilih gitu. Misal, kan
2: gimana tuh maksudnya pilih-pilih?
1: Pilih-pilih makanan,
2: oh,
1: misalnya
2: ya.
1: Saya gak cocok deh dengan makanannya yang ini gitu. Gimana caranya Kak Shirley itu biar tetap apa ya, berpegang teguh deh ya. Gitu.
2: Jadi biasanya dari anak-anak itu yang di 1 Januari biasa kan customer datang, terus nanya kakak mau pesan apa, langsung kayak gitu. Misalnya dia mungkin datangnya cuma mau ngopi misalnya, biasanya itu anak-anak menawarkan, kak kita punya menu baru loh di sini, ada chicken stick yang recommended, sausnya macam-macam dan harganya cuma 25.000. Biasa anak-anak akan menawarkan seperti itu. Kalau misalnya customer yang mau coba ya monggo, tapi kalau misalnya tidak ya kita, atau kakak mau makan nasi mungkin, terus nanya kita ada macam-macam di sini kayak gitu. Jadi kita serahkan customer mau apa.
1: Oke. Gitu. Tapi kadang tuh ada, biasanya yang sering saya temui juga ya, kadang kalau misalnya main ke tempat makan atau mana,
2: enggak, kok enggak enak kayak gitu.
1: Iya, atau biasanya gini, ada biasanya customer yang cari menu yang tidak ada yang kita sajikan gitu. Misalnya kita jualan bakso, dia tiba-tiba ada nasi goreng.
2: Iya. Kita pergi ke tempat lain nih. Karena sini jelas-jelas tulisannya bakso.
1: Ada enggak sih pengalaman seperti itu?
2: Kalau pengalaman di saya sih tidak mungkin di anak-anak ya, di teman-teman dari 1 Januari mungkin. Karena kita kan sudah terbranding kemarin sama jus. Jadi kalau kemarin juga itu orang kalau mau minum jus pasti ke 1 Januari. Jadi mungkin untuk kemarin-kemarin lebih banyak yang tanya, udah di take out ya jusnya kak? Jadi lebih kesat. Jadi kita lebih menjelaskan ke customer, ya kak, jadi sekarang kita di sini sudah tinggal ya menu ini-ini aja. Kayak gitu sih.
1: Wah, sangat disayangkan juga sih. Ada alasannya gak kak? Kenapa jusnya tiba-tiba tidak
2: di? Iya, jadi terlalu banyak menu, jadi biasanya banyak stok yang tinggal. Apalagi kalau jus itu kan dia kalau buah kan, jadi kalau nggak dipakai dia akan busuk.
1: Iya sih,
2: jadi
1: benar.
2: Pengeluaran lebih, kosnya lebih banyak.
1: Iya, pokoknya pertimbangannya tuh lebih besar, betul. Juga. Oke, tapi kalau kita berbicara soal kualitas ya, kalau misalnya makanan minuman itu pasti kualitas nomor satu, gitu. Seberapa penting menurutnya Kak Shirley menjaga kualitas?
2: Oh, itu penting sekali. Yang pertama itu kualitas pastinya, mulai dari kebersihannya, tampilannya, rasanya tidak boleh berubah. Kadang-kadang kan kita gitu, si A yang bikin beda dengan si B.
1: Nah, itu dia.
2: Jadi itu harus benar-benar ya, si A yang bikin rasanya harus sama dengan si B. Si B yang bikin rasanya harus sama dengan si A.
1: Iya, karena biasa gitu. Tuh ada pepatah yang bilang, lain yang masak biasa rasanya tuh beda gitu.
2: Iya, betul. Okay. Lain koki biasa kayak begitu kan.
1: Iya, benar. Ada strategi khusus gak sih Kak untuk promosinya gitu dari Kak Shirley sendiri?
2: Kalau promosi tetap ya sosial media, everyday itu sosial media. Jadi mungkin teman-teman akan lihat setiap hari, Shirley tiap hari 1 Januari saja terus ya, stick terus kopi terus apa segala macam ya. Ya enggak apa-apa, memang seperti itulah UMKM dan juga pengusaha. Karena dari misalnya dari 200 orang yang visit storymu, tidak mungkin lah ada satu orang yang tidak datang beli. Jadi setiap hari begitu, it's okay.
1: Pokoknya branding itu nomor satu juga.
2: Betul. Biasa saya tag ke teman-teman juga, teman-teman bantu repost. Pokoknya emang sosial media itu juaranya untuk promosi.
1: Iya, betul. Apalagi Kak Shirley ini ya seperti artis juga ya. Pokoknya siapa sih yang tidak kenal dengan Kak Shirley. Tapi kalau boleh jujur nih Kak, kalau di dalam dunia usaha, menurutnya Kak Shirley pribadi, lebih sulit membuka usaha atau mempertahankan usaha?
2: Mempertahankan usaha, apalagi UMKM, apalagi kuliner. Itu kuliner itu kuncinya adalah bertahan.
1: Oke, bertahan.
2: Kan kita lihat sekarang banyak kuliner-kuliner yang stop karena memang tidak bisa fighting. Jadi saya, kalau kita berprinsip untuk buka usaha itu untuk kaya, pasti banyak yang stop di tengah jalan. Karena kalau saya prinsipku, yang penting saya tidak rugi.
1: Yang penting tidak rugi.
2: Yang penting saya tidak rugi, saya tidak keluarkan budget lagi untuk menggaji karyawanku. Yang penting dalam sebulan itu misalnya saya masih bisa fighting, saya tidak, karena mungkin karena penghasilan tidak cuma dari situ ya. Jadi saya tidak berpikir untuk bahwa 1 Januari itu saya harus hidup dari situ. Jadi yang penting saya tuh, Yan, menurutku dan Lala, yang penting kita tidak rugi. Gitu. Kita tidak mengeluarkan tambahan kos buat gaji karyawan, buat bahan-bahan dan lain sebagainya. Tapi kalau masih, maksudnya masih bisa dipertahankan, ya kita bertahan, karena di situ banyak teman-teman yang menggantungkan hidupnya di situ, apalagi bener. Anak-anak dari luar kan yang kuliah sambil kerja. Jadi memang kita, ya kadang-kadang sampai dibilang, kok itu dinas sosial atau apa? Tapi maksudnya karena kita pernah di posisi itu ya, kayak begitu. Jadi kita tidak terlalu mengejar keuntungan di situ karena ada tempat lain tempat kita gitu ya, mungkin
1: alhamdulillah.
2: Tapi ada saja gitu ya, rezeki dari Tuhan gitu.
1: Iya, karena maksudnya kayak niatnya baik juga kan,
2: kita tapi tidak.
1: Kalau dari Kak Shirley sendiri gimana sih caranya Kak membangun kekompakan timnya itu sendiri. Bisa apa ya, maksudnya bisa koneksinya tuh bisa dapet, bisa sefrekuensi, pokoknya bisa tetap bertahan lama. Seperti apa Kak?
2: Jadi di 1 Januari itu kebetulan kan semuanya cewek-cewek, 3 orang ya. Sekarang 3 orang karyawannya di situ, tambah Lala 1, 4, saya 5. Jadi kalau kita sih lebih ke, mungkin karena cewek-cewek ya, jadi lebih dapat chemistry-nya. Jadi kadang-kadang kita, saya sebagai owner juga, saya lebih suka mendengar sebenarnya. Jadi saya suka mendengar kira-kira bang. Jadi biasanya lebih ke briefing kita itu, kira-kira apa yang mau ditambah. Kalau kamu apa kira-kira pendapatmu kayak gitu. Jadi saya tuh lebih sering, lebih suka mendengar ketimbang saya bicara. Karena mereka yang hampir 24 jam di tempat itu ya. Jadi mereka lebih tahu. Walaupun ada CCTV, tapi kan saya tidak di situ.
1: Iya,
2: jadi biasanya saya tanya teman-teman, bilang kira-kira kalau Tika apa kira-kira yang mau ditambah atau apa ininya. Oke, apa ininya, apa masalahnya, kayak begitu-begitu.
1: Oke, berarti
2: jadi lebih
1: memang
2: banyak mendengar sih apa yang teman-teman dari 1 Januari mau.
1: Iya, karena itu penting juga sih, Kak. Kadang kan kalau misalkan dalam satu tim itu kita harus tahu juga kan seperti apa kondisi di lapangan, apalagi Kak Shirley tidak 24 jam di 1 Januari. Dan itu memang penting sekali. Oke. Dan mungkin nanti di segmen selanjutnya Kak Shirley boleh kasih tips-tipsnya juga ya untuk bangun usaha gitu bagi teman-teman Pro 2 yang baru terjun. Tapi sebentar, kita jeda dulu ya. Teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, kita masih ada satu segmen lagi. Silakan langsung main-main aja di TikToknya RRI Kendari. Kita kembali saat lagi bersama di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan muda kreatif ya. Masih barengan sama Yen dan juga Kak Shirley.
4: Hai.
3: Wow, ada yang
4: teman Pro 2.
3: Iya, ada yang sudah komen-komen di TikTok tapi lari dari pembahasan.
4: Skip.
3: Iya, kita skip dulu ini ya. Oke. Kak Shirley, kita membahas soal bisnisnya Kak Shirley 1 Januari Cafe ya. Apa sih menurut Kak Shirley ini, apakah bisnis kuliner ini masih menjanjikan gitu untuk anak muda sampai sekarang ini? Kan biasa kan anak muda sekarang suka ini ya, bereksperimen, apalagi pengen, banyak sekali yang pengen terjun ke dunia usaha. Kalau menurutnya Kak Shirley seperti apa?
4: Kalau Yayan bilang bisnis kuliner itu menjanjikan, ya selama orang masih makan pasti menjanjikan. Apa lagi tadi? Sambungannya, pertanyaannya?
3: Iya, kalau menurutnya Kak Shirley, apakah bisnis kuliner ini masih menjanjikan untuk anak muda saat ini?
4: Masih gimana? banget. Banyak juga anak-anak muda sekarang yang kreatif, bikin makanan-makanan yang lucu-lucu gitu kan. Sangat menjanjikan kalau misalnya mau bisnis kuliner. Yang penting itu sih, kalau saya pribadi ya, sesuai pengalaman, kuliner itu intinya bertahan.
3: Iya, bertahan. Bertahanlah.
4: Ini dan harus pintar berinovasi. Misalnya kayak misalnya tiba-tiba mungkin omset menurun, ya kita mesti evaluasi. Mungkin kayaknya kita mesti menambah menu nih, atau mungkin kita mesti kayaknya kafe lain ini deh, atau kita mungkin kurang terang ya tempatnya, kayak begitu. Kita harus banyak-banyak evaluasi.
3: Oke. Berarti memang maksudnya selalu ada inovasi-inovasi baru gitu ya.
4: Betul.
3: Oke, ada yang baru bergabung di live TikTok kita dari Sopir Kampas nih. Di bagian mana itu kafenya?
4: Oh iya, Sopir Kampas, halo, terima kasih sudah bertanya. Salam kenal. Jadi alamatnya itu ke Sopir Kanvas, Kampas. Jadi kalau misalnya jalannya tuh jalan Ori Nunggu. Kalau misalnya titiknya di Grab, cari saja juga 1 Januari. Tapi kalau misalnya mau cari di Google Maps, cari saja Laundry Aira. Tapi kalau misalnya mau cari sendiri, jadi misalnya kalau dari arah kampus itu lurus saja arah ke Wanggu. Di simpang 3 itu kalian belok ke kiri arah ke Kendari Permai. Nah, nanti depan Kendari Permai putar balik, pas penurunan udah ada situ 1 Januari Coffee and Tea.
3: Nah, tuh ya Sopir Kampas. Tulisan,
4: nanti bisa di-follow Instagramnya, Kak. Nanti bisa DM kalau mau ke situ, nanti kita share lokan.
3: Nah, tuh dia ya. Kamu jangan bertanya saja ya.
4: Pokoknya harus datang ya, datang dan cobain steak chicken original dan juga crispy kita.
3: Iya. Oh, dekat penjual pasir.
4: Iya,
3: penjual pasir.
4: Betul. Pas di bawahnya penjual pasir.
3: Nah, tuh ya. Nah, kamu
4: pokoknya
3: sudah tahu.
4: Saya tunggu.
3: Iya, pokoknya langsung di absen. Ingat Sopir Kampas ya. Yeah. Kalau enggak ada di ini akunnya.
4: Iya. Awas.
3: Oke. Kak Shirley, kita berbicara soal coffee shop. Sekarang coffee shop sudah mulai banyak dan banyak juga anak muda yang ingin membuka kafe. Tapi mungkin banyak juga yang bingung nih, mulai dari mana? Kalau dari versinya Kak Shirley ini, harus mulai dari mana dulu nih kalau kita mau buka coffee shop ini, Kak?
4: Mulai dari mana? Oke, kalau kalau saya sih pribadi, membuka usaha itu intinya adalah intinya kacamata, intinya modal.
3: Iya.
4: Bukan cuma modal uang, tapi modal keberanian. Kalau saya prinsipku, coba dulu.
3: Okay.
4: Saya selalu begitu, coba dulu. Jadi sebenarnya sudah banyak usaha yang saya jalankan dan stop, tapi saya tidak pernah berhenti. Jadi misalnya kayak kemarin saya pernah buka box jus. Jadi dia memang cuma jualanku memang jus. Kemudian saya tutup karena mungkin tidak bisa fight. Tapi saya tidak stop. Jadi saya ganti lagi dengan jualan yang lain. Pisang goreng lagi. Gitu. Pisang goreng stop, saya tidak tutup boxku dan saya tidak jual. Tapi saya buka lagi Warmindo, kayak begitu.
3: Pokoknya harus selalu ada aja gitu yang harus
4: kalau
3: dikerjakan ya.
4: Kalau coffee shop itu dulu, ya awalnya memang kalau coffee shop itu memang dia agak besar ya. Butuh modal, butuh modal. Bukan saya bilang banyak sekali, tapi dia butuh modal. Butuh modal yang lumayan, karena kita tuh bukan cuma sekedar jualan kopi atau makanan, tapi apalagi untuk Gen Z sekarang ya, di mereka tuh harus yang Instagramable. Jadi memang kadang kita pergi ke suatu tempat bukan karena makanannya, tapi karena rame.
3: Nah,
4: ya saya gerakkan sekarang. Jam situ deh, sepi. Kan gitu kan?
3: Iya.
4: Bukan kita ke situ karena mau makan. Nah, saya bangun branding 1 Januari itu memang saya mau orang datang ke situ untuk cari steak ayamku gitu. Jadi okay. orang ke situ mau coba steak ayamku karena tidak ada tempat lain yang seharga 25.000.
3: Nah, gitu. Itu dia ya sopir kampas ya, nanti deh dicoba-coba ya. Tapi adakah live musiknya?
4: Ada di televisi YouTube-nya. Nanti kamu bisa nonton-nonton musik. Nanti kita ambilkan mic untuk menyanyi di Anoto Sopir Kampas.
3: Pokoknya harus datang sebentar, tunggu nah.
4: Iya. Pokoknya begitu.
3: Iya, kita berbicara soal mungkin lebih ke apa ya? Modal penting gitu atau syarat utama untuk buka usaha menurutnya Kak Shirley itu apa?
4: Pasti modal usaha ya cuan, uang pertama. Kita enggak bisa mau kita punya ide sebagus apapun kalau tidak ada uang enggak bisa jadi apa-apa.
3: Nah, iya.
4: Gitu. Jadi memang modal utama kita itu adalah fresh money.
3: Iya, benar ya.
4: Kalau sudah ada fresh money-nya, semua bisa jalan. Kita coba dulu misalnya, terus di bulan pertama kita harus evaluasi misalnya dari bulan ini kayaknya kita mesti tambah ini dan lain-lain sebagainya. Jadi saya juga begitu. Jadi awalnya tuh biasa sekali di coffee shopku, hanya saya cuma bikin saja untuk kumpul-kumpul, pokoknya kopi ini aja deh, pokoknya anak-anak masih harga-harga mahasiswa. Tapi lama-lama saya tambah lagi kipas angin di luar biar kalau misalnya anak-anak pada
3: kepanasan,
4: outdoor dia tidak panas. Saya tambah lagi wifi kayak gitu-gitu, saya tambah TV taruh di luar jadi mereka bisa sambil ini sambil nonton-nonton YouTube kayak gitu. Jadi memang membangun sesuatu tuh harus kita bisa berinovasi dan bisa grow
3: gitu. Iya, berkembang. Betul, pokoknya jangan stuck gitu ya. Harus sering-sering apa ya, ada ide-ide barunya
4: dan,
3: gitu.
4: Dan yang spesial dari 1 Januari itu juga selain sticknya itu kita live cooking. Jadi dia tuh di depan.
3: Nah,
4: dia
3: ya sopir kampas sendiri. Jangan lupa ya.
4: Jadi kamu harus ya. Atraksi atraksi kami memasak
3: kayak di ini ya, restoran Jepang ya satunya ya.
4: Jadi kayak ya live cooking gitu. Kamu bisa lihat master chef di situ.
3: Wah, boleh dicoba nih ya teman-teman Pro 2.
4: Itu yang spesial. Jadi sambil menghirup aroma-aromanya, asap-asapnya apa segala macam.
3: Iya, sudah itu lapar tambah lapar ya.
4: Yes, betul. Itu yang beda. Wah, 1 Januari dari yang lain.
3: Wajib sih harus ke sana ya teman Pro 2 ya.
4: Kopinya juga kita terjangkau banget untuk anak-anak mahasiswa gitu. Dari Rp15.000.
3: Oke, wah sudah tempatnya terjangkau, ada live cookingnya. Kapan lagi ya teman Pro 2?
4: Pokoknya kita tunggu deh kalian ke sana ya.
3: Iya, tapi kalau kita berbicara yang harus dipersiapkan dulu nih, mungkin dari versinya Kak Shirley sendiri, bagi teman-teman Pro 2 mungkin bisa memotivasi teman-teman Pro 2 juga yang baru punya niat gitu untuk terjun di dunia usaha. Apa yang paling penting dipersiapkan selain modal nih Kak?
4: Jadi selain modal itu adalah siap mental.
3: Mental?
4: Siap mental. Karena kita itu pengusaha di bulan pertama sampai bulan ke 3 mungkin atau ke 4 jangan mengharapkan keuntungan dulu. Biasanya sampai bulan ke 6 kita baru kembali modal. Biasanya begitu, biasanya begitu. Jadi jangan harap di bulan pertama itu sudah ada keuntungan. Biasanya kita akan ada nombok dulu untuk gaji karyawan, biasanya seperti itu. Jadi memang harus mempersiapkan mental. Jadi banyak sekali juga teman-temanku juga sesama UMKM yang enggak bisa share desa, enggak bisa ini soalnya kan ada keuntungan saya dapat dari situ gitu. Jadi kita enggak bisa juga mengharapkan satu dapur saja kayak begitu. Jadi usahakanlah ada dapur-dapur kecil yang lain untuk bisa menambah cuan-cuan kita begitu ya.
3: Iya benar. Yang penting itu
4: apalagi
3: adalah
4: apalagi dunia coffee shop gitu kan. Kita kan namanya juga berdagang, hari ini rame, besok sepi, itu sudah biasa sekali nih.
3: Sudah biasa. Yang penting itu mental.
4: Iya, betul, itu mental harus, karena itu kan akan mempengaruhi mood.
3: Iya, benar ya,
4: kalau misal satu hari ini deh segini juga, kita harus bisa menerima sebagai pengusaha atau kita owner kita ya sudahlah, namanya juga usaha gitu. Besok rame kita bisa happy, besoknya lagi tidak rame, terus aduh bulan ini kita cuma bisa menggaji karyawan, kayak kita nggak bisa dapat keuntungan dulu untuk owner. It's okay, itu yang harus bisa kita terima.
3: Iya, karena kadang kalau misalkan mentalnya lemah, kadang ya pasti berhenti di tengah jalan,
4: pasti berhenti
3: gitu.
4: Banyak yang seperti itu karena mungkin ekspektasinya terlalu tinggi gitu.
3: Oke, kalau dari Kak Shirley sendiri, versinya Kak Shirley sendiri, apa yang membangun semangat Kak Shirley itu dari awal terjun ke dunia usaha dengan lika-liku yang cukup beragam gitu ya, apa yang membuat Kak Shirley itu tetap semangat kalau yang menurut Kak Shirley, ah kayaknya nih dunia usaha itu adalah duniaku, begitu?
4: Kalau saya yang bikin semangat adalah karyawan-karyawanku.
3: Okay.
4: Jadi saya melihat mereka itu sama aja dengan saya sendiri kerja. Karena mungkin sampai saat ini saya masih MC, saya masih kerja. Jadi bagaimana ketika saya selesai kerja, saya dapat uang. Jadi seperti itulah saya melihat karyawan-karyawanku, teman yang saya anggap seperti teman, kayak begitu. Jadi saya anggap mereka itu ya seperti teman, begitu. Maksudnya saya selalu mendoktrin mereka bahwa pokoknya ini tempat adalah tempatmu, gitu. Bagaimanapun ya kita harus cintai kita punya tempat. Kita harus misal kita punya suatu usaha, kita harus cintai itu kita punya tempat. Kita harus luka-lukan bahwa ini tempatku bagus sekali loh. Kita harus sayangi dia, begitu. Supaya dia juga memberikan efek vibe yang positif ke kita ketika kita pergi kerja, kayak gitu. Okay. Pokoknya cintai apa yang kamu punya, begitu. Kayak ya harus dilulukan, kau harus membesar-besarkan itu kau punya usaha, gitu. Jangan pernah kau pikir anu dia sepiki tempat, enggak boleh begitu.
3: Maksudnya kayak dikasih afirmasi positif, ya, gitu lah ya. Oke. Okay.
4: Ya sama sih, terus saya anggap mereka seperti teman-teman juga. Jadi apa yang saya bikin saya semangat ya karena lihat karyawan-karyawanku, begitu. Apalagi mungkin ada yang anaknya udah punya anak, gitu kan. Jadi ya kita harus sama-sama kita sebesarin tempat nak, kayak begitu.
3: Pokoknya kebersamaannya harus ada juga.
4: Iya, jadi enggak ada tuh misalnya saya bos, mereka enggak ada. Jadi semuanya sama aja, teman-teman. Jadi saya anggap mereka kayak teman. Pokoknya kita kasih besarin tempat, nah kita harus sayangi kita punya tempat, kita cintai, kita elulukan dia ini supaya dia juga sayang sama kita, gitu ya.
3: Nah, jarang nih ada owner kayak begini ya.
4: Maksudnya ya karena mungkin yang saya juga berasal dari situ. Jadi memang kita adalah perintis, bukan pewaris.
3: Iya, kalau saya penglaris.
4: Iya.
3: Oke deh, kayak mungkin ada target kedepannya atau inovasi baru lagi dari seorang Shirley, ya. Mungkinkah ada inovasi baru dari 1 Januari Cafe atau mungkin ada bisnis lain lagi yang ingin digarap nih, Kak?
4: Kalau apa tadi?
3: Inovasi kedepannya atau target lagi apa?
4: Kalau dari 1 Januari sendiri inovasinya ya targetnya ya kita mungkin nanti akan ada tambahan menu lagi.
3: Wow.
4: Atau mungkin ada tambahan pernak-pernik apalagi yang bisa bikin anak-anak mahasiswa atau customerku repeat datang lagi ke 1 Januari. Terus kalau selanjutnya ya mungkin merintis usaha yang kecil-kecil. Saya suka usaha dari yang kecil-kecil sebenarnya. Tapi hasilnya banyak.
3: Nah, itu dia ya.
4: Semuanya mau begitu ya.
3: Harus banyak. Oke, baik. Nanti kita nantikan aja ya seperti apa kira-kira inovasi terbaru dari 1 Januari Cafe. Mungkin terakhir, Kak, sebagai penutup, apa makna 1 Januari Cafe bagi Kak Shirley secara pribadi?
4: Oke, 1 Januari itu adalah tempat yang paling saya cintai. Karena mungkin namanya juga adalah 1 Januari, tanggal lahirku. Jadi kalau melihat 1 Januari itu seperti saya melihat diriku ada di situ, gitu ya. Jadi walaupun tempatnya kecil, tapi saya sayang sama dia, gitu. Ya begitulah.
3: Okay.
4: Pokoknya jangan lupa datang.
3: Iya, jangan lupa datang ya.
4: Datang kasih rame-rame nah.
3: Iya, tadi sudah ditandai satunya sopir kampas. Jangan lari bawah.
4: Pokoknya ditunggu, ditandai.
3: Okay, baik. Terima kasih banyak Kak Shirley atas waktunya.
4: Terima kasih banyak, Yayan.
3: Sudah berbagi, sudah sharing pengalaman-pengalamannya di dunia usaha.
4: Ya.
3: Kita nantikan inovasi terbaru dari 1 Januari Cafe.
4: Pokoknya
3: ya,
4: ditunggu kedatangannya ya.
3: Iya, bagi teman-teman Pradu yang sudah masuk di live TikTok ya, silakan habis ini langsung.
4: Iya, ditunggu
3: ke sana. Iya. Mungkin boleh tanggal jam bukanya dulu, Kak?
4: Oh iya.
3: Tadi sempat kelupaan.
4: Betul. 1 Januari itu buka dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam.
3: Nah, jam 10 pagi sampai jam 12
4: silakan
3: malam.
4: Silakan di-follow Instagramnya 1 Januari Cafe di Instagram. Boleh nanti kalau misalnya Anda bisa dine in bisa via online diantarkan.
3: Oke, pokoknya semua ada ya, bisa online, bisa langsung ke tempatnya ya. Ngopi-ngopi, makan-makan siang. Nah, ini jam makan siang nih. Boleh langsung
4: boleh,
3: ke sana.
4: Langsung boleh.
3: Oke, baik, terima kasih banyak Kak Shirley.
4: Hai Bu Shirley, hai. It's me, Tutawad, it's me.
3: Oke, terima kasih ya yang sudah bergabung di live TikTok juga. Terima kasih banyak yang sudah ramekan komentar di live TikTok akhir kebersamaan kita juga di Muda Kreatif siang hari ini. Semoga obrolan Ean sama Kak Shirley bisa menambah inovasi, bisa memberikan motivasi juga bagi teman-teman Pro2 yang mau terjun ke dunia usaha. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Shirley.
4: Terima kasih Ean, sehat-sehat, kita ketemu lagi nanti.
3: Amin. Oke, teman Pro2 tetap bersama di Pro2, teman terbaik kamu.

0: astaga tante, kita kenapa?
1: Saada cari kasan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
0: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu karena kita sudah setengah mati melihat.
1: Itu mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
0: Di situ he tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Eye Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
1: Kerennya mi, tapi enggak mahal jika itu?
0: Tidak ji tante, di sana banyak promonya tante, mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
0: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo tante. Kita WA saja 0811 4778.
1: Mantap, segera mi kita ke sana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang, masih barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan juga akan hadir ke ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Kita ada di perjalanan sport update teman Pro 2, beragam sajian informasi seputar dunia olahraga bakal Yayan hadirkan. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Kita di perjalanan sport update teman Pro 2 ya. Ada kabar menarik nih teman Pro 2 datang dari dunia sepak bola. Ada Kylian Mbappe yang jadi aktor kemenangan timnas Prancis atas Senegal ya di Piala Dunia ini teman Pro 2. Dan baginya hasil ini tuh tidak diraih dengan mudah ya. Kemenangan diraih Prancis di laga pertama mereka di Piala Dunia 2026 ini, dan Mbappe memborong 2 gol kemenangan Prancis, sementara gol lainnya disumbang oleh Bradley Barcola ya. Senegal hanya bisa membalas via gol Ibrahim Baye teman Pro 2. Dan kemenangan ini juga membuat Prancis jadi salah satu tim unggulan yang berhasil meraih kemenangan di matchday pertama. Tim-tim favorit lainnya seperti Brasil, Spanyol, dan Belanda juga gagal menang setelah diimbangi lawannya masing-masing. Dan Mbappe sendiri tidak menampik laga pertama Piala Dunia itu selalu sulit ya, terlebih menghadapi Senegal ini yang notabene-nya tuh tim terkuat dari Afrika. Karena itu dia tuh tidak menyangka teman Pro 2 bisa membawa Prancis menang dan bahkan mencetak 2 gol sekaligus.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sport Update. Kali ini kita update informasi dari Lionel Messi, teman Pro 2 yang resmi menjadi top skor sepanjang masa Piala Dunia usai mencetak hat-trick ya dalam laga Argentina versus Aljazair di pagi tadi, teman Pro 2 ya. Pertandingan Argentina versus Aljazair ini berakhir dengan 3-0 ya. 3 gol tim Tango itu diborong Messi. Kemudian ada La Pulga yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-17, 60, dan 76. Dan sebelum mencetak 3 gol ke gawang Aljazair yang dijaga Luka Zidane, catatan gol Messi di Piala Dunia juga sempat disalip Kylian Mbappe, teman Pro 2, sesuai laga Prancis versus Senegal ya. Dan juga dalam laga tersebut Prancis menang 3-1 ya, dengan Mbappe ini menyumbang brace atau 2 gol. Dengan 2 gol ini Mbappe membungkukkan 14 gol ya dari 3 edisi Piala Dunia yang diikutinya. Dan berkat hat-trick ini, total gol Messi dalam 6 Piala Dunia ini adalah 16, dan ini membuat Messi menjadi top skor sepanjang masa Piala Dunia, teman Pro 2. Torehan Messi ini sejajar dengan legenda timnas Jerman yang saat ini juga kalau sudah digantung ya dan pensiun di tahun 2014 usai mengangkat trofi ya, teman Pro 2. Yang membedakan Messi dengan kalau ini adalah jumlah pertandingannya. Kalau kalau ini membukukan 16 dari 24 pertandingan, sedangkan La Pulga ini membukukannya dari 27 pertandingan. Karena masih aktif bermain, Messi juga punya kans besar melewati Klose sebagai top skor Piala Dunia, dan lawan Argentina berikutnya itu ada di babak grup adalah Austria, teman Pro 2. Dan selain menjadi top skor sepanjang masa Piala Dunia bersama Klose, Messi juga telah melewati rekor gol milik legenda Brasil Ronald Nazario dan juga legenda Jerman ada Gerd Muller dengan 14 gol.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: teman terbaik kamu.
1: Masih bersama di perjalanan Sport Update teman Pro 2, masih dari dunia sepak bola ya. Ada Erling Haaland yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor dalam debut perdana di Piala Dunia bersama Norwegia saat berjumpa dengan Irak ya teman Pro 2. Haaland sendiri sontak turut memanaskan persaingan top skor Piala Dunia 2026 dan ini jadi panggung pertama bintang Manchester City ini lantaran Norwegia itu baru kembali lolos tahun ini setelah berakhir terakhir kali ya jadi kontestan Piala Dunia di edisi 98 kemarin teman Pro 2. Dan debut Haaland di pesta jagat berbuah manis. Ada 2 gol di lesakan ex Borussia ini untuk melengkapi kemenangan Norwegia 4-1 atas Irak. Kini Haaland sendiri jadi salah satu pemain yang bersaing di papan top skor ya teman Pro 2. Pemain berusia 25 tahun itu juga bersanding dengan 5 pemain lainnya termasuk Kylian Mbappe yang juga mencetak brace di laga perdana.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berkembang.

Masih bersama Tumam Pro 2 di Perjalanan Sport Update. Kali ini kita ke Timnas Voli Indonesia yang akan berpartisipasi dalam ajang AVC Men's Volleyball Cup 2026 di India yang akan dimulai Sabtu tanggal 20 Juni nanti, Tumam Pro 2. Nah, setelah tim putri meraih peringkat 5, tim putra ini akan tampil ya dalam ajang level kontinental. Tumam Pro 2, Indonesia berada di Pool B bersama Qatar, Korea Selatan, Thailand, dan juga Oman. Semula ada Pakistan, tapi wakil Asia Selatan itu mundur, dan setelah Pakistan mundur, muncul nama Turkmenistan sebagai penggantinya, dan ternyata tim pengganti ini juga memilih batal untuk tampil. Dengan demikian, maka Indonesia akan menghadapi 4 lawan saja, Tumam Pro 2, dan ini berbeda ya dengan Pool A yang dihuni 6 negara, sehingga masing-masing kontestan itu akan bermain 5 kali. Dan jadwal Timnas Voli Indonesia ini akan dimulai dengan laga melawan Korea Selatan di hari Minggu nanti, Tumam Pro 2 ya. Setelah itu, Qatar juga bakal menjadi lawan kedua di hari Senin, dan disusul pertandingan melawan Thailand di hari Selasanya. Dan terakhir, Timnas Voli Indonesia pada fase grup bakal berakhir pada Jumat ya, Tumam Pro 2, tepatnya di 26 Juni dengan menghadapi Oman. Dan dalam ajang ini juga Indonesia diperkuat dengan 14 pemain, yang salah satunya yaitu ada Muhammad Rehan, ada Rehan Rizky Atorif juga, Tumam Pro 2, yang mana sementara pelatih yang bertugas itu adalah Raidel Toiran yang menjabat sebagai pelatih caretaker yang menggantikan Sergio Veloso yang menjalani proses administrasi visa kerja. Dan di AVC Men's Volleyball Cup tahun lalu ini, Indonesia menempati peringkat ke-6.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita di perjalanan Pro 2 Temen ya, teman Pro 2, beragam sajian informasi seputar dunia entertain tentunya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. Salah satunya ini datang dari Recording Academy yang resmi akan memperkenalkan kategori Best Asian Pop Music mulai dari ajang penghargaan Grammy tahun depan. Informasi selengkapnya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

Teman Berdua Recording Academy resmi akan memperkenalkan kategori Best ASEAN Pop Music mulai dari ajang penghargaan Grammy di tahun depan ya, Teman Berdua. Channel News Asia juga memberitakan Best ASEAN Pop Music ini merupakan salah satu perombakan sejumlah aturan untuk ajang penghargaan Grammy Award mendatang, termasuk dengan memperkenalkan 5 kategori baru. Dan pihak Academy di hari Selasa kemarin juga mengumumkan bahwa salah satu kategori ini tuh disebut sebagai Best ASEAN Pop Music Performance yang ditunjukkan untuk mengapresiasi penampilan para musisi di ranah K-pop, J-pop, dan C-pop dan juga lainnya, Teman Pro 2. Kategori baru lainnya ada Best Traditional Pop Vocal Performance yang akan diberikan kepada penampil dengan karya musik pop tradisional yang dinilai itu tidak bisa disatukan dengan tren pop modern saat ini. Apresiasi bagi para penulis lagu juga diperluas lewat kehadiran kategori Best Latin Song yang dikhususkan bagi karya-karya musik yang didominasi oleh bahasa Spanyol. Sementara itu ada perubahan juga ya, menyentuh genre R&B melalui penambahan kategori Best R&B Collaboration or Duo atau Group Performance, Teman Pro 2, untuk melengkapi kategori solo yang telah disesuaikan kembali. Dari sektor musik folk juga turut mengalami perombakan serupa ya dengan genre country tahun lalu dengan kategori Best Folk Album yang kini berubah nama menjadi Best Contemporary Folk Album serta didampingi kategori baru bernama Best Traditional Folk Album. Di samping peluncuran 5 kategori ini, Teman Pro 2 ya, Recording Academy juga mengubah kriteria penilaian untuk beberapa sektor. Salah satu yang paling signifikan itu terjadi di kategori bergengsi Best New Artist. Dan pihak Grammy kini mengizinkan seorang musisi untuk masuk dalam penilaian kategori artis pendatang baru terbaik hingga 4 kali mengingat dari batasan sebelumnya yang hanya sebanyak 3 kali. Jadi langkah ini tuh diambil ya sebagai upaya untuk merefleksikan kondisi pasar musik saat ini, Teman Pro 2, di mana seorang musisi tuh seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa menembus industri dan juga dikenal luas.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Pro 2 Teman. Kini kita update informasi di dunia perfilman teman Pro 2. Nah, lewat unggahan di Instagram pribadinya ada sutradara Joko Anwar yang memperlihatkan naskah skenario Pengabdi Setan 3 teman Pro 2 yang kini telah memasuki draft ketiga. Dan film ini tuh akan menjadi kelanjutan dari kisah di semesta Pengabdi Setan dan dijadwalkan tayang pada 2027 mendatang. Dan memang film ini tuh diprediksi akan lebih fokus mengungkap sosok Batara dan Darmina yang selama ini tuh masih menyimpan banyak misteri. Keduanya juga diyakini punya peran penting dalam asal-usul semesta Pengabdi Setan yang sebelumnya sempat disinggung lewat video promosi berlatar mercusuar yang dirilis menjelang penayangan Ghost in the Shell di tahun 2026. Wow, tapi memang sih ya teman berdua, film ini tuh paling banyak ditunggu-tunggu. Siapa nih dari kamu yang lagi nunggu film ini juga teman berdua?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di tanggal 16 Juni kemarin ya, Kon Unbin membagikan surat panjang melalui media sosial pribadinya, teman Pro 2. Nah, dalam unggahan itu dia tuh mengungkapkan rasa terima kasih kepada para penggemar yang sudah memberikan cinta dan dukungan sepanjang perjalanan karirnya, teman Pro 2 ya. Dia juga menjelaskan bahwa seiring berjalannya waktu, dia tuh semakin sering memikirkan masa lalu, masa kini, dan masa depannya juga. Dan setelah melalui pertimbangan yang panjang, dia memutuskan untuk meninggalkan dunia hiburan dan menjalani kehidupan sebagai warga biasa. Dia juga mengaku selama ini tuh lebih banyak menghabiskan waktu dengan perasaan kosong dan cemas tentang masa depan dibandingkan menikmati pekerjaannya. Dan menurutnya, teman Pro 2, dia tuh kerap kali berusaha menghindari perasaan ini alih-alih menghadapinya secara langsung. Dan meski memang memutuskan untuk pensiun, Unbin sendiri menyatakan akan tetap menyelesaikan jadwal luar negeri CLC ya, yang sudah direncanakan sebelumnya sebelum mengakhiri seluruh aktivitasnya di industri hiburan.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 55 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Ian harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Nanti selanjutnya di perjalanan santai siang, sore ceria maksudnya ya. Kamu bakalan ditemenin sama Kak Dewi. Halo.
1: Halo. Hai.
0: Wah, lama iya. Tidak mengudara ya.
1: Akhirnya sekarang mengudara lagi.
0: Iya, apa kabarnya nih Kak Dewi?
1: Kabarnya baik, sehat. Pokoknya nanti kita seru-seruan di sore ceria.
0: Oke, selamat bertugas buat Kak Dewi.
1: Oke, selamat beristirahat ya.
0: Terima kasih. Oke, teman Pro 2 udah ada Kak Dewi yang udah siap menemani perjalanan sore ceria kamu ya. So, kalau gitu Ian pamit, teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan salam Pro 2.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen.

0: Samo-samo.
1: Bunda, jangan main TikTok tarui.
2: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
1: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
2: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
1: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.

Halo teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Dewi Indahyanti. Pemerintah Kota Kendari menempatkan pendataan secara akurat sebagai langkah awal dan paling penting dalam upaya menekan angka stunting. Sebanyak 30.000 balita tersebar di seluruh wilayah kota ini menjadi fokus pemetaan yang hasilnya akan menjadi acuan utama untuk melaksanakan penanganan yang tepat sasaran akan dimulai pada bulan Juli 2026 mendatang. Pendataan dilakukan dari tingkat rukun tetangga guna memastikan tidak ada satupun anak yang terlewatkan. Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, menegaskan penanganan stunting bukan soal kesehatan saja, tetapi juga upaya untuk menjaga kualitas sumber daya manusia di masa depan. Anak yang mengalami gangguan pertumbuhan akan berdampak pada kemampuan belajar dan juga produktivitasnya saat dewasa nanti. Ke informasi yang lain, teman Pro 2, Badan Pusat Statistik BPS Sulawesi Tenggara menyiapkan 2.700 petugas dalam pelaksanaan sensus Kota Kendari untuk tahun 2026. Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara, Hadi Hasan Susanto, mengatakan dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi yang dimulai tanggal 1 Mei hingga 31 Juli 2026, pihaknya menyiapkan sekitar 2.700 petugas dan jumlah tersebut berkaca dari pelaksanaan sensus ekonomi sebelumnya. Hadi Susanto juga mengatakan bahwa menurunkan petugas-petugas pihaknya terlebih dahulu dalam memberikan pembekalan atau bimbingan kepada para petugas sehingga di saat melakukan pengumpulan data dari masyarakat tidak ada rasa keraguan. Demikian Info Pro 2, saya Dewi Indahyanti. Kita lanjutkan kebersamaan di Sore Ceria.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Produ FM Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Produ, senang rasanya bisa ketemu lagi untuk sore ini di Produ. Kita ada di Sherlock dan rangkaian informasi dari wilayah Kota Kendari akan Dewi hadirkan untuk kamu di Sherlock, sharing informasi lokal.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

dari Produa FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Produa. Soal Piala Dunia 2026 tertanggal Kamis 18 Juni 2026 atau tepatnya besok ya, teman Produa, pukul 00.00 dini hari nanti, Portugal versus Kongo. Sementara untuk pukul 3 dini hari nanti waktu Indonesia Barat, Inggris versus Kroasia. Nah, pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman Produa, yang berlaga adalah Ghana versus Panama. Nah, mungkin kalian sudah menantikan juga ya. Di sepanjang hari Kamis besok ada pertandingan atau yang berlaga tuh siapa? Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, teman Produa, Uzbekistan versus Kolombia. Sementara pukul 23 waktu Indonesia Barat ada laga dari Ceko versus Amerika Selatan. Jagoan kamu tim yang mana nih, teman Produa? Rasanya kalau nontonnya sendiri kurang seru ya. Mungkin kalau nobar ya, nonton bareng lebih seru lagi. Salah satu titik yang dimana kalian bisa nobar, teman Produa, adalah di TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Di pelatarannya kalian bisa nonton bareng di sana, tepatnya di Jalan Ahmad Yani dekat lapangan Lekidende. Gimana, udah ada

menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertanya.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Sore ceria.
2: Sore ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
2: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
2: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Kita kembali bersama untuk nikmati sore di Pro 2. Kali ini ada di Sore Ceria, dan yang seperti sudah kita sounding di media sosial dan juga di teman-teman Pro 2, kalau sore hari ini kita akan kedatangan teman-teman Pro 2 yang sangat istimewa. Siapa aja mereka? Ada Shafira, hai.
1: Halo kak.
0: Ada Muhammad Rido.
2: Halo.
0: Ada Ivanka. Hai. Seperti yang kita sudah sounding tahun preview, kalau kita akan berbicara soal debat nih, apa yang ada di benak kamu teman preview kalau mendengar kata debat? Apakah sama dengan kebanyakan orang berargumen tapi arahnya tuh ke sesuatu yang bikin hati dan pikiran ini jadi panas ya? Apakah juga sama POV kalian?
2: Ya,
1: lebih.
0: Padahal teman Pro 2, ada yang menarik dari debat. Karena tidak selamanya kita berargumen itu dengan situasi yang menegangkan. So teman Pro 2, ada best speaker 2, Shafira Kansavelina Adijaya.
1: Halo.
0: Hai, gimana POV kamu soal debat ini?
1: Aduh, POV soal debat sebagai seorang debater, menurut gue debat itu perlombaan yang seru kak. Karena
0: seru sih
1: kata aku. Karena di situ kita bisa berargumentasi dan ada sesi yang paling berapi-api itu di mana kita sudah mulai menganalisis satu sama lain, pandangan satu sama lain. Itu yang menurutku seru dari sebuah perdebatan.
0: Oke, okay. Rido, yeah, best speaker satu. POV kamu apa nih soal debat?
2: Soal debat itu berproses.
0: Iya,
2: betul. Jadi debat itu lama. Kalau Zaf tadi itu apa tadi Zaf?
1: Berapi-api.
2: Kalau saya itu berproses. Karena di dalam debat itu ada yang namanya case building kak. Jadi kita dikasih mosi 30 menit kita disuruh berpikir kenapa kita bisa mendukung mosi ini. Kayak gitu.
0: Kayaknya makin penasaran ya. Kalau gitu ke Ivanka lagi deh, POV kamu soal debat ini.
3: Menurut aku sih kalau untuk debat itu adalah berbicara tapi pakai struktur gitu. Soalnya kalau misalnya di debat ini kan sebenarnya ada 3 tugas, mulai dari pembicara pertama, 2, ketiga, dan itu semua tuh punya strukturnya masing-masing dalam menyampaikan pendapat. Jadi di debat ini bukan sekedar kita menyampaikan pendapat saja, tapi juga harus dengan struktur yang jelas seperti itu.
0: Jadi bukan debat kusir ya teman-teman ya. Kalau menurut KBBI teman Pro 2, Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat itu adalah pembahasan pertukaran pendapat mengenai sesuatu hal dengan saling memberikan alasan untuk bisa mempertahankan pendapat masing-masing. Ini yang ada di hadapan saya ini adalah best speaker semua nih. Udah bisa tahan emosi. Rido tertawa nih. Apa yang ada di pikiran kamu?
2: Iya, jadi kalau debat itu kak, memang terkadang seperti yang Zaf bilang tadi ya, berapi-api itu pasti.
0: Itu pasti nggak bisa dihindari ya.
2: Betul. Apalagi kalau misalkan kita berargumen sesuatu, tapi lawan itu nangkepnya beda. Jadi waduh, nggak gini nih maksud kita gitu.
0: Nggak sefrekuensi. Dong.
2: Iya, kayak gitu.
0: Oke, baik. Ada sharing dari teman-teman Pro 2, bisa WhatsApp di 0821 8830908. Eh, by the way teman-teman nih, dari sekolah mana nih?
2: Dari SMA Negeri 1 Kendari.
0: Saya dulu yang buat guru-gurunya. Ada bestie kamu di kelas berapa nih, Rido?
2: Ada di tentu satu kelas yang sama. Ada juga dari B1 ada Razan. Ada juga teman-teman yang lain dari kelas E, misalkan ada Kezia dan lain-lain.
0: Kira-kira mereka lagi dengar kita nggak ya ini sekarang nih? Harus WhatsApp ya di 0821 8830908. Safira deh, temennya kelas berapa nih?
1: Karena aku sendiri kelas 11 S1 kak, jadi tentunya
0: jadi sahabat kamu?
1: Iya, sahabatku dari kelas 11 S1, terus dari ada dari kelas A1 juga, ada dari kelas B1 dan E2 kak.
0: Siapa aja sih namanya?
1: Aduh, di-spill di sini nih.
0: Iya dong.
1: Sahabat-sahabatku itu dari kelasku dulu ada Mutia sama Aurel, terus ada Resti, ada Fiona, dan ada Stevi.
0: Oke, boleh gak sih misalnya mereka diajak juga untuk komentar di WhatsApp kita?
1: Boleh.
0: Mau share sharing boleh ya soal debat, atau mau kirim salam request lagu boleh. Pokoknya di WhatsApp kita 0821 8830908, atau bisa komen juga di RRI Digital. Nah, satu lagi nih dari Ivanka.
3: Kalau aku kebetulan karena kelas aku sama-sama Rido, jadi
0: bestinya sama
3: ya sih? Bestinya dari 11A1. Terus bukan cuma seangkatan, tapi ada adik-adik debater juga dari adik kelas.
0: Oh, ternyata ada. Spill dong, siapa aja mereka?
3: Mungkin kalau dibilang bestie mungkin dari kelas 10A itu ada Danisha, ada Kenzi.
0: Halo Kenzi, ada Danisa juga. Semoga lagi dengar, dan kalau lagi dengar kita komen ya di 0821 8830908, dan juga buat semua teman-teman Pro 2 yang lagi dengar sore ini. Kita denger Lintas Dada dulu ya. Oke, deh. Setelah itu nanti kita balik lagi untuk ngobrol soal debat. Cerita di balik skill debat dalam kompetisi, karena mereka ini adalah juaranya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

0: RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Kembali bersama siswa-siswi SMA Negeri 1 Kendari yang prestasinya cemerlang sekali. Ada best speaker 1, 2, dan 3, dan mereka adalah Syafira.
1: Halo.
0: Sehat dong.
2: Halo.
0: Muhammad Rido.
3: Halo.
0: Dan juga Ivanka Davia. Apa sih kira-kira hal yang orang lain gak tahu soal debat tapi kalian tahu soal itu?
3: Duh,
0: siapa dulu nih, cap-cip-cup?
1: Iya, Rido dulu deh.
0: Oke, okay, silakan.
3: Nah, jadi apa sih kira-kira yang orang tahu, orang yang tidak
0: nggak tahu
3: debat, tapi yeah, sebenarnya tahu.
0: Dan kalian tahu, mereka nggak tahu, dan harus mereka tahu.
3: Iya, yeah, yeah. Jadi dalam dunia perdebatan itu, kita bagi dulu ya, Kak. Ada yang debat yang dikompetisikan, yeah, ada juga debat yang sehari-hari, seperti itu.
0: Oke, okay.
3: Jadi kalau yang dikompetisikan itu ada beberapa jenis. Ada British Parliamentary, ada ASEAN Parliamentary. Itu berbeda tuh mekanisme semuanya. Yang biasa kita pakai itu adalah ASEAN Parliamentary atau biasa disingkat dengan AP gitu. Nah, jadi dalam debat ini kita sama sekali sebenarnya enggak butuh data. Kita enggak butuh 20%. No.
0: Jadi yang dibutuhkan apa?
3: Analisis. Kenapa data sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan atau tidak terlalu penting dalam mekanisme debat?
0: Iya.
3: Karena mosi itu baru kita tahu 30 menit sebelum mulai berdebat.
0: Jadi sebelumnya tidak diketahui sama sekali.
3: Tidak diketahui sama sekali.
0: Di-spill sedikit aja enggak ya?
3: Enggak. Biasa sih mungkin kalau di nasional ada lagu ya, tapi itu cuman buat fun aja sebenarnya. Jadi 30 menit mencari mencari argumen, analisis tanpa ada bantuan misalkan gitu kan.
0: Oke. Tapi kalian kan satu tim. Gimana itu?
3: Ya, jadi kami di sini pembicara 1, 2, dan 3 juga. Jadi bagi tugas nih. Oh, aku ya, sebagai pembicara betul, bawa kasus masing-masing.
0: Baik. Ke Ivanka dulu nih. Ivanka, kalau dari versinya kamu, kira-kira ada bagian atau part yang mungkin orang lain tidak tahu, kalian tahu, tapi ini kayaknya urgent deh, harus diketahui banyak orang.
4: Mungkin terkait ini sih tugas-tugas pembicara, Kak. Karena kan tadi Rido udah bilang kalau misalnya banyak jenis debat, ada yang untuk dikompetisikan dan sehari-hari. Dan untuk dikompetisi itu dia punya jobnya masing-masing lagi, mulai dari pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga. Jadi kayak misalnya untuk pembicara pertama, dia tuh punya tugas misalnya untuk jadi fondasi, kerangka, menjelaskan apa sih perdebatan kita selanjutnya itu tentang apa. Dan kalau untuk pembicara dua itu dia tugasnya adalah untuk memberikan pertajaman analisis. Dan untuk pembicara ketiga itu merangkum dan menegaskan serta memberikan komparasi, seperti itu, Kak.
0: Nah, ini teman-teman kedua mungkin perlu tahu bahwa mereka ini, kenapa sih ini sampai tanya ke mereka, apa sih yang sepertinya kalian tahu orang lain tidak tahu tapi harus kamu ketahui, karena mereka ini sudah teruji. Kota Kendari ya? Mewakili Kota Kendari untuk kompetisi debat tersebut. Dan alhasil mereka menjuarainya. Dispil dong. Sekarang bagiannya Safira.
1: Jadi alhamdulillah kita bertiga itu berhasil meraih juara satu untuk Lomba Debat Indonesia tingkat Kota Kendari yang dilaksanakan tanggal 30 Mei 2026 di SMA Negeri 1 Kendari nih, Kak. Kita jadi tuan rumahnya. Kita ini insya Allah akan mewakili Kota Kendari untuk berdebat atau ya bertanding lagi di tingkat provinsi.
0: Oke. Sekali lagi dong. Harus effort. Ini adalah kata yang biasanya orang selalu gaungkan nih kalau berbicara soal debat, karena selalu ada isu-isu yang menarik untuk dibahas. POV kamu soal isu-isu yang menarik dibahas di debat gimana?
1: Pandanganku untuk isu-isu yang sering dibahas dalam debat sebenarnya kan, Kak, kalau lomba debat tuh isunya tuh mencakup semua isu. Jadi bisa aja tentang isu hubungan internasional, bisa tentang isu pendidikan, isu politik, isu ekonomi dan lain semacamnya. Jadi menurutku semua isu itu menarik untuk dibahas. Tapi personally karena aku suka yang berbau tentang hubungan internasional, jadi aku bakal suka banget kalau lagi membahas mosi itu, Kak, walaupun agak struggle juga.
0: Wah, yang bikin struggle apa kira-kira?
1: Karena kan itu ya, Kak, hubungan internasional kan luas, terus diawasi sama PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Jadi kadang kita tuh kurang informasi aja tentang misalnya kebijakan-kebijakan dari PBB tentang negara ini itu apa aja sih. Jadi di situ tantangannya, tapi tetap seru.
0: Oke, Ivan Kak, menurut kamu setuju gak sih kalau saya bilang literasinya harus bagus nih orang-orang yang akan mengikuti kompetisi debat, bahkan mungkin tidak mengikuti kompetisi tapi menyukai debat atau berargumen, itu harus bagus nih literasinya.
4: Kalau menurut aku sendiri tentunya malah literasi itu jadi fondasi buat berdebat ya.
0: Oke, jadi itu fondasinya.
4: Karena kalau misalnya seperti yang Rido bilang, di debat itu kan mosinya tidak di-reveal sama sekali. Jadi di-reveal itu ketika kita mau berdebat, misalnya 30 menit sebelum lomba dimulai, itu kita akan case building. Jadi kalau misalnya kita kurang literasi, tentu kita akan kesulitan untuk memikirkan argumen-argumen terkait isu-isu tertentu seperti itu.
0: Baik, Rido, kosakata sejauh ini penting tidak sih?
3: Oh ya, sebagai pembicara pertama ya.
0: Iya, pembicara pertama nih kamu.
3: Iya, jadi seperti Vanka bilang tadi, di pembicara pertama kan artinya kita bangun fondasi ya Kak.
0: Iya.
3: Jadi kosakata itu tentu jadi sangat penting, karena kenapa? Yeah. Ada biasa satu kosakata yang mencakup banyak makna. Misalkan misalkan contoh dalam perdebatan kita sering menggunakan kata komparasi dibandingkan kata perbandingan. Kita juga lebih biasa menggunakan kata framing, menggunakan kata benang merah dan lain sebagainya. Yang sekiranya di mana kata-kata ini jika seandainya lawan itu tidak paham, ini akan menjadi kesulitan.
0: Betul. Memaknai sesuatu agak sulit ya jadinya.
3: Betul. Jadi kita cari celahnya dari penggunaan kata-kata yang mungkin jarang kita dengar tapi sebenarnya memiliki kata sederhananya seperti
0: Baik.
3: Itu.
0: Baik. Untuk Syafira nih, biasanya menyiasati atau strategi kamu biar kosakatanya banyak dan paham itu apa?
1: Kalau kosakata dalam debat Kak, aku sendiri tentunya juga literasi sendiri, karena kita kan beda tugas nih. Jadi pembicara satu bawa gun fondasi, pembicara dua itu ekstensi, pembicara tiga itu perkuat posisi tim lagi. Nah, sama selain literasi, aku juga sering nonton video orang berdebat parlemen. Karena dari situ aku paham kalau misalnya oh ternyata dalam debat itu ada kata framing loh, ada kata kontekstualisasi, ada kata karakterisasi. Karena kan kalau kita mau paham bahasa debat, debatnya kita harus nonton apa dulu nih? Nonton debatnya yang pakai kata-kata itu. Jadi aku perbanyak nonton aja sih Kak.
0: Oke, jadi lebih ke ini ya, nonton ya. Kalau Ivan Kak?
4: Mungkin selain sama aja harusnya literasi dan menonton video debat, tapi selain itu juga kan kita sering latihan latihan debat bersama, jadi kayak itu semakin melatih si struktur dan kosakata aku gitu.
0: Oke, besti-besti kalian suka diajak debat gak sih? Rina langsung tertawa, pengalaman pribadi ya.
3: Ya jadi gimana ya kalau berdebat ya?
0: Kan, gimana kalau berdebat sama teman-teman dekat nih?
3: Iya, jadi kalau misalkan kita berdebat sama teman-teman dekat, pasti bukan kompetisi ya kayaknya.
0: Bukan ya, hanya buat sekedar latihan saja.
3: Oh betul. Jadi kalau misalkan latihan untuk kompetisi, jadi terkadang kita berdebat, aduh mereka kadang mukanya udah lemes nih. Karena biasa kalau berdebat, apalagi Zaf ya, yang posisi ketiga itu bantahannya banyak. Jadi selalu membantah, kami dari gini-gini-gini udah jelasin dari awal bahwa ABCD, ABCD, ABCD. Jadi lawan itu biasa sampai tepuk, aduh gimana nih gitu.
0: Jadi ada strategi-strateginya khusus ya. Emosi bermain tidak sih dalam debat ini?
1: Kadang-kadang.
0: Cerita dong Safira di spill.
1: Aduh, emosi sama yang kayak Rido alamin sih Kak. Kadang kalau misalnya kita udah jelasin sesuatu, ternyata lawan tuh tangkapnya beda, itu pasti aduh ini bukan maksudnya. Atau nih kadang Kak, aku kan pembicara ketiga. Kadang tuh kalau misalnya aku lagi speech, ini kan tentang perkuat fondasi tim. Kalau misalnya ada yang interupsi lama banget, aduh di situ emosinya tuh kayak jangan habisin waktuku. Tapi itu enggak selalu sih Kak. Kadang debatnya juga dibawa have fun. Tapi kalau debat yang berapi-api tuh jujur Kak lebih mengulik analisis. Apa ya, analisis, karena kayak oh kita harus bantah nih apa yang dia bilang gitu.
0: Oke, bermain gak sih intonasinya?
1: Pasti.
0: Dengan nada apa nih, misalnya satu kalimat dengan nada lembut atau dengan nada tegas, dengan nada keras?
1: Tergantung sih, tergantung.
0: Ya, tapi ada pengalaman yang menurut kamu, wah ini seru nih kayaknya nih debatnya.
1: sebenarnya di kompetisi kemarin ini seru banget sih debatnya.
0: Apanya tuh yang seru? Di part yang mana?
1: Di part itu kak, interupsi itu paling seru.
0: Oke, okay. Share dulu nih sama teman-teman Pro 2 itu tata caranya gimana sih sampai bisa ada. Oh, ada kesempatan juga buat interupsi.
3: Oh ya. Yeah.
1: Siapa nih yang mau jelasin?
3: Mungkin Vanika deh.
1: Iya, Vanika aja nih interupsi.
4: Oke, okay, jadi buat pertandingan kemarin itu untuk aturan interupsi kan biasa pembicara itu waktunya 7 menit. Nah, jadi mulai dari menit kedua itu pembicara lawan tuh udah bisa kasih interupsi.
0: Oke.
4: Nah, sampai ke menit ke-6 itu sudah stop interupsi. Jadi di antara menit 2 sampai menit 6 itu pembicara lawan tuh bebas menginterupsi kita, tapi ada jeda-jeda waktunya seperti itu.
0: Oke. Okay. Dan itu yang part yang menurut kalian menarik ya.
4: Yeah.
0: Oke, okay, balik ke Syafira lagi, dilanjutkanlah, silakan.
1: Iya, jadi kemarin tuh pas lagi speech atau lagi membawakan argumentasi itu lawan menginterupsi. Jadi part serunya itu menurut aku antara kita harus fokus membawakan argumentasi dan harus fokus juga menjawab apa yang ditanyakan lawan. Karena parah kan kak kalau misalnya kita gak bisa jawab terus kita jadi malu sendiri dong kalau gak bisa jawab. Makanya interupsi jadi part terseru dalam debat sih kalau kompetisi kemarin.
0: Oke, okay. Jadi nada suara dengan pengetahuan cara kita menyampaikan maksud itu juga sangat mempengaruhi ya.
1: Iya.
0: Iya, Rido mungkin ada tambahan dari kamu?
3: Ya, kalau misalkan dari serunya debat kemarin itu dilihat dari ya seperti saya bilang tadi, mereka tuh gak paham sebenarnya dengan dengan apa yang kita perdebatkan.
0: Iya.
3: Jadi mereka kan jadi tim pro ya. Jadi of course pembicara pertama mereka lah yang pertama menyampaikan pidato. Oke lah, jadi beberapa menit saya catat apa nih yang kurang dari kalian. Terus ketika aku bicara, aku bantah lah semua. Seharusnya kamu sebagai pembicara satu begini, begini, begini, begini. Jadi ibarat kita berdebat, tapi saya juga ajarin nih kamu cara berdebat gitu.
0: Oh, terselubung berarti ya.
3: Jadi ibarat ini menjadi poin plus lah dari juri. Karena pasti melihat, oh Ninara artinya paham nih dari mekanisme perdebatan yang seharusnya itu seperti apa sih
0: kayak gitu. Oke, jadi kusimpulkan nih ya teman-teman Semansa nih. Kalau misalnya kita berdebat itu sefrekuensi asik, nggak sefrekuensi nggak asik ya. Jadinya apalagi kalau nggak paham.
3: Iya betul. Ya,
1: benar-benar.
0: Oke, jadi harus paham, lalu berargumen.
3: Betul.
1: Benar-benar.
0: Tapi ini bukan soal debat.
1: Aduh.
0: Nggak ya, kita denger Lintas Dada dulu ya teman-teman ya, dan ajak dulu nih teman-teman Pro 2 yang mau bergabung, yang mau share, mau request lagu. Kirim salam juga boleh di WhatsApp 082188830908. Kita balik sesaat lagi di Pro 2 bareng teman-teman Semansa.

0: Pro 2 untuk sore ini lagi kedatangan orang-orang hebat dari SMA Negeri 1 Kendari. Teman Pro 2 ada Ivanka.
1: Halo.
0: Terus juga ada teman Pro 2 yang sudah hadir saat ini, Muhammad Ridho Ramadan.
2: Halo.
0: Dan juga ada Syafira
1: Kanzamelina.
0: Eh, makin seru nih ngomong soal debat. Biasanya orang bilang, oh ini mereka orang-orang yang berkompeten untuk mengikuti debat, bahkan mungkin sudah ada di panggung debat gitu ya. Dan mereka ini pasti orangnya kritis-kritis. Apa komentar kalian?
2: Gimana ya?
0: Cap-cap-cap dulu nih siapa? Okay. Ridho, Safira, Ivanka.
2: Kayak gue dulu ya, Kak.
0: Ridho.
2: Jadi gimana sih? Maksudnya kayak orang ngelihat ya kalau
0: yeah,
2: orang berdebat itu kritis-kritis.
0: Iya, yeah, tapi yeah, dari kalian seperti apa menanggapi itu?
2: Betul. Jadi kalau memang di debat itu memang harus kritis.
0: Yeah.
2: Mau tidak mau harus mau.
0: Mau.
2: Karena
0: harus
2: gini, sebanyak apapun juga yang kita literasikan,
0: yeah,
2: kalau kita tidak kritis itu juga akan sia-sia saja.
0: Mm-hmm.
2: Karena di dalam debat itu sejatinya adalah analisislah yang akan kita adu di sini.
0: Yeah.
2: Siapa sih yang akan bisa menyampaikan likelihood yang paling baik? Siapa
0: mm-hmm
2: sih yang akan bisa memberikan impact yang paling berdampak misalkan?
0: Yeah.
2: Jadi dari hal inilah yang tentunya yang harus dikritisi.
0: Yeah.
2: Oh, karena kalau misalkan dampakmu itu baik, apakah bisa terwujud? Apakah
0: yeah
2: misalkan dampakmu tidak baik tapi bisa terwujud? Jadi
0: mm-hmm
2: kita akan mengadu di sini antara realistis, idealis dan lain sebagainya, Kak.
0: Oke, okay, Ivanka.
1: Kalau menurut aku juga sama ya. Kalau uh-huh misalnya pendapat orang, kalau orang debaters itu adalah kritis, itu sangat sangat uh-huh benar. Apalagi kalau misalnya kita lagi mendengarkan lawan berbicara.
0: Yeah.
1: Menurutku di situ kritisnya kita tuh sangat-sangat diuji. Kayak kalau misalnya kita gak kritis, pasti argumen lawan lewat gitu aja. Jadi kita
0: yeah
1: tuh harus mengkritisi setiap kata yang disampaikan sama lawan kita, seperti
0: okay
1: itu.
0: Oke, Safira.
3: Ya benar sih Kak, sama aja kayak kayak teman-temanku. Menurutku debat itu perlu banget yang namanya berpikir kritis.
0: Uh-huh.
3: Karena selain kita perlu namanya logika, analisis untuk membawakan suatu argumentasi,
0: yeah,
3: kita juga perlu berpikir kritis untuk membantah apa yang dikatakan lawan. Karena kalau okay dalam debat prinsipnya itu argumentasi lawan itu selalu salah.
0: Right.
3: Jadi kita harus punya pikiran kritis untuk bantah argumentasi yang mereka bawakan supaya kita menang.
0: Oke, okay, kalau tidak seperti itu nanti arahnya ke debat kusir.
2: Ya.
0: Oke, okay, baik teman Pro 2, kamu yang mau gabung bisa WhatsApp di 0821-8830-908. Say hi boleh, kirim salam atau request lagu juga boleh ya. Dan teman Pro 2, kalau misalnya saat ini mereka juga sedang mempersiapkan diri karena ada tingkat yang lebih tinggi lagi, tingkat nasional ya,
2: ya
0: untuk
2: ya,
0: kalian ikut kompetisinya dan rasakan atmosfer panggungnya. Persiapan kalian seperti apa?
3: Persiapan untuk ke tingkat provinsi dan tingkat nasional tentunya
0: iya
3: itu kita lagi memfokuskan untuk sparing kak, tapi
0: yeah
3: sekarang lagi latihan masing-masing dulu ya.
0: Mm-hmm.
3: Jadi kita literasi dulu dan nonton-nonton
0: okay
3: video debat dari rumah masing-masing, tapi
0: uh-huh
3: nanti bakal sparing dan latihan supaya makin mantap dan makin
0: okay
3: siap untuk tingkat selanjutnya, Kak.
0: Bikin deg-degan gak sih? Karena gak tahu kan nanti ini apa nih bakalan isu yang akan diangkat.
2: Iya, betul.
0: Gimana Ridho?
3: Penasaran.
2: Iya, jadi kalau misalkan ini kita bagi ya Kak,
0: uh-huh,
2: di daerah dan juga di nasional.
0: Iya.
2: Kalau khususnya daerah Provinsi Sulawesi Tenggara itu dia biasanya berputar pada lingkup pendidikan.
0: Oh, ada sudah ada ya pendidikan biasanya.
2: Biasanya
0: mm-hmm
2: teknologi dan juga isu-isu tentang kebudayaan,
0: iya,
2: sosial.
0: Iya.
2: Tapi kalau misalkan di nasional tuh kita juga bisa berdebat tentang sesuatu yang tidak mungkin ada di dunia nyata.
0: Wow,
2: yes,
0: ini menarik sekali.
2: Iya, jadi nama itu Mosi Imaji.
0: Mosi
2: Imaji. Betul. Jadi dari yeah Mosi itu kita akan membangun suatu dunia yang sebenarnya tidak ada.
0: Yeah.
2: Gitu. Misalkan pada tahun 2300 alien akan menyerang bumi.
3: Iya. Yeah. Yeah.
0: Lalu apa yang ada di benak kalian? Yeah, ini berarti harus berimajinasi.
2: Harus berimajinasi.
0: Uh-huh.
2: Jadi ini akan diberi beban sama pembicara satu dari tim pro nih.
0: Yeah.
2: Gimana sih dia membangun dunia yang akan kita perdebatkan pada sesi mm-hmm kali itu?
0: Wah, ini menarik sekali nih. Karena setiap orang pasti punya imajinasinya masing-masing kan.
2: Yeah.
0: Nah, itu bagaimana mengasahnya?
1: mengasah imajinasi.
0: Iya, dari siapa nih? Safira nih.
3: Sebenarnya Kak, kalau misalnya mosi yang dibahas sama Dido tadi itu tentang mosi prediksi kan, untuk memperkirakan sesuatu yang sebenarnya enggak ada dalam dunia nyata. Sebenarnya kalau mosi kayak gitu, poin kemenangannya tuh bukan itu Kak, bukan dampak baik buruknya kalau misalnya alien tiba-tiba ada nih.
0: Tapi dampak negatifnya apa, positifnya apa, bukan yang itu.
3: Bukan yang itu, tapi tentang apakah mungkin di 2300 alien tuh benar-benar ada. Jadi kita harus bikin kayak apa ya, permainan logika di mana oh mungkin aja loh. Buktinya misalnya kayak di bumi sudah ini tanda-tanda. Di bumi ini sudah tanda-tanda terus misalnya kayak oh di bumi kan banyak tuh hewan yang lahir, hewan yang hidup dan ya makhluk hidup. Jadi bisa aja kan suatu saat nanti akan ada lagi makhluk hidup yang tiba-tiba datang ke bumi nih Kak. Kayak gitu.
0: Oke, jadi mulai agak paham nih teman Pro 2. Biasanya kita kan kalau belajar untuk kompetisi kayak sains ya, matematika, ya kan ada tuh rumusnya gitu.
2: Iya, betul.
0: Kan? Bener. Tapi kalau debat.
2: Debat ini enggak ada formulanya. Jadi ya
3: logika, sesuai
2: job masing-masing.
0: Ya pokoknya
1: analisis saja.
0: Analisis. Terus logika main.
2: Iya, betul.
0: Gestur tuh mimik.
3: Ya butuh dong untuk persuasif. Untuk persuasif, iya ada dong. Gitu.
0: Oke, nah bagaimana kemudian kalian mengasah kemampuan debat kalian yang menurut kalian kayaknya yang ini perlu deh perhatian khusus.
1: Kalau aku sendiri, jadi aku tuh punya struggle sama artikulasi dan juga intonasi. Jadi di debat ini kan butuh yang namanya persuasif biar juri tuh kayak yakin sama argumentasi kita gitu kan. Nah sedangkan kadang tuh artikulasi ataupun intonasi aku tuh masih kurang, atau suaraku masih kurang keras. Jadi yang dilatih sama aku tuh lebih ke intonasi dan artikulasinya gitu.
0: Oke, jadi ingat salah satu sosok ya, Bapak Hotman Paris nih pengacara. Kalau ngomong yang penting mental dulu nih. Yang penting maju dulu nih, ngomong dulu nih, yang penting keberanian. Percaya diri menurut kalian penting gak sih?
2: Ya,
3: penting
2: sih. So,
0: gimana kalian memposisikan? Ya, ini harus percaya diri, ini modal nih.
2: Jadi gimana ya? Jadi kan kalau kita cash building kadang kita kayak buntu ya, Kak. Kita mau bahas apa ini? Tidak ada bidan keluar, oke. Okay. Jadi cara kita buat percaya diri itu ngomong keras dan juga gimana sih kita ngelihat lawan itu bahwa kita ini benar-benar ini poin udah benar banget loh gitu.
0: Harus bisa tampil meyakinkan dulu.
2: Harus,
0: ya. Entahlah yang benar salahnya tuh belakangan. Baik teman Pro 2, terima kasih udah gabung di Pro 2 untuk saat ini. Ada teman-teman Pro 2 yang sudah gabung juga, kita cek and recheck dulu nih teman Pro 2 yang sudah gabung. Oke, ada Fitria, terima kasih udah gabung. Saya dulu buat Fitria. Fitria anak SMA 4 katanya. Sukses ya buat kalian ya katanya. Mau tanya nih, menurut kalian debat yang sehat dan yang enggak sehat itu seperti apa sih? Dari Fitria, siapa nih yang langsung mau memberi tanggapan?
2: Kayaknya soft deh ini.
3: Menurutku debat yang gak sehat dalam kompetisi itu Kak, yang fokus ke personal. Karena sebenarnya kan debat ini adalah lomba di mana kita harus mengasah analisis dan logika dan lain semacamnya. Jadi kalau misalnya dalam debat kita ini sudah mengarah ke arah personal dan ya udah mulai terpancing emosi, menurutku ini gak sehat sih Kak.
0: Berarti menyerang.
3: Iya, menyerang personal.
0: Oke, baik. Terima kasih Fitria sudah gabung. Kita cek lagi ada siapa teman-teman Pro 2. Ada Novita. Saya buat Novita.
1: Hai Novita.
0: Saya Novita di Baruga. Dia nih kayak mau tanya sama kalian, debat itu menurut kalian yang menyenangkan apanya sih? mungkin POV dia kan, orang kan biasanya kalau pelajar kan ikut lomba olimpiade sains apa. Kok kalian debat sih gitu maksudnya ya. Siapa yang mau jawab nih? Rido dulu.
2: Jadi kalau suruhnya debat itu karena kita bisa mengeluarkan unek-unek sih sebenarnya. Jadi sekarang kita mendengar sesuatu nih. Saya paling suka debat itu kalau misalkan berada di posisi kontra. Karena dengan posisi kontra itu berarti saya jadi pembicara yang akan bicara setelah mereka. Jadi pembicara satu mereka dulu baru aku nih. Jadi kenapa aku suka? Karena aku bisa membantah. Gak gini loh sebenarnya logika. Logika yang baik itu sebenarnya seperti ini. Karakterisasinya itu seperti ini. Dan gitu.
0: Jadi ya mereka duluan lah ya.
2: Iya.
0: Kalau dari Ivanka ada?
1: Kalau aku juga sebenarnya sama banget.
0: Sama
1: menurut
0: ya?
1: Aku debat itu punya kepuasan sendiri, apalagi kalau misalnya kita di posisi kontra, karena kita bisa ngebantah logika berpikir dari tim lawan.
0: Okay. Tapi kalau posisinya tidak menguntungkan, kita bukan yang ada di posisi kontra, gimana dong?
1: Kadang
2: kurang. Berarti kita mainkan di framingnya.
3: Iya, pembingkaian.
0: Tetap ada strateginya lah ya.
3: Harus siap.
0: Harus siap. Mana aja.
3: Iya.
0: Baik, terima kasih teman-teman Pro 2 sudah bergabung. Satu lagi nih sebelum kita ke Lintas Nada, dari Theodosius di Mandonga, katanya kalian di rumah debat juga gak sih sama orang tua? Aduh, pertanyaannya, debat juga gak sih sama orang tua atau sama saudara?
2: Duh, gimana nih Zaf?
0: Siapa yang mau duluan spill nih?
3: Oke, aku dulu nih Kak. Kalau di rumah itu debat sama orang tua itu jujur enggak ya Kak, dan enggak boleh juga ya Kak. Itu kan berdosa ya Kak namanya kalau debat sama orang tua. Tapi kalau sama saudara Pak sering sih Kak, apalagi aku punya dua adik. Iya, jadi perbedaan pendapat tentang hal-hal dalam kehidupan sehari pasti ada. Tapi kalau sama orang tua jangan dong.
0: Iya, tapi kalau Safira kayaknya yang debat ya, kayaknya dia debat sehat deh. Ya kan?
3: Iya dong. Positif.
0: Positif pasti ya. Ivanka, gimana kamu?
1: Kalau aku jujur di rumah itu sangat sangat pendiam ya, jadi nggak ada tuh debat-debat sama orang tua, apalagi juga sama saudara itu nggak ada sih Kak.
0: Tapi kalaupun juga berargumen, Dewi yakin narasinya pasti yang bener ya, positif ya, intonasinya juga dijaga. Rido, kenapa kamu senyum-senyum?
2: Iya, kalau bisa kan dibilang debat sama orang tua ya realistis aja lah ya. Pernah pasti. Jadi sebenarnya iya betul, sama saudara juga pernah berdebat sama saudara. Jadi misalkan debat tentang hal-hal yang sepele lah, jadi kadang ada perbedaan pendapat ya, apalagi kalau saya itu tipikal orang kayak aduh, kalau misalkan pendapatku ditolak kasih alasan yang logis kenapa harus ditolak, kenapa? Seperti itu.
0: Oke deh, jadi agak-agak gimana ini nih teman-teman Pro 2 tadi yang disebutkan sebagai bestie-bestinya. Pengalaman kalian gimana nih dengan para sahabat-sahabat kalian ini? Mungkin mau cerita boleh juga ya di 08-2188-30908. Tapi kita jeda dulu ya teman-teman ya. Dengan Lintas Nada. Setelah ini kita balik lagi di Bisik Bincang Asik di Pro 2.

0: dari Produ FM Kendari, teman terbaik kamu. Kita bareng lagi di Sore Ceria karena ada teman-teman dari SMA Negeri 1 Kendari. Tepuk tangannya dong. Terima kasih sudah mampir ke Pro 2 ya. Oke deh, teman-teman, kita lanjut lagi ngobrolnya bareng sama Rido, Safira dan juga Ivanka. Menurut kalian, kemampuan debat itu kan membantu juga dalam kehidupan sehari-hari. Apakah relate sama kalian?
1: Relate.
0: Boleh cerita dong.
1: Siapa nih?
2: Mungkin Saf dulu deh.
0: Saf, silakan Saf.
1: Aku pribadi, Kak, debat itu membantu dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk problem solving dan juga itu critical thinking. Kalau problem solving di debat itu kan kayak kadang kita harus cari jalan keluar untuk misalnya bantah argumentasi lawan. Dan menurutku itu bisa jadi, itu sih Kak, bisa jadi kayak apa ya, latihan juga untuk problem solving masalah dalam kehidupan sehari-hari juga. Dan soal critical thinking, itu berguna banget sih Kak, dalam kehidupan sehari-hari. Karena kadang kalau misalnya aku lagi ngobrol sama temanku juga nih, aku juga kemampuan critical thinkingku buat bantah-bantah apa yang pendapat mereka. Kalau misalnya aku gak setuju, itu terpakai banget.
0: Keseharian itu terpakai ya. Oke, kalau Ivanka, di keseharian manfaat apa yang kemudian kamu dapat? Ini kayaknya bedanya setelah ikut debat dan sebelum debat ini.
3: Oh, kalau aku mungkin di, kan pasti kita setiap hari itu berkomunikasi sama orang lain dan kayak gak jarang juga nih ada perbedaan pendapat dan sebagainya gitu kan. Dan jadi kalau misalnya after debat ini mungkin efek yang kerasa itu kayak gimana caranya kita ngerespon lawan bicara kita itu lebih baik lagi, lebih kayak lebih jelas gitu arahnya kemana kalau misalnya kita lagi berkomunikasi gitu.
0: Oke, sesuatu yang misalnya tidak sependapat, baperan gak sih Ivanka? Gimana nih, jawab jujur atau...
3: Jujur mungkin kadang-kadang kayak kalau misalnya aku udah serak nih sama argumentasi aku bener kok gitu, tapi lawan bicara aku tetap membantah kalau misalnya argumentasi aku tuh salah. Mungkin kadang sedikit panas gitu ya, sedikit emosi, cuman pada akhirnya tetap terima-terima aja sih.
0: Bisa terkontrol kemudian.
3: Masih bisa terkontrol,
0: soalnya dia debat. Rido, gimana cerita kamu?
2: Iya, jadi kalau misalkan dalam sebelum ya Kak, jadi kalau misalkan sebelum debat mungkin kayak pembahasannya kemana-mana, tapi setelah debat itu kita lebih ke fokus pada substansi. Apa sih yang diperdebatkan?
0: Lebih terarah.
2: Betul. Ya, jadi kalau misalkan berdebat sama orang itu, aku lihat dulu kondisinya. Ini berdebat untuk apa? Kalau misalkan untuk kebaikan, ya udah kita jor-joran nih. Dan juga memang di atas profesional ya. Jadi kalau misalkan kita perlu berdebat di situ, ya sudah, ayo kita berdebat di situ gitu. Jadi kalau mungkin Vanka tadi endingnya bilang ya udah terima-terima aja, tapi kalau misalkan saya masih dalam bisa kerja kelompok, enggak boleh. Ini harus ada dasar kenapa gitu. Jadi ya memang tetap juga saling menghargai dan menghormati gitu.
0: Tapi bedanya orang yang pandai debat dan yang tidak, menurut kalian di sisi mananya nih pada saat berargumen?
2: Gimana ya? Analisis. Jadi kok analisis sih kalau misalkan
0: si analisisnya ya.
2: Betul. Jadi kalau misalkan orang yang mungkin dalam tanda kutip tidak pandai berdebat ya, itu biasanya kalau misalkan sudah kalah berdebat itu pastinya arahnya beda nih debatnya. Bukan lagi soal apa yang harus kita perlu perdebatkan, tapi mungkin dia akan melenceng, misalkan rage bait apa istilahnya, membuat jengkel ya. Jadi kita kayak ya sudahlah, terserah kau gitu.
0: Bisa terbaca gak sih? Ini kayaknya sudah di luar jalur nih. Kayaknya jangan diladeni deh kayaknya. Safira, gimana menurut kamu?
1: Apa nih Kak tadi?
0: Misalnya nih terbaca nih, wah ini kayaknya dia sudah enggak nih kayaknya, bukan di jalurnya nih kayaknya nih, udah lain kayaknya nih maksudnya dia ini.
1: Kalau dalam lomba debatnya sendiri nih Kak, aduh, kalau misal itu sih Kak, apa ya, suasana yang bikin gak nyaman banget. Karena kayak, aduh kok dia malah lari ke sini sih Kak. Gitu sih aku pribadi Kak.
0: Jadi sudah terbaca kayaknya ya, wah ini kayaknya harus di stop nih. Itu bisa terlihat ya. Kita di penghujung kebersamaan, apa yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman yang mungkin ingin ikut juga sih debatnya tapi kayaknya masih malu-malu, belum percaya diri dan aduh kayaknya belum berani deh, nanti dulu gitu. Apa yang ingin kalian sampaikan buat mereka?
3: Mulai dari siapa nih?
0: Rido.
2: Oh ya, oke. Kalau dari aku, kalau misalkan mau ikut debat, lihat dulu kenapa sih tertarik untuk berdebat. Yeah. Mungkin karena awalnya suka berdebat sama orang tua, jadi berdebatnya mau dialokasikan ke kompetisi nih.
0: Untuk hal yang positif.
2: Iya, untuk hal yang positif. Jadi kalau misalkan mau ikut debat dulu, ya siap-siap untuk berproses, siap-siap untuk mungkin merasa lelah, siap-siap untuk panas ketika berbicara, dan juga siap-siap untuk merasakan kena mental gitu.
0: Okay. Dari Ivanka.
3: Ya, kalau menurut aku melanjutkan nih, kalau misalnya kita udah tahu nih apa tujuan kita masuk debat, kenapa kita ingin debat, tentunya pasti ada rasa-rasa kayak, ah, aku kayaknya masih kurang hebat deh. Nah, menurut aku itu jangan dipikirin dulu, karena itu hasil akhirnya aja. Karena orang hebat pun mulainya kan dari pemula ya. Jadi jangan teman-teman yang mendengar, jangan takut untuk mencoba, karena pencapaian besar pasti dari langkah kecil. Seperti itu
0: kata Ivanka, maju aja dulu. Ya kan. Kalau kata Saf apa?
1: Sebenarnya mirip sama kayak Ivan kakak. Jadi kalau misalnya memang teman-teman punya tekad kuat untuk join debat, menurutku mulai aja dulu. Karena kan debat juga ada proses latihan, sparring dan lain-lain. Dan menurutku setiap latihan dalam debat itu bakal improve skill kalian untuk debat. Jadi yang penting mulai aja dulu dan rajin latihan.
0: Oke, terima kasih ya teman-teman untuk insight-nya ke teman-teman Pro 2. Dan sukses buat kalian yang sudah menjuarai kompetisi dan akan lanjut lagi ke tingkat nasional. Kapan waktunya?
2: Jadi kalau untuk tingkat provinsi dulu nanti

0: sih, tetapi bagaimana kita konsisten tentang apa yang telah kita bangun dari awal.
1: Oke. Ivanka, kata-kata hari ini.
2: Aduh, kata-kata hari ini. Aduh, intinya mungkin karena tadi udah ada kata-kata dari Rido, semoga teman-teman Pro 2 Kendari itu termotivasi buat berprestasi biar bisa hadir di sini juga.
1: Oke deh. Kata-kata hari ini dari Shafira.
3: Untuk teman-teman yang udah menyaksikan dari awal, terima kasih banyak. Dan aku mau saranin kalian untuk punyalah tekad yang kuat untuk join debat. Karena jujur debat itu seseru itu, Kak.
1: Okay. Seru loh, rugi kalau tidak.
3: Iya, harus cobain
1: ya. Ada guru-guru yang mau di say hi, boleh silakan. Mungkin dari kepala sekolah, guru, tim guru-guru atau tim yang mendukung kalian.
0: Jadi mungkin guru-guru, khususnya guru-guru SMA Negeri 1 Kendari.
1: Spill dong namanya, spill dong.
2: Guru pembina kita mungkin
0: guru pembina kita namanya, sana di luar Bus nih.
1: Siapa lagi nih?
0: Ada mungkin guru-guru yang lain, tentunya guru-guru Bahasa Indonesia, ada Bu Lisma. Dan ya tentunya yang selalu mensupport kita juga ada Pak Zul juga yang selalu membantu mendaftarkan dan lain sebagainya, Kak.
1: Khususnya, kepala sekolah.
0: Tentu kepala sekolah Bapak Ruslan SPD MSI.
1: Teman-teman OSIS, say hi dong.
0: Oh, ini teman.
1: Iya, ada Safira ya. Iya. Dari teman-teman OSIS.
3: Jangan lupa itu enggak sih, say hi to keluarga Depsman.
0: Iya,
3: adik-adik, teman-teman, kakak-kakak.
1: Oke deh, udah di saya semua atau masih ada yang ketinggalan?
0: Tentu keluarga.
1: Keluarga juga. Papa, mama, saudara-saudara, say hi dong.
0: Ya, halo.
1: Oke, terima kasih sekali lagi sudah main ke Pro 2 ya. Sampai ketemu lagi dan jangan bosan-bosan main ke Pro 2. Teman Pro 2 ini di akhir kebersamaan kita di sore ceria, bisik, bincang asik di Pro 2. Nantikan kami besok di Pro 2 dengan bintang tamu bersinar lainnya. Sampai ketemu lagi di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Kumarah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kau parkir jangan sembarangan.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Dari Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Saatnya kita bergabung dengan Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib.
5: Sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datang waktu azan maghrib, maka berikut ini insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Takdir Allah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Empat kalimat itu amat dicintai Allah. Dan barang siapa seorang hamba yang senantiasa mengucapkan kalimat itu, maka dapat menggugurkan dosa-dosanya bagaikan daun kering jatuh dari pohonnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, takdir Allah. Apabila sesuatu yang engkau senangi tidak terjadi, maka senangi apa yang terjadi pada. Itulah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, tidak semua yang kita inginkan akan terjadi, dan tidak semua yang terjadi sesuai dengan harapan dan keinginan hati kita. Namun disitulah letak ujian keimanan. Apakah kita mampu menerima dengan lapang dada, atau justru terus tenggelam dalam keluh kesah? Ungkapan ini mengajarkan kedewasaan hati. Apabila yang tidak kau senang, apabila yang tidak kita senang, tidak terjadi, maka senangi apa yang terjadi pada. Senangi apa yang terjadi pada diri kita. Itulah sikap ridho, menerima dengan ikhlas segala ketetapan Allah, tanpa kehilangan harapan, dan tanpa berhenti berusaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, pada surah Al-Baqarah ayat 216, Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya kurang lebih demikian. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ayat ini menenangkan hati kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup, semuanya berada dalam ilmu dan rencana terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya bahwa sungguh menakjubkan urusan seseorang mukmin, semua urusannya baik baginya. Hadis rawahu Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jika mendapat nikmat, ia bersyukur. Dan jika ia tertimpa ujian, ia bersabar. Maka dalam hidup ini, bukan hanya tentang mengejar apa yang kita mau, tetapi belajar mencintai apa yang Allah pilihkan untuk kita. Karena sering kali yang kita tolak, justru yang terbaik, dan yang kita kejar belum tentu membawa keberkahan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, oleh karena itu bahwa tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita, Tetapi semua yang Allah tetapkan pasti yang terbaik untuk kita. Belajarlah menerima, maka hati kita akan menjadi tenang. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Maka dengan ketenangan hati yang kita miliki, tentu keikhlasan muncul untuk beribadah, keikhlasan untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, itu selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita di muka bumi ini, juga dalam pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari yang nampak maupun yang tampak, yang tersimpan dalam hati, Allah pun mengetahuinya. Karena semua niat yang kita lahirkan ataupun belum dilahirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahuinya. Karenanya dalam kehidupan kita, yang kehidupan kita di muka bumi ini, di dalam renungan ini hendaknya kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Selalu melaksanakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hanya diperintah untuk melaksanakan kebajikan, hanya diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diperintah untuk meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah prinsip orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita jalan keselamatan dunia dan akhirat, mengampuni kita segala perbuatan, segala dosa-dosa yang kita lakukan yang Allah tidak menyenanginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga memberikan kita kepada kita hidayahnya, meridhoi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian renungan yang singkat ini. Mohon maaf atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siaran kembali bersama Dewi di RRI Program 2 dan kita lanjutkan kebersamaan untuk sore ini di Sore Ceria.

0: kabar?
1: How are you?
2: Halo juga, Mister. Mister mau kemana?
1: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
2: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
1: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
2: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
1: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
2: Mana-mana, Mister?
1: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
2: Lama.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Muyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: hari ya.
1: Sore ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Esensi Buku Pro 2.
1: Milea, suara dari Dylan. Sebuah judul buku karangan P.D. Baik yang pernah terbit di tahun 2016. Novel ini adalah seri ketiga dari novel Dylan, Dia Dylanku tahun 1990, dan Dylan, Dia Dylanku tahun 1991. Jika tidak mengikuti dua novel sebelumnya, pasti akan kebingungan untuk menyimak novel Milea ini. Novel ini seakan menjawab keresahan pembaca novel Dylan sebelumnya, karena di novel Milea ini, seolah semua pertanyaan dan kebingungan pembaca akan terjawab. Novel ini mengambil sudut pandang dari Dylan. Penceritaannya juga menjawab dan mengklarifikasi pernyataan atau cerita dari Milea, seperti penyebab Akyu meninggal, lalu kenapa Dylan ada di kantor polisi. Dylan tidak ditahan karena kasus Akyu meninggal, termasuk latar belakang cerita Dylan yang meramal Milea saat pertama kali kenalan. Dylan itu teman yang baik, Dylan itu juga pacar yang baik. Dan sebenarnya, Dylan juga murid yang baik untuk guru-guru yang bisa mengerti dirinya. Mungkin guru-guru bisa membaca novel ini agar tahu bagaimana bersikap pada anak-anak istimewa seperti Dylan dan kawan-kawannya. Mereka tidak perlu dihukum, tidak perlu diceramahi panjang lebar. Cukup dimengerti dan sedikit memberi mereka perhatian dengan cara yang lebih bersahabat. Kisah percintaan Dylan dan Milea, persahabatan, keluarga, hingga kesedihan bersatu dalam buku ini.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kau.

0: RRI Pro 2 FM, Kendari teman terbaik kamu. Kita di penghujung kebersamaan untuk Dewi temani kamu di sore ceria. Nantikan Vivi di Pro 2 untuk jaga malam. Halo.
1: Hai Kak Dewi.
0: Iya.
1: Finally kita ketemu di hari Rabu.
0: Iya.
1: Oke, Vivi udah siap temani teman Pro 2 di jaga malam. So buat Kak Dewi selamat istirahat.
0: Oke deh, selamat bertugas ya. Semangat.
1: Yes.
0: Itu dia, Vivi akan temani kamu di Pro 2 di sepanjang jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saya akhirnya pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih ya teman Pro 2. Kita sudah bersama di sore ceria. Sampai ketemu lagi di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Broadway.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Kota Kendari menekankan pentingnya upaya pencegahan lebih awal sebagai kunci utama menekan angka stunting. Bukan hanya menangani kasus yang sudah muncul, langkah ini dilakukan dengan menjangkau kelompok sasaran sejak masa kehamilan hingga usia balita, serta memperhatikan berbagai faktor penyebab yang menyangkut aspek kesehatan, sosial, dan pola kehidupan masyarakat. Strategi ini diambil mengingat saat ini terdapat sekitar 12.000 balita yang berpotensi mengalami gangguan pertumbuhan jika tidak segera mendapatkan perhatian. Selain itu, faktor risiko seperti pernikahan usia dini dan kehamilan pada usia yang belum matang juga menjadi perhatian khusus karena dapat mempengaruhi kualitas kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, Hasriyah Mahmud, menjelaskan pendekatan pencegahan jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan setelah kasus yang terjadi. Oleh karena itu, intervensi terpadu akan segera dimulai pada bulan Juli 2026 mendatang dengan melibatkan seluruh unsur terkait. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Grammy Award akan menghadirkan kategori baru khusus musik pop Asia mulai penyelenggaraan ke-69 pada 2027 mendatang. Langkah ini menjadi bentuk pengakuan terhadap semakin besarnya pengaruh musik Asia di industri musik global dalam beberapa

tahun terakhir. Recording Academy mengumumkan kategori Best Asian Pop Music Performance yang akan mulai diperebutkan pada Grammy Award 2027. Penghargaan ini ditujukan untuk mengapresiasi penampilan musik pop Asia yang berasal atau mendapat pengakuan luas di pasar Asia. Kategori ini mencakup berbagai genre pop Asia termasuk K-pop, J-pop, hingga C-pop. Agar memenuhi syarat nominasi, karya yang diajukan harus menggunakan satu atau lebih bahasa Asia secara signifikan. Dalam keterangannya, Recording Academy menyebutkan kategori ini dibuat untuk mengakui keunggulan artistik musik pop Asia yang terus berkembang di berbagai belahan dunia. Kehadiran kategori baru ini juga dinilai mencerminkan semakin kuatnya posisi musik Asia di pasar musik internasional. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Mimpi Indonesia kembali ke Piala Dunia kini diabadikan melalui film dokumenter The Longest Wait. Film ini merekam perjalanan panjang timnas menuju panggung sepak bola dunia. Hampir 90 tahun berlalu sejak Indonesia tampil di Piala Dunia 1938, penantian panjang ini menjadi benang merah cerita dalam film ini. The Longest Wait mengangkat perjuangan timnas Indonesia pada era modern. Film ini menampilkan perjalanan menuju babak lanjut kualifikasi Piala Dunia 2026. Cerita tidak hanya berfokus pada pertandingan di lapangan hijau, penonton diajak melihat sisi pribadi para pemain timnas Indonesia. Film ini membuka akses ke ruang yang jarang terlihat publik, ruang ganti dan perjalanan sunyi pemain menjadi bagian penting cerita. Berbagai kisah tentang keluarga dan identitas turut diangkat. Film ini menunjukkan alasan mereka memilih membela merah putih. Adapun sutradara film belum diumumkan secara resmi kepada publik. Film The Longest Wait dijadwalkan tayang di bioskop mulai 18 Juni 2026. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Oh hai teman Pro 2, selamat malam. Selamat hari Rabu di tanggal 17 Juni 2026. Jaga malam bakal ditemanin sama Vivi hingga pukul 12 malam nanti teman Pro 2. Kita awali dulu segmen Jaga Malam di malam hari ini dengan obrolan komunitas bareng Vivi. Oke nih teman Pro 2, buat kamu yang punya komunitas seru dan belum pernah main ke RRI Pro 2 Kendari, langsung DM kita ya di Instagram @pro2kendari ataupun juga di @rri_kendari_ atau kamu bisa langsung chat ya di WhatsApp Pro 2 di 0821 8830908. Kenapa nih komunitas kamu harus eksis di RRI Pro 2? Kamu sertain juga tuh alasannya ya. Tapi buat kamu yang punya komunitas sudah lama terus belum pernah main ke RRI, baiknya kamu notice kita deh ya teman Pro 2. Kamu bukan notice ya jatuhnya ya. Kamu warning kita deh di Pro 2. Kak, aku udah lama loh komunitas ini bareng teman-teman aku. Undang kami dong. Boleh ya teman Pro 2. Pastinya kita selalu support support kamu selama itu menjadi hal yang baik, positif pastinya, dan tidak merugikan siapapun. Oke, teman Pro 2, buat kamu mungkin yang masih di jalan ya di jam 7 lewatan ini, mungkin ada yang lagi pergi cari tempat makan ya di luar, atau mungkin lagi rebahan aja yang baru tiba, lagi lembur tipis-tipis, atau mungkin lagi nongkrong nih sama circle andalan ya. Kita bakal bahas seputaran komunitas yang tentunya nih teman Pro 2, biasanya kebanyakan komunitas itu muncul berawal dari suatu kesamaan yang sama atau suatu kesenangan yang sama, seperti halnya hobi. Awalnya cuma suka lari, sekarang punya komunitas lari. Awalnya suka foto-foto, sekarang tiap weekend hunting bareng foto-foto itu. Awalnya suka musik, teman Pro 2 sekarang punya circle yang rasanya seperti keluarga. Malam ini teman Pro 2 kita bakal bahas seputar komunitas yang mungkin awalnya dari hobi itu bisa jadi circle yang seru. So pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending

Teman berdua. Nah, kalau dulu hobi itu ya sering dianggap kegiatan selingan aja. Nah, sekarang itu bisa jadi beda. Karena sekarang justru menemukan ruang nih berkembang dari komunitas. Karena saat kita gabung ya ke komunitas, yang dicari tentunya bukan hanya aktivitasnya, tapi juga orang yang satu frekuensi, rasa diterimanya, dan kesempatan untuk berkembang. Misalnya nih, kamu suka baca, lalu kamu masuk deh ke komunitas yang literasi ya. Lalu suka basket, punya circle latihan rutin, atau suka gaming, ketemu tim, sampai bikin event. Kadang yang bikin orang bertahan bukan hobinya sih, tapi orang-orang di dalamnya. Dan menariknya, komunitas sekarang itu makin beragam. Tidak harus besar, bahkan komunitas kecil juga bisa punya dampak besar nih. Kalau besok ya, kamu harus bikin komunitas sendiri nih, teman Pro 2. Kira-kira komunitas tentang apa nih? Di usia kamu sekarang, kadang yang dicari biasanya itu bukan tempat ramai, tapi tempat yang bikin kita merasa, oh ternyata ada juga loh orang yang mikir sama seperti saya. Komunitas sering jadi ruang itu, tempat buat cerita, belajar, gagal, berkembang, dan merasa tidak sendirian. Karena faktanya punya lingkungan yang sehat sering bikin kita lebih konsisten menjalani sesuatu. Mau olahraga lebih rajin, belajar lebih semangat, berkarya lebih berani, dan mungkin itu alasan nih kenapa komunitas sekarang tuh makin dicari. Makin dicari ya, teman Pro 2. Lebih nyaman mana sih kalau kamu, teman Pro 2? Nongkrong sama teman lama atau ketemu orang baru lewat komunitas?

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi, temani kamu di perjalanan malam hari ini di obrolan komunitas teman Pro2. Nah, kita bahas seputar hobi yang jadi circle, atau mungkin berawal dari hobi kamu masuk atau membentuk komunitas nih, teman Pro2. Nah, teman Pro2, kalau bicara tentang komunitas, itu biasanya kumpul-kumpul lalu rame-rame ya. Komunitas kan bukan 1-2 orang ya. Apa komunitas yang 1 orang? Itu sendirian ya, teman Pro2. Nah, tapi komunitas itu bukan selalu juga tentang kita foto rame-rame. Tentunya ada cerita yang tidak kelihatan, ada yang awalnya pemalu jadi berani tampil, ada yang mungkin merasa kehilangan arah lalu ketemu semangat barunya, ada juga yang awalnya hanya ikut teman, sekarang jadi penggeraknya. Kadang satu pertemuan itu bisa mengubah banyak hal, dan yang paling menarik adalah komunitas sering lahir dari hal yang kecil. Satu orang posting, satu orang ngajak, dan satu orang yang datang lalu berkembang. Mungkin malam ini ada nih teman Pro2 yang lagi cari tempat untuk mulai. Siapa tahu komunitas berikutnya lagi nunggu kamu nih teman Pro2. Mungkin sekarang kita masuk juga ke pembahasan yang cukup menarik teman Pro2, karena ternyata komunitas itu bisa membuka peluang mulai dari relasi, kolaborasi, proyek, sampai peluang karir. Banyak orang yang sekarang tuh dapat pekerjaan pertamanya, partner bisnisnya, bahkan ide usaha itu berawal dari circle yang punya minat yang sama. Karena ketika orang berkumpul dengan energi yang sama ya, biasanya idenya juga itu ikut berkembang. Tapi yang perlu diingat juga nih teman Pro2, tujuan awal komunitas tetap menikmati proses. Bonusnya baru datang setelah itu.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Wah, udah hampir di penghujung segmen obrolan komunitas Teman Pro 2. Ada beberapa tips untuk kamu yang cari komunitas yang nyaman. 1, pilih yang sesuai minat, bukan ikut tren. 2, cari lingkungan yang paling support. 3, jangan takut datang sendiri. 4, tidak harus langsung aktif ya Teman Pro 2. Dan yang terakhir, beri waktu untuk adaptasi. Dan satu lagi deh, tidak semua komunitas harus jadi tempat kamu bertahan lama. Kadang ada komunitas yang hanya hadir di satu fase hidup, dan itu tentunya tetap berharga ya. So, Teman Pro 2, malam ini kita belajar lagi kalau hobi ternyata tidak selalu berhenti di aktivitas yang kita suka saja. Kadang dari situ kita ketemu orang-orang baru, ketemu cerita baru, bahkan versi diri yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Karena pada akhirnya komunitas bukan tentang sebanyak apa anggotanya, tapi tentang apakah kita bisa pulang dengan energi yang lebih baik. So, kalau malam ini kamu sudah punya komunitas Teman Pro 2, dijaga. Kalau belum, siapa tahu ini waktunya kamu untuk mencarinya. Kita masih bersama di Jaga Malam. Nanti di pukul 8 malam, Teman Pro 2, kita bakalan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta. Seperti biasa, kita akan ikuti bersama sajian musik live chat. Stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi sama gue Randa Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini, teman Pro 2. Seperti biasa, gue akan menemani kamu selama 1 jam depan. Dan seperti biasa, gue gak akan mungkin sendirian, teman Pro 2, di malam hari ini, karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kan nama daerah ya. Ada sebuah band teman berdua yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja teman berdua, jangan kemana-mana, masih di Produ FM kesayangan kamu. Karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Pro 2 FM Jakarta, seluruh Indonesia teman Pro 2 lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagai yang tadi gue, sebagaimana yang tadi gue bilang teman Pro 2, bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo, halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman Bro 2. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Baik. Kalau gak baik gak kesini ya?
2: Kalau gak baik gak kesini.
0: Jadi BTW Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke, kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul.
2: Apa kan gitu. Tapi kita
4: pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu, sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
4: Dari sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu. Justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih. Gokil. Jadi emang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya?
4: Okay.
0: Dan juga namanya siapa ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
4: Halo teman Pro 2,
0: yes.
4: Gue Lingga, lead vocal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
5: Halo teman Pro 2, gue Dias.
0: Oke.
5: Gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
5: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
5: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh
5: sebenarnya
0: tahu,
5: kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh,
5: ya.
0: Proyeknya Bang Lingga dulu. Oke.
5: Bang Lingga. Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
5: Lama kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Boleh.
5: Kenapa nggak dijadiin aja?
0: Bener. Gitu, Bang Lingga. Awalnya.
4: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simpel ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
5: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan. Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
5: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya.
4: Actually kita rilisnya EP.
0: EP. Oh, iya. Banyak berarti ya.
4: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
4: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu.
4: Ada 6 lagu.
0: Ada 6 lagu. Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini. Pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan, kalau boleh tahu?
4: Konsep apa nih? Konsep
0: secara keseluruhan ya EP-nya.
4: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
4: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
5: Player ketiga.
0: Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
4: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan.
4: Okay.
0: Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
4: Oke. Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
4: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
4: Mini album. Kenapa EP? mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh apa, yeah. Musik rilis ya.
0: Yeah.
4: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, okay. Gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
0: Okay.
4: Kalau kita rilisnya single, pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, jadi kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
0: Oh iya gitu. Yang
4: sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga. Yang ketiga, jagoan ketiga apa judulnya?
5: Terus berlari.
0: Oke. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh nggak disebutin apa aja nih?
5: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal.
0: Januari.
5: Oke. Okay. Bertahanlah. Dan kedua I'm in pain. Dan ini baru
0: terus berlari. Oh, oke. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
4: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman produser kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja.
5: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya. Okay. Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih Akang-akang.
1: Asik.
0: Akang-akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagoannya kalian ya. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya.
2: Oke.
0: Boleh dari Bang Dias dulu.
3: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
3: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi.
0: Eish.
3: Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kah?
3: Lebih seperti itu.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
3: Kalau ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lia?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story nih.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen perdua gitu, merasakan di mana ada bukan something ideal sih, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang nggak bisa lo jual atau nggak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
2: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
2: Dan gue yakin kalau saya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental. So siapapun temen pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya? Untuk mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Oh, pakai dalam ternyata ya. Ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh lu boleh jatuh berapa kali tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, ongoing gitu.
2: Ya, pasti kan kita tadi lagi ketika kita punya prinsip tadi itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Oke.
2: Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Oke.
2: So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman pro 2 semua gitu dimanapun berada. Gitu.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul,
2: naik turun. Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate, agama atau apa seperti apa sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
2: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya? Menyalurkan ya.
2: Yoi.
0: Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari akang-akang Kang Dias kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
3: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
3: Di musik.
0: Balap liar?
3: Jangan
2: mau golok.
3: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
3: Bahaya gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh lebih ke hobi.
3: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke. Lebih produktif berarti ya.
3: Iya.
0: Kalau Kang Linga,
2: kalau gue seneng motoran.
0: Oke.
2: Seneng baca buku.
0: Oke.
2: Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh banyak, lu pelatihannya sebenarnya banyak ya?
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran termasuk. After itu.
0: Oh, after itu
2: motoran.
3: Bawa golok juga nggak?
0: Nggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya?
2: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada Kang?
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
3: Terus cari helm mana nih?
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
2: Jangan,
0: jangan, bang. Jangan, jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga. Atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
2: Berarti Samuel, Bang Elan harus denger terus berlari sama bertahan lah.
0: Harus, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke, oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi balik lagi, lu nggak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: Butuh waktu. So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti ya, ranger bisa nemenin di mana aja, kapan aja ya?
2: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
2: Bisa.
0: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi. 911 call me if emergency.
0: Oke, oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama enggak kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Des
3: lumayan lama.
0: Lumayan lama, Bang.
3: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa
3: terlalu lama lah?
0: 2 tahun, 2 tahun?
3: Enggak.
0: Sampai enggak nyampe.
3: Berapa? Enggak 2 tahun, 3 tahun.
0: Lebih lama dong. Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong, Kang.
3: Mogolok.
0: Mogolok. Berapa kalau Kang Dias berapa lama deh? Pasnya aja, pasnya berapa?
3: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepet diselesain aja sih.
0: Oh,
3: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
3: Lebih lama-lama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi fun fact-nya dia juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau
2: salah satunya.
0: Iya. Yeah.
2: Sambil pogolok tapi.
0: Jangan dong, jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
3: Bahaya.
0: Gawat. Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
2: muatan.
0: Tergantung situasi juga.
2: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya. Lebih banyak bikin lagu tiba-tiba, yes, coba garap.
3: Oh. Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga itu apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
3: Udah lirik.
0: Lirik
3: notasi.
0: Iya. Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi tinggal play dong.
3: Tinggal di apa?
0: Tinggal
3: di ubek-ubek lah.
0: Di ubek-ubek aja ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan perangin lagi nggak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
3: Bisa gimana? Lagi senang-senang banget, bisa lagi apa down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa nggak gitu? Lo harus kita
3: sering
0: gitu.
3: Sih.
0: Sering
3: sih. Menurut pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan.
3: Oke. Okay, okay. Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
3: Lumayan.
0: Berapa? Dua hari ada?
3: Enggak, paling satu hari.
0: Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih, Bang, kalian kenal?
2: Di warkop.
3: Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
3: dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang isi Dias di situ.
0: Oke. Gitu.
3: Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Dari situ. Gitu. Baru nanya nama atau siapa namanya Kang.
3: Gitu. Hai.
0: Agak serem ya lo gitu. Ya?
2: Oh gawat. Cuma waktu itu gue nggak jawab Bang Ela.
0: Oh gitu.
2: Dias Bogor lo. Goloknya gitar.
0: Oh goloknya gitar. Katanya di Prang, gitu. Di frete kalau dicabut gue gitu.
3: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehatannya Bang Dias kalau bangun tidur pertama ngapain?
3: Waduh.
0: Boleh Bang ya diceritain nanti Bang?
3: Boleh banget. Boleh Bang.
0: Boleh teman produser, gue buka di 08 11 800 105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta nih, di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke teman produser, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Produ, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun menyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown, kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Linggi, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Oh enggak dong, enggak ya.
1: Kira-kira basican pacul ya. Bukan golok lagi sekarang.
0: Apa lewang ya? Apa lewang?
1: Jadi kalau dia emang benar-benar bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu. Tapi enggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Enggak mungkin, enggak mungkin.
1: Cuma ganteng doang.
0: Cakep, cakep. Cakep. Katanya mau nantang duel R. Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu.
0: Jangan. Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya ya?
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Jadi kalau misalnya, bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya kita suka diskusi bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini gak? Deng-deng, deng-deng, deng-deng, deng
1: gitu. Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana?
1: Tong-deng, deng, tong-deng.
2: Tong meli.
0: Gitu. Agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lah Dias? Gitu ya. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Kalau persiap gue yeah. ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
2: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Lagu Ranger.
0: Bener.
2: Nggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, yeah. maturity-nya lebih oke, okay, yeah. Proses berpikirnya lebih bagus lagi, sehingga dari tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di manage.
0: Iya. Yeah.
2: Dan cara manage-nya tadi ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bond sebagai seperti apa.
0: Oke. Okay.
2: Dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu Ranger temennya gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya
0: hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya.
2: Nah, jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke.
2: Okay. Kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, di lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Ella, hidup karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Kan saya di sini penyiar ya. Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Baik.
0: Oh gitu. Jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke. Okay. Tapi pernah enggak kalian ada masalah kayak aduh gue takut lagi gitu ngadepinnya kayak ini masalah gede banget nih. Okay. Itu pernah enggak mungkin Bang Diesel pernah ada truk gede gitu yang enggak bisa diambil.
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih. Adem-adem aja.
0: Oh gitu.
1: Adem-adem. Tapi kalau masalah kerikil banyak. Cuma kalau digabungin gede.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih, bener banget.
1: Gua cangkul, gua golok, sekarang di rel. Oh, udah cocok gitu.
0: Wah, gokil. Tapi maksudnya biasanya masalah yang kecil-kecil aja di
1: minimalisir. Tapi itu juga sih apa jadi apa ya? Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
2: Ya, kan, ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda yang banget, Sunda banget.
2: Apa mengayomi?
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan banget ya. Lah.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong.
0: Kan, Sunda banget kan. Lalapan. Okay. Ciri khas ya. Lencah, lencah. Kalau dari Bang Lingga, kalau dari Bang Lingga.
2: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik. Kan gitu.
2: Sehingga okay. Kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu, baru kita hadapi ya, gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita nggak bisa hadapi ya then you die, ya nggak sih?
0: Betul.
2: Jadi mau nggak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Lagi menghadapi masalah. Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Gak salah juga sih, istilahnya ngademin.
0: Nice.
1: Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan enggak. Nice. Enggak baik juga gitu kan. Iya,
2: bukan kopi panas,
1: bukan jahe.
0: Kira lebih kalau lari dari masalah enggak salah berarti ya. Dari polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Lalu dari Bang Lingga.
2: Kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Kan, bahasa umum aja, bahasa umum aja.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya benar, gitu kan. Benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
2: Ya. Kalau nggak bisa lu paksain, kalau nggak mesin lu meledak. Gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
2: X3 marketing.
1: Itu. Harus.
0: Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama. Oke.
2: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis keluar semua. Langsung rilis semua lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh, gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua In Pain dan ketiga sekarang terus berlari.
0: Oh, kan kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagu Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya aja Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Entar ini gimana sih jadi
1: wakili. Rasa-rasanya sih Lingga, cuman yang dia rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa sama yang dia rasain gitu.
0: Resep.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini nggak sih? Gue pengen tahu ada rencana album nggak abis ini setelah EP.
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
2: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Kalau
2: EP yang sekarang berapa lagu? 6 lagu. Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Widih, ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
0: Oh.
1: 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
1: Enggak lah, udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Udah masuk studio.
1: Oh,
0: itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Soon ya harusnya ya?
1: Harusnya.
0: Mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-801-05. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Pro 2 dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Pro 2 FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Pro 2 seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa,
0: okay.
1: Di YouTube Music bisa, semuanya bisa.
0: Okay.
1: Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu
0: streaming. Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi okay. Semuanya bisa didengar.
0: Semua bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wiss, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Pro 2 di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita di kita lagi in the making kan, gitu, kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita keluarin single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya, teman Pro 2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: TikToknya Rangers RANGR official.
0: Oke.
2: Okay. Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. Sama. YouTube, YouTube.
2: YouTube sama.
0: YouTube sama.
2: YouTube sama.
0: Friendster, Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook, Facebook, Facebook, ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama, Facebook
0: ada,
2: sama, ada juga.
0: Kita jualan
2: di apa?
0: Jualan golok,
2: enggak,
0: jualan.
2: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita, gitu, boleh follow.
0: Di follow sosial media, mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih di kasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Dias Alfian, bang.
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Bagus, bagus, bagus. Kortela.
1: Kortela.
0: Oke, kalau gitu thank you so much buat teman Pro 2 dan juga pastinya untuk Ranger, makasih banget udah mampir kesini ya.
1: Thank you bang.
0: Thank you banget juga. Dan thank you banget teman Pro 2 udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Landa Kesandaru pamit and please welcome Ranger.

0: 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, siaran kembali di RRI Pro 2 Kendari. Dan kita bersama di Jaga Malam. Seperti biasa kalau hari Rabu, waktunya kita di jam 9 malam bersharing time teman Pro 2. Vivi tidak sendiri malam hari ini, sudah terhubung di ujung telepon sana ada Kak Titi. Halo Kak Titi, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam Titi, selamat malam.
0: Malam Kak Titi, kita jumpa lagi ya setelah jeda Sabtu, Rabu nih.
1: Iya, benar.
0: Oke deh, malam ini seru sekali teman Pro 2. Ini topiknya ya, ini sangat relate dengan kita sebagai manusia yang suka berbicara ini. Teman Pro 2, tapi bicara tentang berbicara ya Kak Titi dan juga teman Pro 2, apakah semua orang bisa menyampaikan pesannya dengan menarik, kemudian jelas dan juga bermakna? Nah, untuk itu teman Pro 2, kita bakalan bahas bersama Kak Titi di malam hari ini di topik ngomong tak sekadar bicara. Oke deh Kak Titi. Ini kita mengawali topik kita di malam hari ini, mungkin boleh diawali dulu nih. Menurut dari Kak Titi ya, apa sih penyebab utama seseorang itu tidak percaya diri dulu ketika berbicara nih? Karena tentunya banyak orang yang merasa gugup ketika harus berbicara depan umum. Atau mungkin paling kita awali juga dulu nih Kak Titi sebelum menjawab pertanyaan Vivi tadi. Ini kenapa nih tiba-tiba kita topiknya bahas tentang berbicara ini Kak Titi? Apakah ada yang men-trigger Kak Titi ketika melihat, oh ini banyak orang yang bicara tapi kok kosong nih isinya nih? Boleh silakan Kak Titi.
1: Iya, teman Pro 2 dan pokoknya semua yang mendengarkan acara ini ya, tentu kita adalah manusia yang setiap hari melakukan satu aktivitas yang namanya bicara.
0: Iya.
1: Nah, tapi banyak orang yang berpikir bahwa bicara itu mudah, ya. Sekedar ngomong aja. Jadi apa yang ada di pikirannya, ya keluarkan lewat kata-kata yang kita sebut dengan bicara.
0: Ya, benar.
1: Padahal ngomong bukan sekedar bicara.
0: Ya.
1: Kenapa? Nah, tadi pertanyaannya Vivi, kenapa mengangkat topik ini? Karena kita melihat sekarang ya, banyak sekali fenomena di mana ada hubungan yang hancur gara-gara salah ngomong.
0: Benar.
1: Ada proyek yang tidak selesai-selesai alias berantakan gara-gara salah komunikasi, salah bicara, salah mengikuti.

0: interpretasi apa yang orang katakan gitu.
1: Iya, benar.
0: Ada lagi keretakan-keretakan, misalnya hubungan, keretakan-keretakan dalam circle. Itu semuanya berakar dari komunikasi kita yang tidak tepat.
1: Oh, ya? Okay.
0: Jadi kalau teman Pro 2 berpikir bahwa sekedar ngomong kok, yang penting pede, yang penting merasa bisa mengeluarkan kata-kata, sudah ngomong aja, ya kan? Yeah. Ada kan banyak orang yang berpikir seperti itu.
1: Benar.
0: Padahal kita tidak boleh mengecilkan makna ngomong atau berbicara. Karena bicara itu atau bicara kan adalah rangkaian kata-kata ya.
1: Iya.
0: Nah, kata-kata itu adalah cerminan pikiran seseorang. Maka hasil akhir dari kata-kata itu adalah seperti mencerminkan pikiran orang yang berbicara. So kalau bicaranya kosong, bicaranya tidak bermakna, dan akhirnya memberikan dampak yang negatif, ya berarti seperti itulah konsep berpikirnya.
1: Iya, benar.
0: Jadi teman Pro 2, jangan berpikir bahwa kalau bisa ngomong dan pede, sudah ngomong aja tanpa harus memahami skill atau seninya. Nah, ini kita harus luruskan dulu bahwa dari kata-kata yang salah, maka bisa saja persepsi yang dibangun juga salah. Maknanya bisa salah, dan reaksi yang menerima itu salah. Nah, ini buat bahaya kan kalau tidak diluruskan dari awal.
1: Benar.
0: Seperti itu latar belakangnya Vini dan teman Pro 2, kenapa topik ini kita angkat, apalagi eranya sekarang ini kan kita tuh berbicara dengan dua saluran kan lebih banyaknya.
1: Betul.
0: Atau channel.
1: Betul.
0: Yang pertama berbicara offline atau face to face, yang kedua adalah berbicara secara digital atau online.
1: Okay.
0: Ini yang harus kita bahas.
1: Baik. Nah, ini yang tentunya berbicara dengan juga kita berkomunikasi ya. Mungkin kita bisa tahu juga ya Kak Titi, apa perbedaan antara sekadar bicara atau dan juga ketika kita benar-benar berkomunikasi itu sendiri. Karena banyak orang yang menganggap nih berbicara itu sesuatu yang otomatis dilakukan setiap hari. Ya udah, ini kan saya berkomunikasi, saya ini bicara. Tapi ternyata bisa dibilang ketika kita berkomunikasi itu adalah salah satu membutuhkan soft skill juga nih, kemampuan berbicara. Terlebih lagi kita sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, ataupun juga para pelaku usaha kan, tentunya komunikasi itu sangat penting. Nah, Kak Titi bagaimana nih menurut dari Kak Titi, mungkin boleh dijelaskan nih ke teman-teman Pro 2 biar bisa membedakan nih, ini kamu sedang berkomunikasi dan ini adalah salah satu contoh hanya sekedar berbicara saja nih.
0: Betul. Jadi benar sekali pertanyaannya Kak Titi, ini luar biasa ya, bagus sekali. Apa sih bedanya sekedar ngomong atau bicara dan perbedaannya dengan komunikasi? Ya. Nah, kalau ngomong ya, banyak orang hanya berpikir bahwa komunikasi itu adalah soal jago bicara.
1: Iya, benar.
0: Nah, di sini nih, ini intinya yang harus kita bicarakan. Komunikasi itu menurut sebagian besar orang adalah kemampuan kita. Kalau sudah jago bicara ya berarti itu sudah komunikasi.
1: Iya.
0: Padahal ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Jago bicara saja ya artinya apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ingin katakan keluar saja, begitu saja, ya, tanpa difikirkan, tanpa dianalisa, tanpa memilih diksinya, tanpa memperhatikan sisi emosional dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bicara tentang komunikasi, ini jauh lebih complicated, jauh lebih kompleks, kompleks. Maksudnya, di dalamnya itu banyak sekali instrumen. Ada yang namanya seni, seni berkomunikasi, ada yang namanya rules atau aturan, ya,
1: yeah.
0: Ada yang namanya pedoman, ada juga yang kita sebut dengan kebijaksanaan atau wisdom.
1: Yes.
0: Ya, jadi ini dua hal yang berbeda. Sekedar ngomong atau bicara saja,
1: mm-hmm.
0: kadang-kadang tidak dibalut dengan seni.
1: Yeah.
0: Ya, pokoknya apa yang ada di pikiran itulah yang dikeluarkan.
1: Mm-hmm.
0: Sementara kalau kita bicara tentang komunikasi secara kompleks,
1: mm-hmm.
0: di dalamnya tuh banyak sekali instrumennya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi harus ada skillnya,
1: mm-hmm.
0: harus ada seninya. Di dalamnya kita juga memasukkan unsur-unsur psikologisnya,
1: mm-hmm.
0: banyak, ya.
1: Yes.
0: Karena kita juga harus memahami siapa lawan bicara kita,
1: mm-hmm.
0: siap bagaimana cara kita menyampaikannya,
1: mm-hmm.
0: bagaimana kita, siapa orang yang mendengarkan kita.
1: Okay.
0: Jadi kalau saya gambarkan secara struktur,
1: mm-hmm.
0: komunikasi itu tentang
1: mm-hmm.
0: bagaimana membangun trust.
1: Okay.
0: Ya, bagaimana seseorang ketika dia berbicara ada trust yang nyangkut di dalamnya.
1: Yes.
0: Orang akan mendengar dan percaya apa yang dikatakannya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, bicara tentang komunikasi juga adalah tentang pengaruh. Maka jangan heran ada orang yang ngomong tapi tidak berdampak, gitu.
1: Yeah, right.
0: Tidak berdampak sama sekali dengan apa isi pembicaranya itu tidak ada dampak atau pengaruhnya,
1: mm-hmm.
0: ya. Nah, apalagi kalau orang yang hanya bicara saja tanpa tahu bahwa di dalam komunikasi itu ada yang namanya kita kemampuan mengelola ego,
1: yeah.
0: sehingga ketika kita menyampaikan satu pesan itu ada isinya, ya,
1: mm-hmm.
0: tidak memicu keributan,
1: yeah.
0: atau konflik,
1: yeah.
0: tapi justru membangun kinerja dan sinergi yang sehat.
1: Baik.
0: Nah, jadi kalau pertanyaannya tadi apa sih bedanya ngomong atau bicara dengan komunikasi?
1: Yeah.
0: Yaitu tadi, kalau sekedar ngomong,
1: mm-hmm.
0: itu tanpa instrumen.
1: Baik.
0: Tapi kalau kita bicara tentang komunikasi, di dalamnya sudah masuk unsur-unsur skill, seni, dan teknik.
1: Oke, baik. Vivi menyapa dulu teman Pro 2 yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini, Kak Titi. Buat ya. Teman-teman Pro 2, kita sedang live TikTok juga di RRI Kendari. Jadi buat kamu yang ingin tanya-tanya seputar berbicara, berkomunikasi, nah ini menjadi ruang untuk kamu bisa tanya-tanya langsung bersama Kak Titi di sharing time malam hari ini. Selamat malam untuk Habibi Rukmana yang bergabung di live TikTok RRI Kendari. Kemudian ada juga Mbah, ada Just Love, lalu ada Weatherman, Anca, lalu ada Duik ya, yang bergabung di live TikTok kita di malam hari ini. Kak Titi sedang live TikTok juga kah?
0: Untuk sementara saya belum karena lagi
1: okay.
0: di charger
1: HP yang ada. Baik, oke deh. Kak Titi, sepertinya kita jeda dulu untuk memberi juga waktu nih buat teman-teman Pro 2 yang ingin tanya-tanya seputar topik kita di malam hari ini ya. Teman Pro 2, ngomong tak sekadar berbicara, jadi kamu bisa gabung bareng Vivi dan juga Kak Titi di malam hari ini di sharing time. So, Kak Titi, kita jeda satu lagu.
0: Oke. Okay.
1: Buat teman-teman Pro 2, pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.

0: Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Prodi 2, masih bareng Vivi dan juga Kak Titi di Sharing Time. Halo Kak Titi.
1: Ya, halo.
0: Oke. Ini bahas tentang komunikasi ya Kak Titi. Ada orang
1: Ya.
0: yang sebenarnya ini pintar dan juga berwawasan luas, tetapi seringkali kesulitan nih menyampaikan idenya. Di kepalanya tuh sudah terancang rapi, tapi ketika untuk mengeluarkannya alias untuk bicaranya ini itu sulit nih Kak Titi. Kira-kira kenapa nih hal itu bisa terjadi?
1: Maaf tadi agak putus.
0: Oke,
1: Mau
0: baik.
1: ya.
0: Jadi
1: Coba diulang pertanyaannya.
0: ada orang yang sebenarnya ini pintar dan juga berwawasan
1: Oh ya.
0: luas, tetapi seringkali kesulitan menyampaikan idenya. Nah, kira-kira hal itu bisa terjadi karena apa nih, Kak Titi?
1: Oh ya. Nah, ini tadi saya sempat singgung di awal tadi bahwa ternyata cara kita menyampaikan pesan atau informasi kepada lawan bicara
0: Baik.
1: itu kalau dalam ilmu atau apa namanya seni berkomunikasi kita harus tahu beberapa apa namanya pirantinya ya instrumennya seperti contoh bagaimana kita mengatakannya ya karena begini kadang-kadang kita sudah mengulang-ulang apa yang ingin kita sampaikan sesuai dengan apa yang ada di isi kepala kita. Tapi kita, apa yang ditangkap oleh orang yang kita ajak bicara, itu suka salah, salah, salah makna, salah arti, ya. Nah, kadang-kadang kita bingung, ini kok tidak dipahami, tidak dimengerti, dan juga tidak pernah bisa dijalankan dengan baik. Ternyata setelah ditelusuri, ada hal yang kita sering lupakan, yaitu bagaimana cara kita mengatakannya. Ya, kalau bahasa ininya adalah how to deliver message. Bagaimana cara kita menyampaikan pesan. Ya, karena kadang-kadang begini, apalagi sekarang kan era digital ya.
0: Benar.
1: Kadang informasi yang kita sampaikan itu tidak selalu face to face, tidak selalu tatap muka. Kadang-kadang kita menggunakan yang namanya channel digital. Nah, di channel digital ini kalau tidak hati-hati, maka bisa jadi apa yang kita sampaikan ditangkap dengan berbeda oleh orang yang kita maksud. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam proses pengiriman pesan lewat digital, kita tidak bisa memasukkan unsur emosi di dalamnya. Ya kan?
0: Iya.
1: Contoh. Contoh misalnya, kita mau mengungkapkan rasa sedih atau empati.
0: Baik.
1: Tapi kita menulis pesan lewat chatting, misalnya chat WA misalnya. Nah, karena kita tidak bisa memasukkan unsur emosi di dalamnya, maka kadang-kadang apa yang ditangkap oleh orang yang membaca itu berbeda persepsinya. Apalagi kalau kita salah memasukkan ikon atau emoticon. Ya. Yang harusnya kita sedih itu ada menangis ikonnya, kita salah pencet jadi tertawa. Nah, jadinya di sini akan ada salah persepsi dan miskomunikasi kan?
0: Benar.
1: Gitu. Jadi sebenarnya dalam berkomunikasi agar bisa lebih efektif, kita harus tahu channel apa yang kita pilih, bagaimana kita mengatakannya, apakah dengan secara face to face atau bisa juga lewat media channel digital, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang mendengarkan kita?
0: Baik.
1: Nah, siapa yang mendengarkan kita itu harus kita kenali tipenya. Karena manusia itu punya 4 tipe. Dan kalau kita salah menginterpretasi tipe orang dan kita salah memilih kata dan juga emosi, maka apa yang diterima oleh lawan bicara itu akan berbeda. Ya, contohnya orang-orang egois, ya orang-orang egois itu tidak akan pernah mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan ketika kita tidak memahami tipenya. Gitu. Mereka akan mempertahankan egonya walaupun apa yang kita katakan itu benar. Tapi mereka tidak mau terlihat bahwa mereka diajari. Mereka itu tidak suka diajari, kemudian diberikan masukan seperti itu karena ego, ya. Nah, makanya di sini dalam berkomunikasi itu kita harus tahu bagaimana cara kita menyampaikannya, siapa yang menjadi lawan bicara kita, dan kapan. Nah, ini penting juga nih teman Pro 2. Kapan kita menyampaikannya? Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang penting di saat orang lain butuh istirahat.
0: Baik.
1: Itu tidak akan efektif dan tidak akan pernah tidak akan pernah membawa hasil yang baik. Lalu yang berikutnya adalah dalam kondisi emosi seperti apa mereka di saat kita menyampaikan sesuatu. Baik. Contoh. Ketika orang sedang sedih misalnya, sedang tertimpa masalah misalnya, kita tidak kenal emosi mereka, tapi kita menyampaikan sesuatu yang justru melukai perasaan orang lain.
0: Baik.
1: Nah, unsur-unsur ini bagaimana kita mengatakannya, siapa yang mendengarkan kita, kapan kita menyampaikannya, timingnya, kapan, dan emosi seperti apa yang harus kita bangun, itu penting di dalam seni berkomunikasi agar hasil yang ingin kita capai itu bisa terwujud.
0: Oke, baik. Berarti ini Kak Titi bisa dibilang cara seseorang berbicara itu bisa juga nih mencerminkan kepribadian dan juga kualitas dari diri seseorang itu.
1: Benar-benar, karena kata-kata itu cerminan pikiran dan komunikasi yang dia bangun itu sebenarnya adalah image-nya.
0: Oke.
1: Okay. Bisa bisa menunjukkan siapa dia.
0: Gitu. Okay.
1: Jadi jangan heran ada orang yang ketika berbicara itu berdampak. Dan ada orang yang ngomong ngalor ngidul tidak ada dampak sama sekali. Kenapa seperti itu? Karena ini ada orang yang terbiasa berkata-kata tanpa makna atau alias kosong, ya, tidak ada isi, tidak ada makna, cuman ngomong doang. Pokoknya yang penting dia berani ngomong, berani mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, tapi dia tidak paham unsur-unsur tadi, bagaimana mengatakannya, siapa yang mendengarkan dia, tak timingnya kapan, dan dalam kondisi emosi seperti apa orang-orang itu.
0: Oke.
1: Maka akan sia-sia, dan dia ngomong pun kalau hanya ngomong tapi tidak paham seni, seni berbicara, maka akan muncul yang istilahnya itu misleading.
0: Okay,
1: misleading
0: itu
1: salah makna, salah paham.
0: Benar.
1: Dan ya akhirnya terjadi konflik.
0: Iya.
1: Benar.
0: Oke. Nah, Kak Titi kan ini seorang self growth trainer ya. Sebagai seorang trainer ini tentunya sering menjadi trainer di pelatihan-pelatihan. Nah, kesalahan komunikasi apa nih yang paling sering Kak Titi temukan ketika seseorang itu menyampaikan pendapatnya atau ketika mereka presentasi nih Kak Titi? Dari pengalaman Kak Titi sendiri melihat, mungkin berarti lebih khusus di anak-anak muda di Kota Kendari ini nih, paling sering yang Kak Titi temukan biasanya?
1: Iya, yang sering ditemukan adalah mereka selalu mengasumsikan apa yang dia katakan itu sudah dipahami.
0: Oh ya, benar-benar. Karena kadang kita merasa sudah menjelaskan dengan jelas ya Kak Titi, tetapi orang lain tuh justru salah paham nih. Berarti apakah ini masalahnya ada pada penyampai pesannya kah, atau penerima pesan nih Kak Titi kalau kondisinya seperti itu?
1: Dari ini, dari apa namanya, asumsi yang dibangunnya. Jadi dari pola pikirnya. Ya, begini, jadi kalau kita bicara, kadang-kadang kita tuh begini, ngomong tapi tidak clear.
0: Oh,
1: gitu.
0: iya iya.
1: Tidak clear. Jadi yang penting ngomong. Misalnya di dalam dunia kerja saja ya, saya contohkan ya,
0: benar.
1: Misalnya kita kita ingin misalnya dalam rapat, dalam rapat ada istilah unclear expectation.
0: Okay.
1: Jadi ekspektasi si pembicara itu apa? Tapi diterima oleh orang yang mengikuti rapat itu berbeda, gitu. Nah, karena apa? Karena ada asumsi bahwa apa yang sudah saya sampaikan itu pasti dimengerti.
0: Oke.
1: Apa yang saya sampaikan itu pasti dimengerti. Atau bahasa kendarinya begini, saya sudah jelaskan itu, pasti orang tahu.
0: Iya, kok gitu paham kan? Dimaksudku.
1: Oh ya, pasti mereka tahu dimaksudku, begitu. Padahal belum tentu, belum tentu. Ada hal-hal tertentu yang harus kita jelaskan dengan detail. Nah, di sinilah peran peran kita sebagai pemberi informasi itu tidak boleh berasumsi bahwa semua orang sudah pasti mengerti apa yang saya bicarakan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana dong biar mereka lebih lebih mengerti? Nah, kita masuk ke namanya validasi. Kita memvalidasi apa yang sudah kita ungkapkan, kita katakan dalam rapat, dalam koordinasi atau apapun, kita memvalidasi ulang informasi yang kita berikan. Contoh, oke, teman-teman, tadi saya sudah membahas tentang pentingnya komunikasi efektif di dalam organisasi, misalnya kan. Nah, apakah yang saya katakan tadi mengenai miskomunikasi itu sudah jelas, teman-teman? Ini namanya validasi.
0: Validasi.
1: Atau masih ada yang belum dipahami? Nah, gitu ya. Ketika ada orang yang bertanya, berarti dia belum paham, kan?
0: Yes.
1: Nah, ketika dia mereka mengatakan, ya, kami paham. Nah, kita ulang lagi. Kita validasi ulang lagi.
0: Oke. Okay.
1: Baik. Bagian mana yang Bapak Ibu pahami atau bagian mana yang teman-teman sudah pahami, kita gali lagi. Apalagi untuk urusan pekerjaan yang ada MOT-nya misalnya. Jadi memang memvalidasi sesuatu ini penting agar teamwork-nya kita tuh berjalan dengan baik. Itu yang pertama kalau di dunia kerja. Kalau dalam hubungan ada misalnya konflik, kita validasi kembali. Kita mengerti yang saya maksud. Yang saya maksud itu ini loh. Ini detailnya. Bagian mana yang kira-kira masih masih membuat kamu mengganjal di hati. Nah, kita validasi kembali bagian-bagian itu.
0: Iya, benar.
1: Nah, seperti itu. Okay. Jadi, akan efektif sebuah komunikasi ketika kita tidak berasumsi bahwa apa yang kita katakan sudah pasti dimengerti.
0: Oke. Okay. Baik. Nah, Kak Titi, ini kan validasi itu berarti antara orang ini memang kurang paham dengan apa yang kita jelaskan, ataukah pendengarnya ini kurang fokus nih. Nah, bagaimana sih caranya membuat orang itu fokus mendengarkan saat kita itu sedang berbicara, nah, Kak Titi? Apakah ada skill-skill perlu yang skill dasar yang perlu teman-teman Pro 2 pelajari atau mereka tahu biar pendengarnya ini atau lawan bicaranya ini fokus nih ketika kita itu berbicara nih, Kak Titi?
1: Iya, oke, betul. Jadi banyak orang berpikir bahwa orang hebat adalah orang yang pandai berbicara.
0: Iya.
1: Saja. Padahal orang hebat adalah orang yang mampu mendengarkan dengan efektif setiap kali orang lawan bicaranya berbicara.
0: Yes.
1: Kenapa mendengar di sini penting? Karena dari kemampuan kita mendengarkan akan muncul yang namanya hot button atau inti dari problem atau konflik atau masalah yang harus kita pecahkan di situ. Nah, makanya penting sekali juga ada yang namanya memverifikasi sesuatu. Ya, seperti misalnya kayak di wartawan ya, di jurnalis itu ada namanya verifikasi kasus. Contoh, orang ngomong misalnya, Pak, waktu kejadian kebakaran kemarin tuh Bapak ada di mana? Ya? Nah, Terus dia cerita, saya ada di sini, ada di sini. Waktu itu Bapak berdirinya di mana? Ya. Bagaimana perasaan Bapak saat itu? Apa yang Bapak lihat? Jadi kita kejar terus dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail untuk mendapatkan informasi utuh. Ya kan?
0: Yeah.
1: Tapi seorang jurnalis atau wartawan pasti akan melewatkan hal-hal detail kalau dia tidak mendengarkan dengan efektif.
0: Iya, yeah, benar.
1: Dia hanya fokus pada pertanyaan, tapi tidak fokus pada inti pembicaraan orang yang ditanya.
0: Betul.
1: Maka jangan heran, kadang-kadang kita tuh coba deh dengar ada apa namanya talk show gitu ya. Kadang kita kehilangan momen untuk memperdalam masalah hanya gara-gara kita kurang mendengar.
0: Ya, benar banget. Tidak usah ya, jauh-jauh deh, Kak Titi,
1: kan
0: kita
1: ada materi-materi yang harus didalami, kan?
0: Betul, betul.
1: Harus ada didalami. Nah, bagaimana cara kita mendalami sebuah sebuah narasi dalam talk show kalau kita tidak mampu mendengarkan dengan baik atau efektif?
0: Betul.
1: Padahal ketika kita mendengarkan dengan baik, maka kita akan menemukan inti pembahasan yang harusnya kita kejar.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi kemudian ketika kita dapat intinya, kita verify lagi, kita verifikasi. Ini benar ya Pak, tanggalnya itu kejadiannya jam seperti ini ya Pak. Bukannya pada saat itu ada keramaian atau kerumunan di sebelahnya Bapak. Nah, kejar-kejaran seperti itu akan kita pasti akan menemukan inti atau hot button dari kejadian sebenarnya, persoalan sebenarnya.
0: Okay.
1: Maka kalau pertanyaannya Vivi tadi adalah bagaimana sih supaya lebih efektif dan lebih ada seninya nggak, ada skillnya nggak, ada. Skill yang paling penting di sini adalah kemampuan mendengarkan dengan efektif.
0: Oke.
1: Okay. Dan itu tidak main-main. Kalau tidak dilatih itu tidak bisa. Karena pada dasarnya manusia tuh ingin terus-menerus menjadi pusat perhatian.
0: Baik.
1: Dia harus ngomong terus, padahal dengan kemampuannya mendengar, dia akan memberi kesempatan orang lain untuk lebih terbuka, kemudian lebih mempercayai dia, dan lebih banyak memberikan informasi.
0: Oke, baik. Menarik sekali ya temuan Pro 2, ternyata kita bahas tentang berbicara yang sehari-hari kita lakukan ini bukan hanya tentang bagaimana kita mengeluarkan kata-kata itu, tetapi juga bagaimana pesan itu sampai dan juga dipahami nih oleh orang lain. Kak Titi, kita mau hadirkan satu lagu lagi untuk teman-teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau tanya-tanya seputar komunikasi, boleh ya teman Pro 2, biar tidak asal ngomong aja nih. Kamu bisa gabung bareng Vivi dan juga Kak Titi. Kita sedang live juga di TikTok RRI Kendari. Langsung komen-komen aja pertanyaannya, atau bisa juga via chat di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821 883 0908, ataupun juga di sosial media kita di Instagram di @pro2kendari. So, Kak Titi, kita jeda dulu, kemudian nanti kita lanjut lagi, tentunya lebih seru lagi ya pembahasan kita di malam hari ini, bicara tentang ngobrol itu bukan sekadar bicara. Stay tune di Pro 2 FM Kendari.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu masih bersama di sharing time ya, bahas tentang ngomong tak sekadar bicara ya, teman berdua. Masih bersama Kak Titi juga, Kak Titi.
1: Ya.
0: Oke, kita masih bersama juga teman berdua. Kita sedang live juga di TikTok Karir Kendari. Yang mau gabung silakan langsung gabung, dan juga yang mau bertanya langsung tanya-tanya. Mumpung ada Kak Titi ini di hari Rabu ini. Baik, Kak Titi. Biasanya itu kan ada yang pemalu nih, Kak Titi. Jika ada teman-teman Pro2 ini yang pemalu dan juga sulit mengungkapkan pendapatnya, kira-kira ada tidak nih tips atau langkah sederhana apa yang bisa mereka mulai lakukan nih, Kak Titi?
1: Iya benar, namanya ini kan butuh jam terbang ya
0: Iya.
1: buat bisa hilang menghilangkan rasa malu dan tidak percaya diri
0: Benar.
1: ya. Pertama-tama adalah latihan terus untuk memulai pembicaraan, baik itu yang bersifat formal atau non formal,
0: Baik.
1: baik itu yang bersifat face to face maupun bicara di depan umum ya, itu harus dilatih terus menerus. Ambil kesempatan setiap kali ada kesempatan untuk tampil ya. Nah, yang ingin saya katakan di sini adalah sebenarnya semua orang tuh bisa bicara ya. Tetapi yang harus kita ingat di sini adalah jangan hanya sekedar bicara, tapi kita pastikan bahwa pesan yang kita sampaikan tuh benar-benar sampai dan dipahami oleh orang yang kita ajak bicara. Nah, itu dulu mindsetnya yang kita bangun ya. Apa yang ada di pikiran kamu? Idenya seperti apa, itu bikin strukturnya supaya lebih jelas. Jadi contoh gini, kamu punya ide, punya sesuatu yang ingin diungkapkan,
0: Baik.
1: dan menurut kamu ini penting untuk dikatakan, ya. Maka strukturnya kamu harus bangun seperti ini. Coba usahakan membuat kerangka bicara singkat tapi maknanya kuat. Ya, jadi kurang-kurangi ngalor ngidul. Sekarang kan banyak yang kita lihat di sekitar kita ya. Kalau rapat lebih banyak ngalor ngidulnya dibanding substansi yang ingin dibahas.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Akhirnya apa? Tidak produktif, habis waktu cuma ngalor ngidul. Nah, maka kalau kita mau belajar komunikasi efektif, kita harus membuat struktur bicara singkat tapi kuat maknanya. Ya buat saja ada isunya apa ya yang harus kamu ungkapkan. Kemudian kalau istilahnya tuh call to action-nya, kamu ingin orang melakukan apa setelah kamu ngomong, itu harus ada tujuannya ya. Itu. Nah, yang pertama itu bicara singkat tapi kuat. Terus usahakan setiap kamu ngomong hindari yang maknanya multitafsir. Misalnya gini, kamu bicara begini, teman-teman nanti kita akan kumpul lagi minggu depan untuk membahas progres yang sudah kita bahas hari ini. Nah, minggu depan itu kan tidak jelas, ya kan? Minggu depan itu artinya hari Senin sampai Minggu,
0: Minggu,
1: kan? Kenapa tidak kamu bicara lebih lebih efektif lagi? Kasih tahu tanggalnya, kasih tahu harinya, kasih tahu jamnya, tempatnya. Itu lebih efektif. Jadi lebih simple dan orang langsung paham. Ya. Terus selanjutnya adalah pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa jangan membuat orang ragu. Harus pemilihan bahasa itu meyakinkan.
0: Baik.
1: Contohnya begini, teman-teman memang sekarang ini sedang krisis ekonomi. Tapi saya yakin kalau proyek ini kita kerjakan dengan serius, maka bukan ada perubahan-perubahan besar yang terjadi.
0: Baik.
1: Saya yakin, atau kita bersatu, atau kita fokus, kita satu visi, saya yakin kita bisa mengembangkan proyek ini dan menyelesaikan tepat waktu.
0: Baik.
1: Membangun trust. Jadi meyakinkan, apalagi kalau kamu misalnya pemimpin grup, kalau kamu pemimpin kelompok, ya. Jadi bahasa itu harusnya membuat kita yakin. Nah, lalu jangan lupa teman Pro 2, tipsnya adalah tolong ketika kita bicara, masukkanlah unsur-unsur persuasif.
0: Oke.
1: Okay. Unsur-unsur persuasif itu lebih manusiawi, lebih menyentuh sisi manusia, ya, yang tidak menyinggung perasaan tapi justru memotivasi. Nah, unsur-unsur seperti ini harus kamu mulai pelajari. Tidak usah muluk-muluk, berbahasa terlalu tinggi, tidak perlu, bahasanya sederhana saja. Tapi kamu bisa belajar tentang apa itu komunikasi persuasif. Banyak kok ini literaturnya ya. Kamu bisa belajar. Jadi bicaraku singkat padat, hindari multitafsir, bangun keyakinan, dan pendekatan komunikasi itu lebih manusiawi. Itu teman Pro 2.
0: Baik. Nah, in case-nya kalau dia sudah memberanikan diri nih, Kak Titi ya, tetapi ketika dia mengutarakannya itu, keluar sih kata-katanya, tapi dengan getaran-getaran tuh biasanya. Bergetar suaranya. Ketika, mungkin ambillah contoh yang paling banyak orang lakukan itu, baik di sekolah, kuliah, ataupun juga di kantor, ketika presentasi tuh, bergetar suaranya. Kira-kira ada nggak nih cara cepat untuk menenangkan dirinya itu? Ketika aku sudah mengumpulkan keberanian nih, tapi ketika sampai di depan berbicara sih berbicara, hanya gemetarnya itu tuh. Bagaimana nih Kak Titi? Ada tips dari Kak Titi tidak nih? Biar menenangkan diri secara cepat dulu nih.
1: Fast track ya.
0: Iya.
1: Fast track.
0: Fast track-nya dulu.
1: Untuk menghindari gugup ya.
0: Yes.
1: Kabar baik yang adalah setiap pembicara pasti mengalami kegugupan.
0: Iya.
1: Pasti mengalami nerba.
0: Okay.
1: Walaupun sepersekian detik ya.
0: Benar.
1: Yang membedakan adalah tergantung jam terbang. Dan yang kedua adalah persiapan.
0: Oke. Okay.
1: Harus tetap ada persiapan teman Pro 2. Kadang-kadang kita menyepelekan persiapan. Ya. Kadang-kadang kita berpikir begini. Cuman ngobrol doang gitu sama 5 orang teman. Gitu kan?
0: Ya, yeah, benar.
1: Oh, ini cuman ngobrol tentang program kita, sesama kita, gitu. Tidak terlalu penting persiapan. Salah. Setiap kali kita ingin berbicara, apalagi yang agak-agak formal, kita harus ada preparingnya, harus ada persiapannya.
0: Baik.
1: Walaupun itu cuma catatan kecil, ya itu. Kenapa? Supaya kita punya patokan tujuan yang jelas dan tidak akan kemana-mana obrolannya dan kita lebih percaya diri. Nah, itu dari teknik pengumpulan data dan lain-lain ya. Nah, ketika kita masih grogi, yang harus diperbaiki sebenarnya tidak semata-mata materi. Tapi mindset. Nah, teman Bro 2, saya selalu mengingatkan orang-orang yang saya bantu agar yang pertama mereka lakukan bukanlah bagaimana jago bicaranya, bagaimana keberaniannya, bukan. Tapi bagaimana membangun mindset positif.
0: Oke. Okay.
1: Kenapa? Karena ada kata-kata bijak dari para ahli yang memang bidang komunikasi dan juga speaker-speaker hebat dunia ya. Mereka selalu mengatakan begini, you are what do you think. Kalian atau kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Maka ketika pemikiran kamu di awal adalah gugup, maka hasilnya gugup.
0: Oke.
1: Okay. Ketika kalian berpikir bahwa aduh saya diketawain, maka hasilnya diketawain. Ketika kalian berpikir, aduh saya akan lupa materi saya, yang terjadi adalah lupa betul. Beneran lupa. Itu.
0: Okay.
1: Kenapa begitu? Karena memang otak kita merespon apa yang kita pikirkan dan menyimpan di bawah sadar. Ya, itu adalah cara kerja otak.
0: Baik.
1: Jadi ketika kita membangun kata-kata di bawah sadar, kemudian kita yakini itu, maka itulah yang akan kita peroleh di akhir nanti. Jadi, ketika kalian dalam kondisi persiapan untuk berbicara besoknya misalnya, tolong diganti mindsetnya yang negatif tadi menjadi lebih positif.
0: Baik.
1: Caranya adalah ganti bayangan-bayangan menakutkan tadi dengan bayangan yang kalian inginkan.
0: Oke.
1: Contoh, kalian yang kalian ingin tanya diri dulu, ini dialog dengan diri sendiri.
0: Mm-mm.
1: Tujuan saya ngomong besok itu apa ya? Tujuannya misalnya ingin menyampaikan ide kreatif yang ada di otak saya, di kepala saya,
0: mm-mm,
1: supaya bisa menghasilkan sesuatu dalam tim.
0: Baik.
1: Tujuannya itu ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, oke, okay, tulis itu. Kemudian bayangkan. Nah, ini ada kaitannya dengan afirmasi, visualisasi, mm-hmm, itu kan?
0: Mm-hmm.
1: Kita kemudian masuk ke dalam visualisasi.
0: Mm-hmm.
1: Kita visualisasikan bahwa besok itu,
0: mm-hmm,
1: ketika kita ngomong, orang yang kita ajak bicara itu paham.
0: Mm-hmm.
1: Beda kan tadi? Kita yang bayangan pertama adalah gagal.
0: Mm-hmm.
1: Bayangan pertama adalah orang tidak paham. Bayangan pertama adalah orang-orang akan ketawa. Orang-orang tidak yakin dengan kita. Kita ganti. Mindset kita ganti. Besok ketika saya berbicara, orang akan mengangguk-ngangguk. Orang akan paham. Mereka tersenyum dan kemudian berdiskusi lebih intens dengan saya.
0: Hmm.
1: Jadi maksud saya gini, teman-teman. Apa yang kita inginkan, itulah yang kita bayangkan. Sudah terjadi. Ya?
0: Hmm.
1: Jadi, yang harus dibenahi bukanlah skill kamu dalam berbicara, bukanlah materi yang hebat-hebat dulu, tapi mindset kamu harus dikuatkan. Diganti dengan positif. Mindset bahwa kamu bisa, kamu akan berhasil, besok itu semuanya senang, bahagia, dan paham apa maksud kamu.
0: Wah.
1: Itu semua ada di mindset kita. Ya, kalau sudah seperti itu bayangannya, maka teknik kamu berbicara, kemudian materi kamu yang luar biasa, itu akan di-deliver dengan baik besoknya.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau belum apa-apa sudah, aduh, kayaknya saya gemetar deh, besok-besok gemetar betulan.
0: Oke.
1: Dan itu sering terjadi kok, banyak orang-orang yang saya lihat, apa, saya tanya kan, jadi saya uji coba kan, kenapa dia gemetar, kenapa dia suaranya sampai lama sekali getarannya. Padahal setiap orang tuh memang bergetar tidak masalah. Tapi itu kan sepersekian detik ya. Tapi kok ini lama sampai selesai masih bergetar. Terus saya tanya, kenapa kamu masih gugup sampai panjang begitu waktunya? Terus dia cerita bahwa memang dari kemarin saya sudah tidak yakin.
0: Belum harinya sudah tidak yakin memang.
1: Iya, jadi ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa kegagalan adalah adalah ketika kita merancang untuk gagal. Jadi sebenarnya yang membuat kegagalan itu kita sendiri.
0: Iya, benar.
1: Karena kita sudah merancangnya di alam bawah sadar. Nah, sekarang, mulai sekarang teman Pro 2, jangan terlalu takut dengan gugup di awal, itu biasa. Tapi ketika kalian sudah meyakinkan diri, mindsetnya sudah positif, pasti akan berjalan lancar. Karena yang kalian dalam pikiran bawah sadarnya memang adalah hal-hal yang kita inginkan. Ingat ya, garis bawahi, hanya menyimpan di bawah sadar hal-hal yang kita inginkan. Bukan yang kita takutkan. Persoalannya adalah hampir semua manusia selalu membayangkan ketakutannya dibanding keinginannya. Maka disinilah peran kita untuk melatih bawah sadar kita menjadi lebih positif.
0: Baik. Kak Titi, ini hampir pukul 10 malam ya, tidak terasa juga nih. Apa dari pesan singkat dari Kak Titi untuk khususnya teman-teman Pro 2 ya, selaku generasi muda saat ini. Seperti yang kita tahu, komunikasi kian berkembang, terlebih lagi sekarang itu yang semakin marak informasi dan juga opini di dunia digital, khususnya di media sosial. Nah, mungkin ada pesan singkat nih dari Kak Titi ketika kita sebagai komunikatornya nih, Kak Titi, boleh, silakan.
1: Iya, teman Pro 2 ada kata bijak yang berbunyi begini. Dengan siapa kita bergaul akan terdengar dari suara kita. Jadi, tolong cari lingkungan pergaulan yang mencerminkan kamu siapa.
0: Baik.
1: Gitu. Ya, ketika kamu gaulnya dengan orang-orang yang lebih sering mengumpat, lebih sering bullying, lebih sering apa namanya berbahasa yang kosong, maka kamu ada di sana dan itulah kamu, ya. Jadi bukan saya tidak mengatakan bahwa ayo kita pilih-pilih teman, tidak, tapi memilih lingkungan terbaik untuk masa depan kita itu penting. Karena 5 tahun dari sekarang kita akan terlihat seperti apa kemarin kita, gaulnya kita seperti apa. Kalau kebiasaan misalnya kayak ibu-ibu rumpi, ketemu dengan ibu-ibu rumpi melulu tiap hari, otomatis kita akan menjadi ibu-ibu rumpi. Otomatis. Kenapa? Karena otak kita setiap hari merespon rumpian-rumpian tidak efektif. Ya, tapi ketika pergaulan kita adalah pergaulan yang positif, maka otak kita merespon kata-kata positif,

0: bagaimana kita bergaul, dan kata-kata apa yang kita dengar setiap hari, serta apa yang kita lihat setiap hari.
1: Baik.
0: Lihat ya. Oke. Seperti itu teman pro 2.
1: Oke.
0: Nah, sebelum kita berpisah, saya kasih tips ya, sedikit saja.
1: Boleh, silakan.
0: Tentang bagaimana cara kalian berkomunikasi di era digital. Ada prinsipnya. Ya, ada prinsipnya. Ada 5 prinsip, tapi saya mau kasih satu saja. Ya. Setiap kalian berkomunikasi lewat digital, tolong gunakan konteksnya. Apa yang ingin kalian ceritakan, kemudian isunya apa, action dari orang yang mendengar itu apa yang kalian inginkan, kemudian kasih deadline supaya jelas.
1: Okay. Ya.
0: Jadi harus jelas, ada konteks, ada isu, ada action, ada deadline. Itu supaya teratur, kalian ngomongnya tuh terstruktur begitu ya. Nah, jadi sebelum kita berpisah lagi, saya ingin ingatkan bahwa berlatihlah berkata-kata, berbicara, atau ngomong yang berisi.
1: Okay.
0: Dari mana dapat isinya? Dari bacaan yang kalian baca setiap hari, dari lingkungan yang kalian dengar setiap hari, dan dari tontonan yang kalian tonton setiap hari. Maka penting untuk memilih itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Titi atas ilmu dan juga inspirasinya ya malam hari ini tentang bagaimana pentingnya berkomunikasi dengan baik, karena yang ngomong memang teman pro 2 bukan hanya sekadar berbicara, tetapi bagaimana pesan kita itu bisa dipahami dan juga memberi dampak positif bagi orang lain. Sekali lagi Kak Titi, thank you so much.
0: Ya, terima kasih Kak Vivi dan juga teman pro 2. Jadilah komunikator efektif ya, yang paham bagaimana mentransfer apa yang ada di dalam pikiran kalian dengan cara yang lebih bijak, dengan cara yang lebih efektif. Oke, thank you so much. Sampai jumpa minggu depan dengan tema yang berbeda.
1: Baik.
0: Salam antusias.
1: Salam antusias. Terima kasih banyak Kak Titi dan juga teman Pro 2 yang sudah bergabung melalui 90,8 FM, yang sudah setia juga yang menonton di live TikTok RRI Kendari, dan juga yang mendengarkan melalui mobile aplikasi RRI Digital. Kita akhiri sharing time malam hari ini bersama Kak Titi. Insyaallah Rabu depan kembali lagi teman Pro 2 di segmen sharing time bersama Kak Titi. Dan sampai jumpa di sharing time berikutnya. Vivi masih temani kamu di Yoga Malam, so stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Manusia belajar dari kesalahan. Kamu pasti pernah salah. Pernah membuat keputusan yang sekarang terasa salah atau menyesal. Seringkali kita bisa memaafkan orang lain, tapi sulit sekali memaafkan diri sendiri. Padahal, memaafkan diri sendiri sama pentingnya dengan memaafkan orang lain. Itulah langkah pertama untuk benar-benar melanjutkan hidup. Karena saat kamu terus menyalahkan dirimu, kamu seperti membawa beban yang tidak perlu di punggung sendiri. Coba ingat satu kesalahan kecil atau besar yang masih kamu simpan di hati. Kenapa kamu terus menekannya? Apakah itu akan mengubah apa yang sudah terjadi? Atau hanya membuatmu merasa lelah dan tersiksa? Maafkan dirimu, maafkan pilihan yang dulu terasa salah. Karena saat itu, kamu belum tahu semua perspektif. Maafkan cara kamu bertahan saat belum tahu cara lain. Maafkan dirimu karena menjadi manusia, itu memang wajar untuk keliru. Memaafkan diri sendiri bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, itu tanda kedewasaan dan keberanian. Berani menghadapi diri sendiri, berani menerima ketidaksempurnaan, dan berani melanjutkan hidup tanpa beban lama. Malam ini, dengarkan hatimu sejenak, katakan pada diri sendiri dengan lembut, aku menerima diriku, aku memaafkan diriku, dan aku siap melangkah lagi. Ingat, setiap langkah yang kamu ambil setelah memaafkan dirimu adalah langkah menuju kebebasan. Kamu akan merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi tantangan hidup yang akan datang.

0: satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

Teman Proy 2, tidak semua luka perlu diungkapkan dengan kata-kata. Kadang, diam adalah cara terbaik untuk memproses perasaan, untuk merapikan pikiran, dan menemukan ketenangan. Diam bukan berarti lemah. Diam memberi ruang bagi hati untuk bernapas, dan pikiran untuk menata kekacauan yang ada. Dengan diam, kamu bisa mendengar diri sendiri lebih jelas, mendengar apa yang sebenarnya kamu butuhkan tanpa terganggu oleh suara orang lain atau tekanan dari luar. Karena merasa harus selalu berbicara, harus selalu menunjukkan diri kuat, harus selalu memberi jawaban. Tapi dengan memberi waktu untuk diam, kamu memberi kesempatan pada diri sendiri untuk pulih. Diam juga mengajarkan kesabaran. Sabar menunggu jawaban datang dari hati, bukan dari keributan di luar. Dan ketika kamu sudah siap berbicara lagi, kata-katamu akan lebih tenang, lebih jernih, dan lebih bermakna. Belajar diam bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan memberi diri kesempatan untuk berdamai dengan diri sendiri. Itulah kekuatan yang sering terlupakan, bahwa dalam keheningan, hati bisa menyembuhkan dirinya sendiri.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kamu merasa lelah, bukan hanya lelah secara fisik, tapi lelah secara hati dan pikiran. Beban hidup, tanggung jawab, dan tuntutan dari banyak arah seringkali membuatmu ingin berhenti sejenak atau lebih lama lagi. Namun, kamu terus berjalan, terus berjuang meski rasanya semua tenaga hampir habis. Itulah arti kekuatan sesungguhnya. Bukan selalu terlihat gagah, tapi mampu bangkit walaupun lelah. Mampu tersenyum walau hati berat. Jadi kuat bukan berarti tidak merasa lelah. Jadi kuat berarti kamu menerima lelah itu, menghargai batasmu dan tetap memilih untuk tidak menyerah. Terkadang, kuat berarti meminta bantuan, bukan menanggung semuanya sendiri. Terkadang, kuat berarti menenangkan diri, bukan terus memaksakan diri. Ingat, setiap usaha yang kamu lakukan, meski terlihat kecil, adalah bukti bahwa kamu mampu. Bahwa meskipun lelah, kamu masih berdiri, masih berjalan, dan masih ingin menjadi lebih baik. Kekuatan itu muncul ketika kamu belajar berdamai dengan lelahmu. Belajar memberi ruang untuk diri sendiri dan tetap berani melangkah ke depan. Karena hidup tidak selalu menunggu kesiapanmu. Tapi setiap langkah kecil tetap membawamu lebih dekat pada tujuan dan ketenangan hati.
1: Story in Radio.

Jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah, Taman Pro 2. Thank you so much yang sudah selalu setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari, baik itu melalui frekuensi 90,8 FM ataupun juga melalui mobile aplikasi RRI Digital dan juga melalui streaming di rri.co.id. So, Taman Pro 2 di jam 11 malam seperti biasa kami hadirkan sajian jazz musik sebagai teman istirahat kamu di malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. So, untuk itu Teman Pro 2 sekali lagi terima kasih banyak untuk kamu yang selalu setia mendengarkan

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pasang kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkau lah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Teman Pro 2 yang senantiasa setia di program 2. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 teman terbaik kamu RRI Kendari. Undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Program A2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lote nomor 44 Mandoga, Kota Kendari. Hari ini Kamis 18 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Halo teman Pro 2, pagi ini Yayan hadir menemani kamu di Pro 2, teman terbaik kamu. Kita ada di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 saat ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita awali kebersamaan pagi ini dengan mendengarkan Inspira Kalbu bersama Ustadz Siddiq Aminullah dengan topik Al-Quran dan keistimewaannya.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad al-basyirin nadhir was-sirajin munir wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terputus hubungannya dengan langit setelah wafatnya nabi-nabi mereka, kecuali agama Islam yang dibawa oleh rasul akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebabkan oleh keabadian mukjizat beliau, yaitu Al-Qur'an, yang merupakan tali penghubung antara Allah dengan hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berpeganglah kalian semua dengan tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya, umat-umat yang telah lalu memiliki kitab suci, namun kitab suci mereka telah terselewengkan, terselipkan ucapan-ucapan

0: para ulama Ahlus Sunnah telah sepakat bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, firman atau ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berbicara dengan ayat-ayat Al-Quran kepada Jibril alaihi salam secara hakiki. Kemudian Jibril mewahyukannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan jika seorang di antara orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya ia mendengar kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, Al-Quran menghapus semua kitab suci yang sebelumnya. Islam adalah mata rantai terakhir dari agama para nabi dan rasul yang menghapus seluruh agama-agama sebelumnya, yang kemudian menjadi agama satu-satunya yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Maka demikian pula dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang menghapus kitab-kitab suci yang sebelumnya, seperti Injil, Taurat, Zabur, dan lain sebagainya. Sehingga Al-Quran menjadi satu-satunya rujukan manusia untuk mencari hidayah dan keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, dan menjadi penjaga bagi kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir adalah Al-Quran terjaga keautentikannya. Di antara cacat yang menimpa kitab-kitab suci yang lalu adalah tidak terjaganya kitab-kitab tersebut dari penyelewengan, dan tidak selamat dari penambahan maupun pengurangan. Namun Al-Quran terjaga dari hal tersebut dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Hijr yang artinya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa senantiasa mempelajari, membaca, dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

Dari teman terbaik kamu, teman Pro 2 telah kita dengarkan bersama Inspira Kalbu bersama Ustadz Siddiq Aminullah dengan topik Al-Quran dan keistimewaannya. Nantikan kembali Inspira Kalbu esok hari di jam yang sama. Sekarang saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Pakai headset kelamaan bahaya enggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Info Pro 2.
1: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari menempatkan pendataan secara akurat sebagai langkah awal dan paling penting dalam upaya menekan angka stunting. Sebanyak 30.000 balita yang tersebar di seluruh wilayah Kota Kendari fokus pemetaan yang hasilnya akan menjadi acuan utama untuk melaksanakan penanganan yang tepat sasaran mulai Juli 2026 mendatang. Pendataan dilakukan dari tingkat RT guna memastikan tidak ada satupun anak yang terlewatkan. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan menegaskan penanganan stunting bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga upaya menjaga kualitas sumber daya manusia di masa depan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Kendari memperkuat strategi percepatan penurunan stunting dengan mengandalkan data real dari tingkat RT, penguatan peran posyandu serta investasi serentak terhadap ibu hamil dan balita yang akan dimulai pada Juli 2026. Langkah tersebut mengemuka dalam pertemuan koordinasi tim pembina posyandu bidang kesehatan tingkat Kota Kendari tahun 2026. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan menegaskan stunting bukan sekedar persoalan kesehatan, melainkan ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Menurutnya, penilaian kinerja yang dilakukan tahun ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi efektivitas berbagai program yang telah dijalankan, sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan agar intervensi yang dilakukan ke depan lebih tepat sasaran.

Kita beralih ke informasi yang terakhir, tim patroli jentik presisi bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian daerah Sulawesi Tenggara melakukan pengasapan atau fogging pada 156 rumah warga di RW 05 Kelurahan Lepo-Lepo Kota Kendari guna mencegah penyebaran demam berdarah pasca banjir. Kepala Bidokes Polda Sultra, Kombes Pol Dr. Ignatius Hendra saat ditemui mengatakan bahwa aksi cepat tanggap yang dilakukan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 ini dilakukan setelah adanya laporan warga mengenai kasus DBD dan meningkatnya populasi nyamuk akibat sisa genangan air pasca bencana. Ia menyampaikan kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat sekaligus mengantisipasi dampak kesehatan lingkungan pasca banjir. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id dan antaranews.com. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, sama kata Bernadia, kita buat menyenangkan. Hari ini kita buat menyenangkan juga teman Pro 2 ya. Karena setiap harinya kita harus selalu sambut dengan hari yang baru, dengan semangat yang baru juga. Tentunya kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Yayan saat ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Yayan juga bakal hadir menemani ruang dengar kamu ya teman Pro 2, dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Tapi apa kabar nih kamu hari ini teman Pro 2 ya? Apakah kamu sudah siap memulai aktivitas di hari ini? Yang pasti harus siap ya teman Pro 2. Karena nih teman Pro 2 ya, cuaca Kota Kendari pagi ini wah lumayan bagus ya, kita disambut dengan matahari yang sungguh sangat cerah di luar sana ya, ditambah dengan udara yang cukup sejuk teman Pro 2. Jadi bagi kamu yang sudah bangun tidur, jangan lupa ya jalan-jalan dulu di depan rumah sambil hirup udara segar sebelum melanjutkan aktivitas. So teman Pro 2, bagi kamu juga yang sudah mulai beraktivitas sejak tadi ya, tetap semangat, jangan lupa sarapan ya teman Pro 2, karena sarapan itu adalah fondasi utama kita sebelum memulai hari. Bagi kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan teman Pro 2 ya. Jangan lupa selalu perhatikan rambu-rambu lalu lintas, karena keselamatan itu adalah yang utama. So di perjalanan Spada Yayan juga bakal hadir dengan beragam sajian topik menarik teman Pro 2 ya. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini ya teman Pro 2. Pagi ini kita disambut dengan matahari yang cukup cerah teman Pro 2. Mudah-mudahan sih cerah sampai malam, sampai besok-besoknya lagi ya teman Pro 2. Karena akhir-akhir ini memang cuaca susah sekali untuk ditebak ya. Makanya teman Pro 2 BMKG juga menyampaikan ya perkiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara di hari ini, tepatnya di hari Kamis 18 Juni 2026. Secara umum, teman Pro 2, kondisi cuaca itu diperkirakan bervariasi dari cerah berawan hingga hujan ringan di sejumlah wilayah pada siang hingga dini hari, teman Pro 2. Di pagi hari, sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara diprediksi dalam kondisi cerah berawan sehingga aktivitas masyarakat juga bisa berlangsung relatif lancar. Nah, memasuki siang hingga sore hari, teman Pro 2, hujan ringan berpotensi terjadi di beberapa daerah, yaitu di Konawe, Konawe Utara, Kolaka Utara, dan juga Kolaka Timur. Jadi buat kamu yang di wilayah tersebut, teman Pro 2 diimbau juga nih untuk mewaspadai potensi hujan saat beraktivitas di luar ruangan. Sementara di malam harinya, hujan ringan itu diperkirakan masih berlanjut ya di wilayah Konawe, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Utara, dan juga Kolaka Timur. Nah, di dini hari potensi hujan ringan juga masih dapat terjadi di wilayah Konawe ya, Kolaka, Kolaka Utara, dan juga Kolaka Timur, teman Pro 2. Dan BMKG juga menyampaikan bahwa tidak terdapat peringatan dini cuaca ekstrim untuk wilayah Sulawesi Tenggara di hari ini. Tapi tetap diimbau juga teman Pro 2 untuk tetap waspada ya terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi secara tiba-tiba nih, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan maupun yang melakukan perjalanan antar wilayah.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Masih bersama Teman Pro 2 di Perjalanan Sepeda. Selamat pagi Teman Pro 2. Kita update informasi Teman Pro 2 dari pemerintah Kota Kendari yang memberikan makanan tambahan dan vitamin ke rumah-rumah balita di Kendari untuk menekan angka stunting di daerah tersebut Teman Pro 2. Dari Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan juga mengatakan ya, stunting ini bukan sekedar persoalan kesehatan, tapi juga ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dijelaskan juga Teman Pro 2 ya, penilaian kinerja dilakukan tahun ini tuh menjadi kesempatan penting juga mengevaluasi efektivitas berbagai program yang sudah dijalankan, sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan agar intervensi yang dilakukan ke depan itu lebih tepat sasaran. Dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, Hasriya Mahmud juga mengungkapkan ya, kalau tantangan terbesar saat ini tuh bukan hanya menangani anak stunting, tapi juga mencegah munculnya kasus baru nih Teman Pro 2. Dan dia juga menyebutkan saat ini tuh terdapat lebih dari 400 anak stunting menjadi sasaran intervensi langsung Dinas Kesehatan. Tapi terdapat sekitar 12.000 anak berpotensi stunting yang memang harus segera dipetakan secara akurat. Dan saat ini pemerintah Kota Kendari juga sedang mengumpulkan data sekitar 30.000 anak tersebar di seluruh wilayah. Dan data ini menjadi dasar pelaksanaan intervensi serentak yang direncanakan berlangsung pada bulan Juli mendatang.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, WhatsApp terus menambah kemampuan versi webnya Teman Pro 2 ya. Dan mereka tuh sudah mulai menguji fitur panggilan suara dan video grup untuk WhatsApp web Teman Pro 2. Jadi penggunanya tuh sekarang bisa memulai panggilan grup langsung dari browser tanpa perlu buka aplikasinya di handphone Teman Pro 2. Dan untuk kapasitasnya ya Teman Pro 2 itu mencapai 32 orang. Dan angka ini sama dengan kapasitas maksimal yang sudah tersedia di aplikasi mobile dan juga desktop Teman Pro 2. Dan WhatsApp juga menghadirkan fitur calling untuk mempermudah undangan panggilan. Jadi kamu tuh cukup membagikan tautan unik aja ya, biar orang lain tuh bisa langsung bergabung Teman Pro 2. Dan kemudian ada fitur waiting room, ini memungkinkan pengguna tuh mengontrol siapa yang boleh masuk ke panggilannya. Selain itu ada screen sharing tetap tersedia selama video call grupnya itu berlangsung Teman Pro 2. Dan seluruh panggilan grup di WhatsApp web ini tuh tetap dilindungi secara enkripsi ya Teman Pro 2. Keamanan berbasis protokol Signal ini aktif juga secara otomatis tanpa pengaturan tambahan. Dan fitur ini sebenarnya bisa mempermudah pengguna tuh yang selama ini belum memiliki aplikasi desktop WhatsApp resmi. Dan saat ini fitur ini masih tersedia untuk pengguna beta ya, dan diperkirakan akan meluncur lebih luas dalam beberapa pekan ke depan. Jadi Teman Pro 2 ya, sekarang itu jadi diskusinya jadi lebih praktis juga ya Teman Pro 2. Dan memang fitur ini juga masih tersedia bagi pengguna beta dan diperkirakan akan hadir lebih luas dalam beberapa pekan mendatang. Wah, ini sepertinya bisa saingan sama Zoom Meeting ya Teman Pro 2. Menurut kamu gimana nih Teman Pro 2?

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

98 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. So teman Pro 2 masih menyambut suasana pagi yang cukup cerah bagi ini ya. Semoga yang lagi kerja tetap semangat, yang lagi kuliah juga tetap fokus, yang lagi sekolah juga tetap fokus, yang lagi rebahan ya semoga rebahannya produktif ya. Tapi kalau kita berbicara soal produktif, teman Pro 2 ada tidak sih yang kepikiran gitu ya, tiba-tiba kayak aduh kayaknya secapek, kayaknya sebutuh istirahat, kayak butuh healing gitu. Tapi memang akhir-akhir ini ada satu istilah yang makin sering muncul, terutama di kalangan anak muda dan Gen Z, work-life balance. Tapi kalau kita terjemahkan secara sederhana, ini tuh soal bagaimana kita menyeimbangkan waktu antara pekerjaan, sekolah, kuliah, target hidup dengan waktu buat diri sendiri ya teman perduatan. Dan memang sih tren ini tuh muncul bukan tanpa alasan juga. Tapi menurut kamu teman perdua, kalau work life balance ini apakah benar-benar kita butuhkan, atau justru ini menjadi bagian dari lari dari tanggung jawab? Tentunya kamu bisa bagiin jawaban kamu teman perdua di via WhatsApp kita ya di 0821 883 0908.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih bersama teman Pro 2 di Perjalanan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita ngomongin soal akhir-akhir ini ada satu istilah yang sering muncul ya, terutama di kalangan anak muda alias Gen Z. Soal work-life balance teman Pro 2. Kalau diterjemahkan sederhana, ini tuh soal bagaimana kita menyeimbangkan waktu antara pekerjaan, sekolah, ya kuliah, target hidup dengan waktu buat diri sendiri. Dan jujur teman Pro 2, tren ini juga muncul bukan tanpa alasan pastinya ya. Sekarang makin banyak orang tuh sadar kalau hidup yang isinya kerja terus itu juga tidak sehat ya. Banyak yang mulai kasih batas jam kerja, belajar bilang tidak gitu ya. Mulai menyediakan waktu untuk keluarga, olahraga, tidur yang cukup, atau mungkin sekedar berhenti sejenak gitu dari rutinitas yang cukup padat. Karena secara prinsip ini memang perkembangan yang bagus ya teman Pro 2. Kalau generasi sekarang tuh mulai sadar juga kalau produktif itu penting, tapi kesehatan fisik dan mental juga tidak kalah penting. Tapi di tengah tren ini muncul satu pertanyaan yang cukup menarik juga ya, apakah sekarang kita benar-benar lagi belajar hidup lebih seimbang? Atau jangan-jangan nih teman Pro 2 ada sebagian

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, kalau kita ngomongin soal work-life balance ya, sebenarnya konsep ini tuh bukan berarti hidup harus selalu santai, teman Produa ya. Karena kadang yang bikin bingung itu bukan konsepnya, tapi cara kita menerapkannya, teman Produa. Misalnya, sekarang mulai sering muncul kalimat seperti, gak usah terlalu ambis, gak usah terlalu capek gitu. Dan lagi-lagi sebenarnya itu tidak salah ya, tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita sedang menjaga diri atau sebenarnya kita mulai menghindari hal yang bikin tidak nyaman, teman Produa? Karena realitanya tidak semua tekanan itu buruk ya, belajar itu melelahkan memang, kerja itu kadang bikin jenuh ya, bangun mimpi juga pasti ada capeknya. Kalau setiap rasa lelah dianggap tanda harus berhenti, bisa jadi kita kehilangan kesempatan untuk berkembang juga, teman Produa. Kadang kita juga lupa ya, hidup yang seimbang itu bukan hidup tanpa tekanan, tapi hidup yang tetap bisa jalan meskipun ada tekanan, teman Produa. Karena balance itu bukan soal menghapus tanggung jawab, tapi tahu kapan harus gas dan kapan harus istirahat.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita ngomongin soal work-life balance teman Pro 2, yang memang istilah ini lagi rame juga ya di kalangan anak muda, terutama Gen Z ya. Konsepnya memang lahir dari sesuatu yang positif teman Pro 2 ya, kesederhanaan bahwa hidup itu ternyata tidak cuma soal produktif terus menerus, dan itu valid teman Pro 2. Tapi di sisi lain ada fenomena yang mulai sering dibahas juga nih, ketika semua hal yang bikin tidak nyaman langsung disebut toksik, ketika target dianggap tekanan, ketika komitmen terasa terlalu mengikat, atau ketika kata aduh selagi jaga work life balance gitu. Ini dipakai untuk menunda hal yang sebenarnya memang harus diselesaikan teman Pro 2. Padahal ya, balance itu berarti hidup, bukan berarti hidup selalu nyaman teman Pro 2. Kadang bagian dari hidup yang seimbang itu justru ada fase kita harus lebih banyak kerja, lebih disiplin, lebih bertahan juga ya teman Pro 2. Dan kalau misalkan sekarang ya, kita masuk ke bagian yang mungkin agak personal gitu. Coba deh teman Pro 2 jawab dalam hati, ketika kamu bilang kamu lagi butuh waktu sendiri, lagi burn out, lagi mau work life balance, setelah itu apa yang terjadi? Apakah kamu kembali dengan energi baru dan menyelesaikan tanggung jawab itu, atau justru kamu terus menjauh dari hal yang memang harus dihadapi teman Pro 2? Karena istirahat dan menghindar itu beda ya. Istirahat itu berarti sebentar, berhenti sebentar ya, biar bisa lanjut lagi. Tapi menghindar seringkali itu berhenti tanpa rencana untuk kembali lagi, dan kadang bentuknya memang tidak selalu terlihat. Bisa menunda tugas ya, menunggu motivasi datang, terlalu lama di zona nyaman gitu. Padahal tidak semua kemajuan itu datang saat kita semangat teman Pro 2. Banyak hal besar itu selesai karena kita disiplin.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara

Sobat Pro 2, kalau kita ngomongin soal work-life balance ya, ada satu hal yang menarik dari tren ini Sobat Pro 2. Kadang tanpa sadar itu batas antara menjaga diri dan menghindari tanggung jawab itu mulai tipis. Misalnya nih Sobat Pro 2 baru dikasih proyek tambahan langsung bilang toksik, baru dapat kritik merasa tidak dihargai ya, baru mulai capek rasanya tuh kayak pengen menyerah gitu. Padahal capek itu bagian normal dari proses teman pro 2, bukan berarti semua tekanan itu sehat ya. Tapi juga tidak semua rasa yang tidak nyaman itu buruk. Karena realitanya belajar itu capek, bangun karir itu capek, jaga hubungan juga capek ya. Dan semua itu tidak otomatis berarti hidup kamu tuh tidak balance teman pro 2. Kadang kita tuh suka lupa gitu, kalau keseimbangan itu bukan berarti semuanya harus yang enak. Ada waktunya kerja lebih keras, ada waktunya istirahat lebih banyak. Yang jadi masalah itu adalah kalau kita mulai memakai saya lagi cari balance sebagai alasan untuk tidak menghadapi hal yang memang harus kamu hadapi.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, kalau dipikir-pikir mungkin work-life balance ini bukan soal memilih antara kerja atau hidup ya Teman Pro 2. Karena kerja itu juga bagian dari hidup ya. Balance itu bukan kerja sedikit terus hidup banyak Teman Pro 2. Tapi bagaimana kita tuh tetap bertumbuh ya tanpa kehilangan diri sendiri. Tetap punya ambisi tanpa kehilangan kesehatan. Tetap punya waktu untuk orang lain tanpa melupakan diri sendiri. Dan yang paling penting kita belajar membedakan juga mana yang memang butuh jeda dan mana yang sebenarnya butuh keberanian untuk tetap lanjut Teman Pro 2. Karena hidup itu tidak selalu tentang gaspol terus Teman Pro 2, tapi juga tidak selalu tentang berhenti.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek